0: 182.
1: Oh.
0: So, ditangkan kengau Sibu 175, Serian sama 175. Uh-huh. Bintulu ngau Serikai 168 bagi itu.
1: Okey, jadi mai atau tadi sekali lagi kita ngelalau bala kita keluarin yang kan jeka berkebun yang kena juga me cara alternatif ya ke bukai. Selia ke arif ngawak ke betunu ke mai tak betunu ke kebun jam ke deto ja. Ana nambah sebun ya ke udah bisi.
0: Ya.
1: Ketika dia punya hotspot ketika ngoca titik panasnya.
0: Oh ya, hotspot.
1: Lepas aku nangis kan dia punya hotspotnya kesalah lagi. Lu pinta dia lagi berapa hotspot dia.
0: Ya, wifi tu cak. Okey, dan lepas tu lagi ngelansar berita bukai megak pagi tu kita bisa dekat bercerita pasal namanya bisi topik cecak.
1: Now, jadi namanya ni Arandau kita ya ke pagi tu lawak meba Facebook kami www.facebook.com/YFM Iban. Tahu pernah kita diantang sebelumnya Aram berpinang dulu cak.
0: Yeah.
1: Bukan pernah cak. Terus komen lagi aw.
0: Terus komen. Cerita ya pasal pisang berbuah dua kali.
1: Ah. Cok, ya kah? Pisang berbuah dua kali. Umur aku sekali aja aku makan pisang aja. Jarang mudah ya dua kali berbuah.
0: Kaya udah arwah di pukung arwah.
1: Udah
0: labuh ditinggal suang.
1: Ada labuh tinggal suang. Munya ke Jakob lah ya. Sudahlah jatuh di timpa tangga.
0: Ya.
1: Pala masuk dalam cat lagi.
0: Okey, terus mulai kami berdua pagi.
1: YFM.

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah didriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM. Mata ngai tindu, macam

Tentang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah

0: Okey, lagu hari Timothy 7 bulan. Tang Neto dah bulan 9 dah cak.
1: 7 bulan nanti bukan 7 8 9 2 bulan lagi ada mesti ya cak. Cuma ke induk ngan doang kaku. Okey, jadi hari bulan kami berdua pagi wai ngenang ke sempama kita ya ke tahu pada ke penusah ti nuntuang tu nak putus-putus tahu kenya cak.
0: Benuang di tuntuang penusah bedau agi uleh ninta sebutnya dah tai ga penusah siti. Ya erti namanya sempama itu deh udah.
1: Udah arwah dipukul arwah di, udahnya udahlah buah ditinggal lesuang ga
0: lesuang ga ga orang itu melihat tiga kali
1: lesuang terbelihat tengah wajah ujungnya angkah ke besi aloe ga ca
0: balatnya
1: mensuangnya bukan kalau dari katun kepala mensuang tiga kali ca
0: ya.
1: Udah ke mensuang besai besi anak baru batas mensuangnya.
0: Oh, ya, cerita kita pagi itu, berdua pagi, combo nasib nak manah lah.
1: Ya.
0: Contoh ya, baka pagi tadi, pagi itu tadi, kita dani lawan. Dah dani lawannya tadi, on the way kupis, pancit ke tayar kereta.
1: Jadi contoh baku tu kalau jadi dalam tahun 2022, cak. Maya kamu doa ya, bakiah ku sebab, mayanya umur ke biasa. Kita tu rindu adventure, berjalan lagi dengan orang. Jadi ya kami dua tadi ngambil pemutus hati puah ke sesegau nain mutuju bas mangga geca main mutus kati adventure main tusika ride ngegay betuang ca. Jadi ya cerita kami dua udah ride betuang udahnya mulai ke diri ke semangga nak muka-muka mutusikal ya ke di depan kami dalam kami berdua ca jahe ca. Nya udah haruak nyari kira ca. Jadi udah haruak tuh keliaukan jam sempuan ca kami dua giga ke publik pun ada kami jalan basur ke mutusikal kami dua nya. Udahnya pat ia ke ngasuh di tinggal lesuang gini memaca mayanya kamu dah tahu dah lelak ngasuh tu sikal kak ngetu bas simpan tang nak muka entah keti kaca rumah ya kendunga simpan no kamu dua ca yang kan jemudah kamu dah tahu bekap nyamun beliau ca terlepas kia udua
0: kaki udua ada nyana
1: ni nak muda udua ya gelari basur kebutuh sikal
0: enggak kumbay apa nyamun kini
1: ya amai keliat sebab nak ke cita apa nyamun kuat main banyak tambah mega banyak hari nak tanya udah silawari ca nyo kalau lemai mainnya
0: kumbahe kencuri kini
1: nya mega kung dah
0: kati
1: kita tanya ke orang nama penusaha dua di kan kapan udah gak lelah udah gak di Papua ruang.
0: Okey, peninggal kita buat Facebook pagi itu John Ali pagi itu. Tu tai kenyadi baku minggu setinya kemarin ko ya. Lebih banyak Kak Nurwan interview. Jadi pagi jandur interview kena baju warna burak. Kira smart lah tadi. Udahnya ngetu ngirup berkedai baju kunya tadi kena kuah kari gak nuk ya ngumbak mat gak kuah karinya.
1: Interviewnya?
0: Kita interview. Nasib gak baju nasib gak bisa main baju spare dalam kereta. Tukar baju kunuk ya. Udahnya datai berdor ya ke interview. Sekalinya nemunya salah ribu lah nukai sarinya ya. Hari si tidak ya ke interview.
1: Ya saya kota gagak ke dalam karangan cak. Hari malang dalam kehidupan saya.
0: Ya ya tadi udahlah buah ditinggang. Halo.
1: Ya ada sewang.
0: Sewang.
1: Tengah kena kebaya tadi cak. Mereka kenukar baju sih pada ya bajunya kalah nama.
0: Ada lagi mana? Ya ke terubah tu, udah putih ya.
1: Aku lagi kecaya kau main bisik tanya malu cah. Malu ke mana? Baju putih atau mana? Sekali mayanya dah kena kari tadi tukar baju warna pink.
0: Pink maskulin ya.
1: Dah pink lah. Bak color sih bunga.
0: Oh, jangan jadi.
1: Imagine baju pink color bunga aja. Banyak halus semua mesti jumpa rose gitu sini dia. Oh, jadi ya peringat kita pagi tu selamat pagi ngagai Nicholas layau tibu tu ngenang ke spama tu kala jadi bakak sida yang puca. Jadi ya mayanya lebuh maya sida tu tadi. Lagi pengawa berkebun bermain saja. Benar sida tu berkebun nampak sebab gimana bermain nak muka langkau umai sudah temu angus cak. Mayanya tadi. Jadi udah ada langkaunya tadi. Nak muka mayanya ga apa ya tadi temu dah tempus lalu sakit mayanya cak. Oh kira dua dini dah sudah tuai tadi nyu sakit cak. Apa ya tadi cak. Langkau ga angus dini sudah ngenduah terah ya. Nya mayanya segi ga nak berjurut-jurut ga penusah datai. Tang terima kasih ga mayanya Tuhan berkat ke sidaya sebilia. tajak pada payahnya habis datai ke bab penyakit tadi tang keru gak payah mayanya ha. Pihak aku yang tang ngidup kerana sakit sikit pamak ya ke madu ya pedih cak
0: sikit amat lebih lagi intinya orang ke dikesayau ke kita ini ya ini ada orang ke nak lala kita pun kita sino siro nak kempang mada orang ngetat ke pemedih ni ya
1: ini aku dua ngetat pedih jalan sakit kita mada cak aku dua kesakit ngetat pedih kita kesakit cak sakit hati
0: oh ni selalu gede ni udah kesakit udah udah ke udah ke ngenat kemudian kita yang kesakit eh?
1: Oh, kita yang kesakit oh, sakit ni benar ya kena
0: okey dulu lepas tu lagi macam cerita kita yang kebukai
1: okey terus hanya komen kita lagi post ya kemesin dengkah kami buat Facebook YFM pagi tu
0: lagu hari Bon Kelinim hari Diante Tua
1: terus mereka kami buat YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisik siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bunuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempik yang nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM.
2: Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta temeka ulin berang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama acak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: 8.32 minit pagi. Gibat cerita udah aruak dipukul, ngaruang udah labuh ditinggang lesoang.
1: Okey, jadi sama pagi ngage Edward kedua budak ngenang ke utai ya ke sial ke datai nak badu-badu bekatu meke ya cerita. Laban bisi kalau jadi bayar sebab mayanya maya musim buah. Jadi musim buah, namun kita pengawal kita kerinti pula yang buah ni cak.
0: Ya, ya.
1: Anda patut musim buah di pula semua macam ni. Jadi pula hari yang buah tadi nak muka-muka ketika nak tertemu ke jalan pula ya.
0: Apa?
1: Jadi nyameh lalu benar meh berdara tadi bila jalan pula ke rumah baru. Laban terbesan ke buah manyumah ya. Nak muka-muka tadi temlurut gak tumbang ke demaknya. Laban kalau manyumah sih cak. Jadi nyawa bersabung ya tadi dia. Jadi benuangnya pula tadi nak muka-muka benung bila jalan pula terdatai gak induk nanya. Tak lalu nyengat tidak ya. Kek. Dan kuda meh lari ya naban ke diri. Ni ke baru ke kak ngingkas ke lubang temulah buah gak bulah buah rian ke di serambongnya ninggang palak tu dah ya.
0: Apa ni?
1: Aku dan mu tu cak.
0: Mayuh lah perusah tu.
1: Tu kaya
0: kombong ya.
1: Okey lah buah tinggal lesuang jatuh. Mayuh cak.
0: Mayuh.
1: Udah lah buah tinggal lesuang.
0: Oh.
1: Udah tinggal lesuang siliang kata babak ninggang baru gak. Udah ninggang baru tadinya kalau buah batas sadaunya terubah gagal sadaunya buah baru gak. Amat nak putus-putus gitu cak.
0: Itu sengaja itu time-nya tu.
1: Tu meh kumai orang tadi the worst day in my life. Worst sama mai tu cak.
0: Okey Larry Emros peninggal kita itu pagi itu. Tu yang kenang cerita maya aku melah Pinang. Rami sebab aku ya. Maya hari melah Pinang jadi rombongan balaraban sida pengantin Indo. Pengantin Indo ko ya. Tu tersat nok ya. Nanti selemah-lemah tak datai lebuh mayanya. Jadi menua sida laban ada lain telefon. Pedih kena kaya. Sekali datai sida pengantinnya tadi. Pengantin kena ingat baik tinggal di rumah. Pengantin tu tinggal di rumah.
1: Tu nama kias.
0: Lemu nama kias tu berketona. Dia pengantinnya kena jual pengantin tinggal.
1: Sejarah baik tu cak.
0: Itu sejarah tu. Kau jaga pengantinnya kena jual.
1: Okay, lanjut ramai kita.
0: Pengantin tinggal.
1: Ya, ya aku rancak. Nama tugas orang keterima ke pancen cak. Selalu kita menanti orang melapian dia. Tahu aku zaman muda tu nih. Nih selalu si cerita yang pengantian si terima empu. Pak ketik aku terima tu tenar mu pengantian nyebab belakang cak.
0: Jangan mesti dah tahu kena perahu saya ku. Kau menua ada lain bah. Jauh jauh apa ulu dia. Nasi ku ke terima nya. Nampak tu kan perahu belakang.
1: Jangan tu nampak tu perahu bermua.
0: Nampak tu yang orang ke depan perahu pengantian dan dia.
1: Saya ku cakap engkau kau tadi sida tu tadi kelalu gaget lagi menuanya cak.
0: Kamat.
1: Kau pengantin gaget itu ke pengantian pernah tertinggal sida ya.
0: Ya.
1: Yang sida ya excited gari pengantian kereta tadi ya.
0: Kau ke site cak. Perahu sida ya reverse.
1: Mulai.
0: Reverse.
1: Cara reverse.
0: Reverse. Tadi. Ya kebuah ya. Orang ke deriba perahu nya nanti pada orang ke depan perahu ya.
1: Kalau main balik kemuang. Mundur ke belakang kene mudah reverse dia. Tahu kan gak alasan tang kalau gak ada perahu ribas.
0: Okey, nanti kita boleh cerita bagainya. Udah aruak dipukong aruang. Udah labuh ditinggal suang.
1: Tahu tu sih ke ngagai kami. Kita mesti kena menda ke hari tiga ketai ke sekali tu. Ingat, berjalan pengantian anak ringgah.

0: kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya siliat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Yo!
2: Ui, nak mau tanya.
1: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang bangat tersalah anda ada. Bah, kita mak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
2: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi yang depan. Tepenan kok, yang untuk pintu malannya.
1: Bah, yo, lama digenung. Haram, lupuk tu
2: Ada eh, terberundi yang kedini kau minta spon tadi.

0: Ya, Malaysia pagi kita pagi tu yang kan nyangkanya dekat tu dah nurun tumu berbeli ke barang dah cak.
1: Kelebih ke orang ke berbeli barang tumu tu cak selalu sida ya kindo cak.
0: Ya.
1: Alaban nama ku buah tumu pagi lah pengen sekut ngorang, ngai perbuat ngorang.
0: Selalu ya pagi hari segi barang mana gi mayuh dah cak nak nak namanya oleh milih apa kita
1: ya choice lagi benar mayu
0: choice lagi mayu
1: dan apa kali segi saya tanya panuan tu tadi kamu lihat gembuang tak gembuang banyak tanya benar gembuang mama ya benar fresh mama baka baru dambai orang dari tasiaknya apa saya pan mayu ni di ka besai di ka panda di ka baka kuda kena tempiak yang tahu mah
0: ya
1: siap benar mayu cuma selera mesti atau siku-sikunya lain okey jadi kita itu tadi lagi apa kenang cerita kita. Ianya tadi udah atau tadi kira hari ya kemanusiaan meh dalam pengidot. Nah bado-bado utai kenuntuang yang tadi. Okey jadi ya sama pagi ngagai Ambrose atun pendengar kita. Jadi kala jadi ya 2 tahun ke bawah tu udah kunci tadi ni cak.
0: Ya.
1: Jadi ya kita ngalih tinggal kita sekudagi. Ini ya tadi Florence nyar yang Ariana. Pernah kita hari menua bintulu ti balat bersebun pagi tau kaya. Ya aku mendah balat ya.
0: Tau.
1: Aku nanmu mata aku berada bintulu dia. Jadi ya aku ya bisi cerita kemari. Kayaknya tadi ya tumu berumban kak nuci gari laban ke kak ke sekolah. Laban anak bisi pengawak kaya. Sekali maya ya kak nyembi gari ti de tuci nya teh nak mukai-mukai tetemu patah pengerai nur nyangkutnya apu deh nakak me pemedias ati baju udah putih udah berkilat mak kejaku udah rerenguan nyau ga labuah nak mukai-mukai udah gari cari labuah ari pan nemu hujan jadi nemu di cak combination ya gari atas tanah ditinggang hujan
0: okey kapan dah tuci baru umurnya
1: laban otomatis putih ya jadi coklat pisi bakal gravity ya
0: okey bro satuan peningkat kita itu pagi itu cerita beranjung ke anak mega tu cak maya benar beranjung ke anak nurun sekolah aku ya maka biasa jalan nang jam lah tumbuh pagi sekali menyana muka-mukai kenduk yang lama tu benda orang yang jadi berdiri empu kereta kena lantak orang di belakang
1: aku udah tercak bak peristiwa beka ngetok Emerus atun tercak banyak jalai ke nuju ngagai apa namanya i agi stadium cak jalai agi stadium jadi aku terdekat main anak rawun ba stadium banyak cak tanya masa hospital rumah cak biar aku kena anak nanya nama nur terbatu nur hospital nur sakit cak benar-benar nur sakit sekali tamat sakit belakang kita aja itu dong orang di belakang
0: itu orang belakang
1: okay. Nak nemu ku situasi menyala pas itu dia kesal
0: ya yeah.
1: Temu muka-muka yang nyala benar dia slow menya deh
0: oh.
1: Saya terbentum menyutai belakang jadi aku nama tadi gigak aku lo anak cak
0: ya segi amai ya udahnya patu eh si patu
1: patu ya masuk benar.
0: Oh. Ya patu ya sama lah tu. Jadi nge Ambrose tadi patu ya kenuk ya. Udah lantak dari belakang ya tadi. Patah gak cermin mata ya paginya kenuk ya. Hakai.

0: Tuh nak terjerok semua. Nih ingat nak kau, wih, kau bagi kak kak.
1: Oh, kau nak baik nambah ke?
0: Kau baik nambah, berapa rindu belancar ke muakin.
1: Bumper car lah. Main bumper car.
0: Ya, kemana? Kemana dia rindu-rindu, mi orang ngantak ke TD, anak aku. Udah gak ada kenanggar. Anak kami minta langgar baru, kak pengagah tia. Lepas jatuh belancar ke muakin mainnya.
1: Oh.
0: Lepas ketiba Angel ini yang main jatuh. Hmm. Lagi, terus saya lagi kan dicabar.
1: Okey, jadi cerita hari peninggalan kita Imros Atun pagi itu kita cerita ke Bukai tahu Anjung ngagai kami dan lepas tu ngemacai ya tu lagu hari Ricky Ujad gau Carol D Pegerindo asal Menua Kenyalang
0: terus sembilan kita berdua pagi wai.

0: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAIYFM. Ya, macam-macam cerita meninggal kita pagi itu. Macam mesti kita rasa geliati. Mesti rasa sinop sih macam.
3: Ya. Lepas kita ada mau penusah tu. Pama dah setiap penusah pun kita dah kasihan sebenarnya. Anak yang nantinya ternyau baka kerinya betul jauh berjurut.
2: Oh, berjurut boleh berusaha. Hari kes nama tadi.

0: tinggang Borian.
1: Oh.
0: Udah nyesek inu tai.
1: Inu nani yang kenyang.
0: Udah
1: kata saat.
0: Oh,
1: udah
0: kata saat. Udah kata
1: saat.
0: Tadi te ngambil Indo, nganjong Indo ke nama tadi pengantian, tadi pengantian tinggal ga. Ya, nama combo namanya, nama nah rahasianya.
1: Kau ya kena juang ya kena tinggal orang. Amat kalau gak cantik aku gak. Ini makanya ni mai kita aja belah pinang duit ke pelay baru.
0: Tengnya apa tadi nya cerita udah haruak di buku haruang labuh ditinggal soang kena cak.
1: Kalau yang tadi punya aku kita kadang benar gak kita tu nyaga safety kita
0: punca,
1: nyaga keperikuan kita yang girah tentang mimik mas kita terilap. Perkara yang kita nggak tahu nyadi.
0: Tahu nyadi.
1: Ah, jadi ingat anda nak awas belama.
0: Betul. Tangnya betul dari semua ceritanya tadi. Kini pan kita itu labuah, kini pan tua atau pedias kena namanya tinggal soang bunyi kurang.
1: Tahu.
0: Tang bab pengujung cerita ya kita sigi uleh gangkat ke diri baru ni aja.
1: Ya, jadi
0: kang baru.
1: Jadi tentu ke lebuah mai kita itu. Angkat betul kita tentu kita tu angkat kering lagi hari sebedau. Ngambil kencing nanti sebab dejo orang ngespek hari kita tertungkam kita lah buah dia tu dejo orang ngespek hari kita lagi steady cha.
0: Ya.
1: Lepas kita dah terbang.
0: Ya. Nah,
1: besar kan yang aku sebab udah agak tersat. Pangkat itu nani yang.
0: Ya, betul deh. Hari nyaman tua keriang ki, ron siang lagi ini ya.
1: Ya, amat.
0: Kadang-kadang lebih tua ingat kengenang baru ngasuh keliati.
1: Tapi pada pengingatnya dari ngasuh kita terlebih jauh dewasa lagi menyeku jaku bahasa cak.
0: Oh, tua lagi lah.
1: Yang ya.
0: Tua lagi bulu ya.
1: Okey, jadi kan kita bergulai dua pagi kita pagi hari tiga pagi terlecak.
0: Lagu dari Lucy M meninggal ke kita. Ngai tunai deh.
1: Okey, jadi datang lagi kita kemudian ke berita dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, MMK Negeri Sembilan tiada kuasa gantung tugas SUK penasihat undang-undang. Usaha teroka kerjasama swasta di China bantu PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912, warnai harimu.
2: Nidaul Islam. Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak bicarakan tentang dunia ladang akhirat. Ya, masya-Allah. Pepatah Arab ada menyebut yang bermaksud dunia adalah ladang, tempat cucuk tanam bagi akhirat. Ya, dunia adalah tempat persinggahan bagi manusia dan dia tempat untuk mengumpul amalan-amalan untuk dibawa ke negeri akhirat, insya-Allah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ya, Rasulullah SAW pegang bahunya dan berkata, yang bermaksud, jadilah engkau, ya, wahai Ibnu Umar, ya, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang melalui satu daerah. Jika kamu berada di waktu petang, jangan tunggu pagi. Sehingga pagi, jangan. Dan jika kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu sehingga petang. Gunakan kesihatan, persediaan, ya, untuk sakitmu. Dan kehidupanmu untuk kematianmu. Ini hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi artinya kita jangan bertangguh-tangguh untuk buat kebaikan sebab kita tak tahu. Maaf ya, bayi pun meninggal dunia. Ini kan pula anda atau tuabah yang kita ni, macam tuabah ni dah bayi purba. Ya, jadi kita tak boleh bertangguh masa lagi dan kita tak tahu bila kita akan dijemput Allah. Ya, jangan bertangguh untuk buat amalan, ya, kebaikannya sebelum maut menjelang. Kita tak tahu amalan yang mana satu yang akan tolak kita, yang bantu kita untuk masuk syurga. Mungkin kita buat amalan senyum kat orang, bukakan pintu untuk orang, kutip sampah kat masjid, ya, buang kayu daripada tengah jalan dan sebagainya. Benda yang amat remeh, amat kecil, tapi rupanya pahalanya yang akan membantu kita, ya, di padang mahsyar nanti. Amal jariah merupakan amalan yang terus mengalir pahalanya walaupun orang yang melakukan itu dah meninggal dunia. Dan kita selalu dipesan hadis daripada Abu Hurairah, ya, yang berkata Nabi bersabda yang bermaksud, apabila mati anak Adam, ini selalu kita dengar kan, maka terputus semua pahala amalan perbuatan kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa-doa daripada anak-anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Jadi selain daripada tiga amalan yang sebut tadi, rupanya ada lagi beberapa amalan yang tergolong dalam amal jariah yang pahalanya akan mengalir, ya, untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ya, satu contohnya, menyebarkan ilmu pengetahuan tentang agama tapi sedikit-sedikit yang kita faham, kita sampaikan, kita kongsikan sedaya mungkin. Mudah-mudahan jadi sebagai amal jariah. Yang keduanya, didik anak-anak kita jadi anak yang soleh-solehah. Jadi setiap amal baik yang mereka lakukan, maka kita yang sudah meninggal dunia pun akan dapat, ya, kata orang tu, imbasan ataupun sedekah daripada anak-anak ini. Ya, pahala mereka kita dapat, ya, apa nama kata orang tu, sebagai pencen kubur, separa orang kata. Anak yang buat baik di dunia, asbab didikan kita yang betul, maka mak ayah dan di dalam barzah juga dapat fadilahnya, insyaAllah. Dan satu lagi perkara yang akan jadi sedekah jariah, ya, amal jariah, ialah mewariskan mushaf ataupun buku agama pada orang-orang yang dapat memanfaatkannya. Ramai orang yang, orang alim yang banyak buku agama, bila dia nak meninggal dunia, dia berwasiat pada anaknya, tolong berikan buku ini kepada syekh ni, kepada apa nama tuan guru ni, kepada ustaz ni, sebab mereka boleh gunakan buku yang abah ada ni ataupun ibu ada ni untuk sampaikan ilmu kepada orang lain. Jadi ini pun akan jadi sedekah jariah, amalan jariah, ya. Dan of course tak dapat tidak membangunkan masjid, ya, memang satu apa nama amalan yang bersifat jariah lah, ya. Dia akan mengalir pahala selagi masjid digunakan, ya, sehingga Nabi bersabda, barang siapa yang apa nama bangunkan masjid kerana Allah, walaupun sekecil mana pun, walaupun sebesar lubang untuk burung bertelur, maka Allah akan bina sebuah rumah di syurga, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jom kita, ya, hari ini cari jalan untuk buat ya, amalan yang terbaik ya. Kita buat yang terbaik, mudah-mudahan agar kita dapat jadikan dunia ini sebagai ladang akhirat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul

teman-teman, kita bersama-sama waktu sekarang pukul 9.28 minit pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Membuat kita ke pukul 9.28 minit pagi, saudara. Terima kasih kepada semua yang mendengar, juga yang bersaja bersama. Ya, kita buka gelanggang Spektra 912 Warnai Harimu di Sri Aman FM pagi tu. Untuk edisi Rabu 23 September 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jadi boleh tune dengar siaran kita tu melalui frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Dan boleh didengar secara langsung melalui RTM Klik, portal radio RTM, radio online ya, untuk siaran tempatan, siaran dalam bahasa Malaysia. Dan juga macam biasa, untuk best lagi di Facebook Sri Aman FM. Jangan lupa like, share, follow page Sri Aman FM ya. Okay. Dan kita bersama lagi untuk 3 jam bersiaran di udara. Jadi pagi tu ditemani kami Mulia Ahmad ataupun Amy, sentiasa mendoakan semoga semuanya dalam keadaan sihat sejahtera. Dan semoga langkah hari tu dipermudahkan, rezeki kita dilapangkan, dan hati kita tu dijauhkan daripada perkara-perkara yang meresahkan jiwa ya. Jadi insyaAllah mudah-mudahan hari tu pasti lebih baik daripada semalam ya. Tu peluang kita untuk mencuba, mungkin juga kali yang kedua, mungkin juga kali yang ketiga ya. Yang pastinya usaha tetap ada insyaAllah dengan tindakan anda ya. Jadi sebelum kita meneruskan untuk sajian hiburan, lagu-lagu hiburan, pelbagai genre yang baru, yang lama kita gabungkan. Jadi kita nak kongsikan bersama lah, ini berkaitan dengan cuaca. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku di beberapa kawasan di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Sarawak sehingga satu tengah hari ini ya. Yeah. Jadi di Perlis, amaran membabitkan seluruh negeri, manakala di Kedah melibatkan Kubang Pasu, Kota Star, Yan, Pokok Sena, Pendang, Kuala Muda dan Langkawi. Dan seterusnya amaran turut meliputi seluruh Pulau Pinang serta beberapa kawasan di Sarawak, iaitu di Bintulu, Tatau dan Sembau, Seri Aman, Betong, Sarike, Kapit iaitu Song dan Belaga, Sibu, Mukah dan Samarahan di Sembuyau. Menurut Met Malaysia, amaran tersebut dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda ribut petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm sejam yang hampir berlaku atau dijangka berterusan selama lebih sejam, saudara ya. Okey, itu perkongsian kita. Amaran ribut petir hujan lebat di tiga negeri Semenanjung dan Sarawak pada pagi ini. Baik, kita teruskan lagi untuk pilihan lagu yang berikutnya. Ini persembahan daripada Dochi dengan Anxiety, Sri Aman FM.

berlangsung bermula jam 9 malam di saluran TV 2, dan anda boleh saksikan juga di RTM Click ya. Jadi siangan kemuncak tu secara langsung di Mak melalui TV 2 dan juga RTM Click ya, di Kakak, dan dijalankan di auditorium P. Ramlee RTM Kuching. Jadi saksikanlah nama orang bintang kecil tu yang bakal beraksi di pentas, dan juga nantikan apa kata orang tek detik sebenar siapa yang akan bakal gelar juara bintang kecil 2026. Anang berdebar-debar juga jantung, resah juga jiwa anak bila kita nanggar peserta-peserta tu wakil dari negeri seluruh Malaysia bertanding. Kita yang resah. Apapun, kita doakan ya, doakan semoga beroleh kejayaan lah. Macam kita tu dari Sarawak, tentunya kita mau setidaknya menang. Sekurang-kurangnya ada juga nak dimbak. Yang ikut rezeki lah, insyaAllah. Mudah-mudahan

Kita teruskan untuk ramalan cuaca. Ini untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang berkuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam ya. Jadi untuk Sri Aman dan Betong pada 11 pagi ini diramalkan hujan berlaku di beberapa tempat, manakala pada 11 petang dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam diramalkan berlakunya hujan di beberapa tempat. Dan seterusnya lagi untuk kadar laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Dan untuk kadar laut pula, angin bertiup dari arah barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan berikutnya untuk amaran ketampakan rendah ya untuk perairan Malaysia dalam lingkungan 24 Batu Nautika. Ketampakan rendah dijangka di kawasan perairan Sarawak sehingga Jumaat 25 September 2026. Jadi perkongsian info cuaca ataupun ramalan cuaca ini kita bawakan daripada pihak Pejabat Meteorologi Sarawak ya, sebagai informasi bersama-sama dalam pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu di Seri Aman FM. Sekali lagi, jangan lupa adik-kakak yang mungkin juga mempunyai masa senggang, lapang kita orang, bolehlah datang ke Auditorium P. Ramli RTM Kuching ya. Mesti sempat pun kita nanggar di saluran TV2 RTM ataupun RTM Klik ya. Janji temu 9 malam, ready awal setengah jam. Nunggu depan TV. Nak nanggar nak, bintang kecil kita beraksi malah persembahan masing-masing yang melibatkan 6 peserta dari seluruh negeri tu. Dari seluruh Malaysia, Nya Sabah, Semenanjung dengan Sarawak ya. Flow 88 dengan Akilah untuk pilihan selanjutnya. Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.

0: MHz.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia IC Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Menarik di Very OK. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya

0: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinfo. Baiklah saudara, kita akan berjumpa lagi selepas itu kerana pada pukul 10 kita akan sama-sama mengikuti Dunia 10 pagi, perkembangan semasa dari luar negara akan kita ikuti. Dimulakan dalam Dunia 10 pagi sebentar lagi dari Nasional FM. Dan jangan lupa juga kita nak madah 10.30 pagi, kita akan bersama dalam ruangan lawyer Menor kita. Kenapa nak dia lawyer? Leno dan juga Aziz. Okay, kita dengarkan bersama lebih kurang 15 minit dengan lawyer setidaknya topik hari itu 10.30 pagi kelak. Jangan ke sini-sini, jangan ke mana-mana, terus mendengar siaran Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Selamat pagi semua. Yeah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Dunia 10 Pagi. Sinergi strategik antara Bank Rakyat bersama dua gergasi teknologi China, Alibaba Cloud dan Lenovo membuka ruang lebih luas kepada perkongsian teknologi, kepakaran serta pengalaman dalam usaha memperkukuh keupayaan digital, kecerdasan buatan AI dan teknologi kewangan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata usaha menerka kerjasama itu turut berpotensi memberi manfaat kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana, gerakan koperasi serta usahawan tempatan di samping memacu penyampaian perkhidmatan digital yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Ini pula berkaitan 55 rakyat Malaysia yang hilang susulan banjir di Nepal bulan lalu. Dato' Seri Anwar mencadangkan supaya satu mekanisme rasmi diwujudkan sekiranya mereka yang hilang masih gagal ditemukan. Mekanisme itu penting bagi memudahkan keluarga mangsa menguruskan hal berkaitan perundangan, kewangan dan pentadbiran sekiranya usaha pencarian tidak berhasil. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri bersama rakan sejawatannya dari Nepal, Balendra Shah. Risiko kebakaran hutan dan tanah dijangka berterusan di beberapa kawasan di Indonesia hingga awal bulan depan. Fenomena El Nino yang sangat kuat dijangka memanjangkan keadaan kering selain menyebabkan jumlah taburan hujan secara amnya kekal rendah di sebahagian besar negara itu. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik, keadaan atmosfera yang agak kering masih ketara, khususnya di beberapa kawasan di Sumatera dan Kalimantan. Tumpuan titik panas yang tinggi dikesan sepanjang 10 hari lalu, termasuk laporan mengenai kebakaran hutan dan tanah. Perjanjian perdagangan barangan ASEAN yang diperkasa dijangka berkuat kuasa menjelang akhir tahun ini, lebih awal daripada jadual asal pada pertengahan 2027. Timbalan Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong berkata keputusan itu dicapai pada mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-58 dan mesyuarat berkaitan di Manila, Filipina. Jelasnya, perjanjian berkenaan akan memudahkan perdagangan intra-ASEAN dengan ketara menerusi penyederhanaan dan penjelasan peraturan bagi perniagaan yang beroperasi dalam ASEAN, selain bakal menjadikan ASEAN sebagai destinasi pelaburan yang sangat penting. 7 maut, 5 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh dan banjir selepas taufan Dujuan membandai Tokyo dan kawasan sekitar. Menurut agensi berita Kyodo News, taufan itu juga menyebabkan bekalan elektrik kepada kira-kira 58,000 rumah di wilayah Chiba Timur Tokyo terputus. Dujuan yang melanda ketika sambutan cuti bersiri turut menyebabkan satu daripada pameran perdagangan permainan video terbesar di dunia yang berlangsung di Tokyo ditutup lebih awal. Iran memperketat syarat untuk menamatkan perang dengan Amerika Syarikat ekoran kegagalan perjanjian Jun lalu. Demikian tegas jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam Hussein Mohaibi. Tegas beliau, Amerika melanggar perjanjian tersebut dan terus melakukan tindakan kejam. Terdahulu dilaporkan Tehran Washington bersetuju mengenai satu memorandum persefahaman yang menggariskan hal tuju ke arah penyelesaian kekal konflik itu. Namun perjanjian tersebut terbatal apabila kedua-dua pihak didakwa saling menuduh antara satu sama lain melanggarnya. Dalam hal itu, penerbangan dari Iran ke ibu negara Iraq dan Oman dibatalkan mulai tengah malam Rabu, beberapa jam sebelum sekatan tambahan Amerika Syarikat dikuatkuasakan. Menurut jurucakap penerbangan awam, lapangan terbang Baghdad dan Muscat tidak lagi akan menerima penerbangan dari Iran. Penerbangan antarabangsa lain termasuk ke Istanbul akan beroperasi seperti biasa mengikut jadual. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia menutup tirai hari keempat dengan menambah satu pingat emas dan satu gangsa. Atlet karate negara Adiala Faye Robert menghadiahkan pingat emas pertama negara. Dia menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 pada asi akhir komite wanita bawah 55 kg. Dalam acara wushu, Tan Chiang Min menyumbang pingat gangsa melalui acara gabungan Nangkuan dan Nandao wanita selepas mengumpul 19.389 mata. Dalam sepak takraw, Malaysia mara ke separuh akhir acara regu berpasukan sebagai juara kumpulan B selepas membelasan India 3-0. Secara keseluruhan, kontinjen negara kini mengumpul 1 emas dan 3 gangsa. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan kutipan 34 pingat emas, 13 perak dan 9 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Korea Selatan, Kazakhstan dan Thailand. Malaysia di kedudukan ke-16 dalam carta kutipan pingat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bersatu padu, mantapkan semangat kekitaan, eratkan keharmonian dan kukuhkan perpaduan demi tanah air yang tercinta.
1: Spektra 912 warnai harimu.
2: Terima kasih kerana mendengar Sriaman FM. Lagu

Chi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Chi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaman langsung di RTM Click.

0: Kacak, duhai lagu tu tak jang, jang eh.
1: Dengar lu tak ya.
0: Ya, ya, duhai lagu orang kini tu di main DJ ya tak.
1: Best nak ya.
0: Siaran ni ya tak jang.
1: Siaran FM eh nak, radio hitam pun lah.
0: Hai he, duhai siaran hitam pun. Penang boleh tahan radio si Aman tu. Apagi dengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
2: Ekstra 9 pagi hingga 12 tengah hari.
0: Warna

Rahmat dengan lagunya tadi yang berjudul Sentiasa. Jadi dengan harapan semoga anda semuanya sentiasa bersama di RTM, teman setia anda. Dan untuk siaran tempatan, kita orang boleh klik aja di RTM, klik ya di portal radio RTM, radio online ya, untuk Sri Aman FM ya. Siaran tempatan kita, siaran dalam bahasa Malaysia, boleh didengar melalui TikTok Live dan juga melalui page Facebook Sri Aman FM ya. Jangan lupa like, share dan juga follow page kita. Okey, boleh hantarkan ya komen serta ucapan kita orang ya. Sampaikan salam untuk insan yang dirindui. Rasa berai kita rindu dengan seseorang, terutamanya di keluarga ya, memang kuat. Jadi bila kita dah mencoretkan sesuatu atau mana, hanya dah meluah, insyaAllah disampai dengan cara yang halus mulus ke orang, sampainya kepada orang yang dituju ya. 10.19 minit pagi. Baik, ini berkaitan dengan Radio Gema Borneo ya, merupakan seluruhan radio digital baharu kita, radio digital 24 jam. Jadi kini tu nya dalam secara percubaan ya, boleh didengar melalui RTM Click. Apa Radio Gema Borneo tu, kita nak kongsikan bersama lah buat para pendengar kita. Jadi Radio Gema Borneo tu nya memberi wang untuk mengetengahkan karya seni ya, karya seni kreatif masyarakat di Sabah dan juga Sarawak yang sebelum tu jarang disiarkan melalui radio arus perdana. Jadi kita memetiklah kata daripada pengarah bahagian program Radio RTM, Encik Saiful Zaman Yusof. Platform radio digital baharu tu dalam fasa ujian siaran dengan kandungannya merangkumi pelbagai bahasa dan komuniti di Borneo, tok kira masyarakat Sabah dan juga Sarawak ya. usaha tu penting untuk memastikan karya seni yang terdahulu tidak ditelan zaman katanya, dan dikenali oleh generasi akan datang serta terus menjadi sebahagian daripada khazanah budaya Borneo. Ya, okay. Dan beliau juga menggalakkan ya orang kami yang mungkin ada ya mempunyai rakaman ataupun karya kreatif lama untuk menyerahkannya secara ihsan kepada RTM Sarawak ya, untuk dinilai dan juga ditambah baik kualitinya sebelum diketengahkan menerusi Gema Borneo ya. Jadi karya berkenaan bukan aja boleh disiarkan kepada pendengar dalam negara, malah berpotensi diperkenalkan ke peringkat antara bangsa menerusi RTM Click. Ya nyetik ni sebalik ya, pengisian Radio Gema Borneo untuk karya-karya seni kreatif masyarakat Sabah dan juga Sarawak. Jadi kita dengar bahasa kita juga, bahasa Sarawak dan juga bahasa Sabah. Adanya belagu, adanya bahan-bahan program ya, rancangan yang disediakan khusus. Jadi kena tu nya dalam percubaan ya, Radio Gema Borneo secara percubaan menerusi RTM Click. Nak tahu lagi, dengarlah RTM Click ya. Jadi Radio Gema Borneo tu merupakan salah satu saluran radio digital yang baharu ya, radio digital 24 jam. Si sunyi kita mun malam kan duduk sorang-sorang dengar aja ya. Mungkin orang Sabah boleh dengar Sarawak, jadi orang Sabah tahu juga bahasa orang Sarawak, Sarawak tahu juga bahasa Sabah. Nah, kakak-kakak kita di Semenanjung macam ni aja yang dengar apa karya seni yang dipolah oleh masyarakat Sabah dan juga Borneo tu.
patutlah peluangnya. Tahu bahasa logat dialek. Jadi 10:30 kelak salah satu daripadanya logat kita. Kita belajar bahasa Sarawak sebenarnya. Sepatah setiap minggu nak. Jadi kita mbak setiap minggu, setiap bulan, supaya kita orang tahu apa maksudnya, ertinya, maknanya sekali. Maksud, erti, makna semuanya sama maksud. Okey, lebih kurang 7 minit kita bersama dengan logat kita.

0: Intan Maya dengan cinta tersimpul rapi. Pagi-pagi dah sahur kita nak sahur hari. Masa sama 10:30. Okey, seketika kita dalam ruangan lawyer muda kita untuk minggu keempat ya. Kita akan kita siarkan setiap hari Jumaat. Hari Jumaat 10:30 pagi. Jadi ini persembahan daripada Kilo Malas Lawe katanya. Jangan malas pagi tu. Bangun semualah. Jadi dengarkan apa daripada oleh Kilo tu.
1: Nak kena mandi, nak kena get ready, kena buat kopi. Apa je lah. I'm so lazy, bro.

0: Hari itu teh hari Rabu nak dayang?
1: Oh, betul. Kena teh.
0: Minggu ke berapa tu? Oh.
1: Hai, minggu kedua dah tu.
0: Ah, rancangan loyang mendang kita ngisi Abang FM kita tu.
1: Benarkah?
0: Oh, siarannya minggu kedua dan minggu keempat.
1: Kau ibu apa ya, Teh?
0: 10:30 pagi.
1: Ah, pagi? Sama dengarlah kita rancangannya.
0: Loyang mendang kita bersiaran setiap Rabu, minggu kedua dengan minggu keempat jam 10:30 pagi di Seri Aman FM.
2: Syuh ya Rabi, ewah-ewah. Wah no, bersinar na muka kita lepas bercuti tok no. Dah ajak cuti seminggu lagi ya. Dah apa-apa kah?
3: Ya, bok kita tahu sih. Nak nama no tu, mestilahnya bersinar. Eh, si ada apa-apa bazi? Baru ada rasa tenang nyawa tu sih. Bukan apa sih. Kita baru ajak seminggu biar dah ke sekolah. Lepas PDPR 7 hingga 11 hari bulan hari ya.
2: Oh.
3: Kita tu sebagai mak bapak atau penjaga terus jak beri sokongan dengan sidak ya.
2: Nah.
3: Motivasi, sokongan serta semangat kepada anak-anak kita supaya sidak dapat belajar di sekolah. Walaupun keadaan masih berjerebu di luar ya Zee, pastikan sidaknya mengutamakan kesihatan serta keselamatan diri. Namanya bercuti nak Zi. Si jua ke sini-sini. Di rumah aja lah kita tu Zi.
2: Oh.
3: Mun nak berbeli dak barang makan, dak lauk pauk, keluar ke pasar, ya pun keadaan masih berjerebu. Si berani jua nak ngambak ambiak ke sana ke sini Zi.
2: Benar ya?
3: Oh, benar ya Zi. Jaga bebenar kesihatan kita Zi. Jangan lupa kita minum air kosong secukupnya. Rasa hati nak berjalan-jalan tak nak. Tapi tangguh dulu Zee ya.
2: Tau.
3: Nunggu dulu keadaan biasa. Baru ngatur cuti Zee. Nak nangga sambutan hari Malaysia pun. Duduk je nangga di TV. Bagus lagi daripada ngambak nambiak. Duduk berkumpul makan minum santai di depan TV. Rindu nangga orang nyambut dengan program-program sidak ya.
2: Menai no, sama-sama lah kita mengamalkan kebersihan diri pada setiap masalah. Dalam masa yang sama, pastikan anak-anak kita no turun juga datang ke sekolah ya.
3: Oh, benar sih.
2: Kami pun sama juga. Oh. Nangga meriah kali jak no.
3: Ya Rabi.
2: Sarawak jadi tuan rumah Udi oi.
3: Oh, iyalah.
2: Sambutan Hari Malaysia kali tu. Kali terakhir menganjurkannya pada tahun 2023 lepas ya Sabah.
3: Oh, pada
2: 2024 lekat ya Pulau Pinang. 2025 Kak ya Tekno, pemilihan Sarawak tu sebagai tuan rumah sambutan Tok Tek di tangga kami lah. Hanya mampu memperkukuh semangat perpaduan kita. Lagi-lagi kita tu rakyat Malaysia yang berbilang kaum merentasi semenanjung Sabah dan Sarawak no.
3: Ya, ngenang balik nak Tek Zee hari Malaysia tu Zee. Dua tarikh, dua peristiwa.
2: Ya.
3: Satu perjalanan untuk membentuk Malaysia.
2: Betul.
3: Tahu sih kita Zee, 31 Ogos dengan 16 September memperingatkan kita dua detik penting dalam sejarah negara kita Zee.
2: Nya apa ya no?
3: 31 Ogos 1957 menandakan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajahan British, iaitu detik lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Tarikh nak 16 September tu Zee, 1963 menandakan pembentukan Malaysia melalui Penyatuan Persekutuan Tanah Melayu Sabah, Sarawak dengan Singapura dalam sebuah persekutuan baharu. Jadi nak Zee, hari kebangsaan tu mengingati kemerdekaan pas ya Hari Malaysia meraihkan pembentukan sebuah negara. Dua-dua tarikh ya berbeza Zee. Tapi kedua-duanya saling melengkapi dalam perjalanan sejarah yang membentuk Malaysia kini tu. Kerana menghayati sejarah bukan sekadar mengingati tarikh tetapi memahami macam ni sebuah negara kita dibina, disatukan dan terus melangkah ke hadapan. Jadi kenali sejarah, hargai perjalanan dan hayati Malaysia.
2: Ya, nang menar ya no. Oh. Sitok juga no, tarikh 16 September 2026 ya.
3: Oh, oh.
2: Jadi detik penting gitu untuk kita, bukan di Sarawak aja, malah oh, seluruh rakyat Malaysia.
3: Ya.
2: Menyambut Hari Malaysia. Ya, adalah satu tarikh yang mana melambangkan pembentukan Malaysia melalui penyatuan persekutuan tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Pada tahun 1963. Hari Malaysia juga mengingatkan kita kekuatan sesebuah negara lahir daripada kesediaan rakyat untuk bersatu dalam kepelbagaian kaum, bangsa dan agama kita. Malaysia Tok Noh dibina atas sejarah pengorbanan dengan kesepakatan yang panjang. Selain daripada ya perbezaan negeri, etnik, bahasa kita, budaya, kepercayaan bukan alasan untuk kita berpecah. Sebaliknya, ia adalah keunikan yang membentuk identiti Malaysia. Dalam kepelbagaiannya no, ialah terletaknya kekuatan negara apabila setiap rakyat kita tu saling menghormati serta memahami antara satu sama lain. Untuk sambutan Hari Malaysia tu no, seharusnya si terhentilah pada pengibaran jalur gemilang aja ataupun penganjuran program sambutan semata-mata. Ya, perlu diterjemahkan melalui tindakan kita serta sikap kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sikap hormat undang-undang tu, menjaga keharmonian masyarakat, selain menolak kebencian, merupakan sebahagian daripada tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia no.
3: Yalah Tok Zee, dalam dunia nak semakin mencabar Tok Zee, perpaduan menjadi benteng penting dalam mempertahankan kestabilan dan keselamatan negara Zee.
2: Betul.
3: Ancaman kepada negara Tok Zee bukan datang dalam bentuk fizikal ajak sih, tetapi juga melalui penipuan, jenayah server, ekstremisme, maklumat palsu dan usaha memecah belahkan masyarakat. Hari Malaysia Tok Zee mengajar kita bahawa membina negara bukan satu tugas satu pihak aja.
2: Betul.
3: Setiap rakyat mempunyai peranan masing-masing sih, serta tanggungjawab tersendiri. Kita mungkin berbeza dari segi latar belakang, tetapi berkongsi tanah air yang sama, bendera yang sama dan masa depan yang sama. Oleh ya nak Zee, marilah kita tak nak sama-sama menjadikan Hari Malaysia 2026 tu sebagai ruang untuk memperbaharui nekat mempertahankan perpaduan, kedaulatan serta keamanan negara sih. Malaysia bukan sekadar tempat kita tinggal, tetapi tanah air yang menjadi amanah untuk kita jaga serta wariskan.
2: Nang benar ya no. Sentiasa kita sayang dan cinta akan negara kita.
3: Betul Zee.
2: Kita tu jati anak Malaysia. Mesti ada rasa bangga dan berani serta semangat memperjuangkan tanah air tercinta kita.
3: Kami sokong ya Zee.
2: Bak kata pepatah, di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Sayangi Malaysia.
3: Benar. Sampai juga kita berdua berkelakar. Siap juga barang dikemas atas meja tu Zee. Baru tenang rasa mantan angka. Silah mengari rak gila.
2: Macam ya, mau juga lah kami ngemas meja kami tu.
3: Ya, si mau alah juga nyetek tu.
2: Mestilah. Semangat kerja.
3: Nang hebat kita tu Zee.
2: Yalah no, mestilah kita hebatnya. Kami mau Allah. Sambil-sambil mek ngemas meja mek tu, mek ngibar juga bendera kita jalur gemilang.

0: lupa adik kakak dengar rancangan Loya Meno Kita Tok setiap Rabu, minggu kedua dengan minggu keempat 10.30 pagi di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Spektra 912, warnai harimu.
2: Spektra 912, warnai harimu.
3: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
4: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang

itu dia. Persembahan yang cukup rancak daripada Amar Haikal dengan Gila Bayang, ya. Lagu terbaru daripada Amar. Sebuah lagu ciptaan Naim Daniel, siapa lagi ni? Ada tiga penciptanya, komposernya, Adib Hamdi dan juga Amir Firdaus, yang juga ketiga-tiganya penulis lirik bagi lagu Gila Bayang. Makan, apa kata orang tu, tidur makan tak kenyang. Macam ni, makan tidur makan si kenyang, tidur si lena. Macam ni lah. Mudah Gila Bayang tu rasa kenyang semua nak. Ragam orang bercinta. Okey lah, 10.49 minit pagi. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati kepada anda yang sedang bertugas. Selamat bertugas lah untuk semua. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kita siarkan sejak pagi tadi. Pukul 9 pagi kita bersiaran, kita akan tamat pada pukul 12 tengah hari. Siaran tempatan kita, siaran dalam bahasa Malaysia untuk Spektra 912 Warna Ia Harimu di Sri Aman FM, edisi Rabu 23 September 2026. Dan hari itu bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Ada yang menyambut hari jadi hari itu, hari lahir kita orang yang keberapa. Alhamdulillah, umur kita makin bertambah, ni asyik akan kurang, ya. Jadi dengan umur yang bertambah-tambah tu setiap tahun, yang mematangkan kita juga lah, menambah pengalaman kita. Si kita sikap macam dolok marik, ni ada berubah. Jangan jadi Gila Bayang. Macam

Hidup tuh biarnya ada semua cerita rasa, ada rasa. Mari cerita pasal rasa, mari. Kita pun berasa juga emosi. Kerja memang siapkan habis, ya. Jadi kesihatan yang penting, pentinglah jaga masing-masing, terutamanya waktu tu masih juga kita bercerbu, dan hari itu hujan juga nak sejuk seketika, insyaAllah hanya akan mengurangkan keadaan cerbu kita. Mudah-mudahan keadaan ataupun situasi tu nya akan seperti sudah kala. Dapat juga kita nak pergi sana sini, ya nak, dengan keluarga, teman-teman, ya, nak melakukan aktiviti rada, macam duduk mari rindu nak, memang rindu, nak duduk semeja ke apa, nak berjoging sebelah pagi awal petang, tapi bila keadaan berjerebu nya akan membataskan kita lah, nak bergerak keluar, ya. Jadi biar kita berada di dalam bangunan masing-masing, pejabat masing-masing, ya, sampai kita meneruskan kerja-kerja yang ada, ya. Jadi mudah-mudahan semuanya disempurnakan satu persatu. Siknya segera kini-kini lah. Jadi pola sikit-sikit. Kadang-kadang minda kita tu pun jangan disuruh serabut sebenarnya. Mbak kata tadi nak, jangan mengesahkan jiwa kita. Okeylah. Ya, curhatan Amy pagi tu. Amy akan sentiasa ingat semua para pendengar kita lah. Sekiranya kita orang malah kerja apapun, ya, yang pentingnya boleh memberi manfaat, faedah, ya, dengan semua orang. Okey, anda yang berada di pusat tu, di Meludam, apa khabar kita semua adik kakak di Kabong? Mudah-mudahan sayang kita tu dapat didengar di sini lah. Ya, mudah-mudahan kini tu teknologi canggih, seperti mana yang kita nak kongsikan tadi nak, Radio Gemar Borneo, siaran percubaannya boleh didengar melalui RTM Click, ya. Jadi siar hasil kerja dari Sabah Sarawak nya akan disiarkan, ya, sekiranya dari segi musika, program dan sebagainya. Di siar kita orang boleh dengar. Terima kasihlah atas sokongan padu kita orang, bersama kami, kami di RTM, ya, teman setia anda. Belum lagi pulang adik kakak, masih lagi jam yang kedua tu. Sebab apa? Sebab tu lagu pulang berjudulnya persembahan daripada Wani Carey, tok terbaru juga daripada Wani Carey untuk himpunan kita dalam Spektra 912 Wanai Harimau.

0: MHz.
1: Spektra 912, warnai harimu.
2: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
3: Inspirasi, berinformasi.
4: Lagu-lagu menarik,

0: China Goya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia iChina Goya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Okey, dengan Masyuk. Okey, 11:14 minit pagi. Terima kasih sekali lagi yang mengucapkan. Kerana kita orang masih lagi setia bersama di Sri Aman FM untuk siaran tempatan. Ya, bagi bahagian si Aman, Betong, asyik kira lah kita orang berada di sini pun. Dia tetap memilih kamilah sebagai rakan radio pilihan anda, ya, RTM teman setia anda. Untuk rakan-rakan Facebook, sabar dan doa sebab kita nak kongsikan juga antara aktiviti dan juga program yang bakal diadakan, ya, terutamanya untuk program Sarawakku Sayang yang berlangsung pada 25 sehingga 27 September 2026. Jadi sebanyak 158 perkhidmatan daripada 48 agensi kerajaan bakal dihimpunkan melalui program Sarawakku Sayang Bahagian Betong, ya, yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Betong untuk zon tengah. Jadi dengan sasaran kehadiran sehingga 115,000 pengunjung sepanjang 3 hari penganjungannya, ya. Dan sebagai maklumatlah, ya, sebagai kira gambarannya, majlis perasmian akan diadakan pada 26 September 2026 untuk di sebelah pada sebelah pagi, ya, dan dijangka pada hari, ya, dihadiri sekitar 7,000 rakyat untuk hari kedua program, ya. Dan malam budaya Sarawak akan diadakan pada 25 September atau hari pertama dengan persembahan artis tempatan, ya, untuk malam budaya Sarawak. Dan konsert rakyat juga pada 26 September, ya. Jadi orang kami adalah dijemput hadir, ya, ke program Sarawakku Sayang 2026 Bahagian Betong untuk zon tengah bagi mendapatkan apa pelbagai perkhidmatan, turut sama-sama juga kita orang menyertai aktiviti yang disediakan serta memeriahkan program sepanjang 3 hari itu diadakan di Kompleks Sukan Betong. Jadi dijemput juga lah kita orang adik kakak, ya, pakcik-makcik, abang adik, dari Seri Aman, seterusnya Sibu, kawasan-kawasan pedalaman dan juga daerah-daerah lain untuk sama-sama hadir memeriahkan aktiviti dan juga program sepanjang program Sarawakku Sayang untuk diadakan ataupun berlangsung, ya, bermula Jumaat tu sampai hari Minggu. Banyak sebenarnya aktiviti menarik yang bakal menanti kehadiran para pengunjung, ya. Jadi sama-sama kita meriahkan untuk Bahagian Betong, ya, 25 sampai 27 September 2026, ya. Datanglah, ya, rasa keadaan macam berubah, ya, jangan lupa pakai mask lah sebelum kita masuk ke Kompleks Sukan Betong, ya. Jaga kesihatan juga, lindungi diri, cegah juga, jaga keselamatan masing-masing juga, ya. Kita tu hadir juga ke program, tapi jangan lupa keselamatan kita semua, ya, terutamanya ahli keluarga kita, teman-teman, rakan-rakan. Okey, itu mengenai program Sarawakku Sayang untuk Bahagian Betong yang bakal diadakan pada 25 sampai 27 September 2026 bertempat di Kompleks Sukan Betong, ya. Jadi datang kami-kami. Bebo dolok sebuah lagu yang mengamit kenangan kita orang. Ini dia Francisca Peter dengan Aku Kehilanganmu, dan selepas ia dihiburkan oleh Empat Jelitawan. Penyanyi tempatan, penyanyi Malaysia kita, tanah air, ya. Aisyah Redno, Masya Milan, Adira dan Nadira.
ya, Adira Suhaimi dan Adira sidang empat tuknya akan mempersembahkan lagu yang berjudul Cinta di Akhir Garisan 2.0. Semuanya di Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi.

0: bakal juara bintang kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
1: Okey, masuk adalah percuma apabila kita orang menyaksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, ya. Mana ada masa pagi tu orang, masa senggang, ya, bolehlah datang. Datang kami-kami. Kita sama-sama memberikan apa ni, semangatlah untuk para peserta. Ada 6 di siang mewakili negeri masing-masing, ya. Jam 9 malam musik sempat pun kita nanggar dari TV, ya, TV 2 siaran RTM dan juga RTM Click, ya. Okey, masih lagi kita bersama dalam pertemuan Spektra 9.12 Warnai Harimu di Sri Aman FM waktu tu. Jadi kita teruskan dengan komen serta ucapan. Nak ditunggu-tunggu tu dah tiba. Ya, yeah? Amy bacakan daripada mula sampailah habis. Ada yang baru hantar tu. Okey, terima kasih banyak. Jadi kita mulakan daripada Iba Vincent. Terima kasih juga kepada yang menonton secara langsung di Facebook Sri Aman FM. Jangan lupa like, share, follow page Sri Aman FM, eh, Facebook kita, ya, yeah, Facebook Sri Aman FM. Okey, Iva Binsan Yamada, selamat pagi dari Sri Aman, dari Sibu Jaya tu katanya. Hujan di Sibu Jaya pagi tu. Ya. Yeah. Dayang juga mengucapkan selamat pagi, hujan di Kenawit pagi tu, selamat berkonti, salam ceria di pagi Rabu. Terima kasih. Ali Malang mengucapkan selamat pagi, nak kita siarkan apa ni, sebuah lagu lah, ya, untuk hiburan geng-geng sahabatnya, ya, yang bertugas hari tu di SK Nangang Macan, ya. Cuaca hujan, kata-kata cuaca hujan, ya, di kawasan yang dinyatakan oleh rakan-rakan kita, rakan-rakan Facebook kita. Saya untuk pun sebab kata bahasa kita bergegar juga dalam konti tu, sejuk juga, ya. Mungkin juga hujan di luar, ya. Saya belum jenguk lagi, ya. Selamat pagi Ujoh Chaung bersama kita, ya. Selamat pagi untuk Ujoh Chaung. Roy Kuang, selamat pagi hari Rabu, selamat bertugas, ceria selalu buat pendengar Seri Aman FM Warnai Harimu. Kerja sambil mendengar Spektra 912 tu. Terima kasih. David Ikom, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sentiasa sihat dan ceria-ceria selalu. Cuaca hujan pagi tu di Saratok, terima kasih, ya. Asfian Mahyos turut bersama dari Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum, selamat pagi ceria, salam buat sahabat di Sri Aman FM di mana juga berada, salam ceria, terima kasih, selamat bertugas. Okey, seterusnya sahabat kita Safian Podin, assalamualaikum, selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman, semoga sentiasa sihat, salam dari kejauhan. James Pengiran mengucapkan selamat pagi, hujan di Sibu. Robert Ganja Robot mengucapkan selamat pagi, ya. Dalam versi Inggerisnya, good morning. Suhaila Abdullah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, Selamat pagi Rabu, semoga sihat walafiat. Hendaknya salam ceria manis buat rakan-rakan pendengar Siaman FM. Terima kasih ya. Suhaila, Mary Ubon Martin mengucapkan good morning ya. Mary Nanta, hai, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sihat walafiat, cerialah selalu di pagi Rabu ini. Terima kasih Mary Nanta. Ibrahim Akib turut juga ada pagi tu ya. Assalamualaikum, salam dari Bandaraya Petaling Jaya, Selangor. Selamat pagi jua. Happy Conti ya. Ramli Li, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bertugas, semoga sihat, ceria-ceria selalu katanya bersama rakan-rakan mendengar setia Sri Aman FM. Hujan kami di Sibu mula jam 6 sampai kini tu dah slow sikit, rasanya dah kurang dah hujannya di Sibu ya. Terima kasih Ramli Li, ya tu madah lah kata-kata geng-geng kita tu, geng-geng rakan Facebook kita madah keadaan cuaca hujan ya di kawasan masing-masing. Siapa lagi? Tumiem Virgo dari Medan, Indonesia turut bersama hadir dari Medan ya. Terima kasih rakan kita dari negara Indonesia tu ya, dari Medan. Terima kasih atas sokongan anda ya. Azlan mengucapkan assalamualaikum, selamat bertugas, selamat pagi. Dan satu lagi sebelum kita berhibur, Gaun Sanggau mengucapkan selamat pagi, selamat bertugas, nak kita siarkan semua lagu dan bersih Iban ditujukan kepada semua dan tak ketinggalan kepada penyampai yang bertugas hari itu ya. Nyanyi lagu untuk saya ya. Terima kasih banyak Gaun ya. Gaun Sanggau. Kita ngibur orang, orang ngibur kita, alhamdulillah. Okey, malum kita sorang-sorang di konti tu. Apapun seronok bersama semua. Sikianlah kita orang dengar secara online ya, secara maya ataupun ada yang ngembak radio masing-masing, ngembak handphone, telefon pintar kita orang di mana-mana aja. ATM klik jangan lupa ya. Portal radio ATM kita, radio online ya, klik aja ya untuk siaran tempatan kita. Di mana-mana aja kita orang tetap mendengar siaran RTM ya, teman setia anda. Baik, 11.35 minit pagi kita berhimpun lagi ya dengan lagu ini, Datuk Jamal Abdillah, Penghujung Rindu, Sri Aman FM.

0: terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Kediaman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: saudara muslimin dan juga muslimat, kita teruskan dengan jadual waktu solat fardu bagi zona pada hari ini Rabu 23 September 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Maksudnya solat fardu zuhur pada tengah hari ini 12.30 minit tengah hari, manakala fardu asar pada pukul 3.32 minit petang. Dan seterusnya fardu maghrib 6.32 minit petang dan fardu isyak 7.41 minit malam. Untuk keesokan pagi, maksudnya solat fardu subuh 5.16 minit pagi dan syuruk 6.24 minit pagi. Jadual info solat bagi zon 6 itu tadi telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
1: Demikian tadi jadual waktu solat bagi zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Seri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

sampai ke penghujung ruangan Spektra 912 warna harimu Sri Aman FM. InsyaAllah kita akan bersua lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian yang anda berikan sepanjang kita bersama untuk ruangan ini ya. Dari pukul 9 pagi dan berakhir pada pukul 12 tengah hari. Baik, cumalah untuk pilihan kita yang terakhir ini, dia Datuk Yusri Abdul Halim dengan Jiwa dan Raga, sebuah lagu penutup tirai persembahan kita untuk hari ini, untuk edisi Rabu 23 September 2026. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati daripada saya, Mami Ahmad.

0: rindang kita segulai sejalai.
1: Jam kita dia tu pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, pendengar, kami nabur ke berita tengah hari. Hari YFM Iban Kuching kena ke hari 3, hari itu 23, hari bulan 9 tahun 2026. Kompeni Tidimpu Perintah Sarawak SOE benar dilanggar dekat Ditusun Baru. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke atur Tidusun Baru kompeni itu hendang dikena nentu ke kompeninya digempung ngambil ke pengawak ke dikerja endak berserak. Sekedari langgur ke dekat diatur enyak ngerempuang upis ti berkuasa berpenyangkai kapal ke dipegai Sarawak Port Authority Sarpa. Saja pihak langgur itu agi temu lalu berguna ke pansiak ti siliak. Kelimparinya pemansang bak pengelandi megat jadi perkara ke berguna bendar dikena ngaga ubah pemansang transformation SOE. Tu belalau ke bak penau manyu bengkah agensi agi kurang bendar enya pupurata 1.4 dari skill 5. Nambah kenyak balang Raban Komiti Director ngau Kepala Pemesai Eksekutif Fatud Megat patut medak pemansang pengelandi endang berguna benar bak pengawak meranak ke pukuk dikena tentu ke agensinya ulih majak maju setipak ngau pemansang industri. Ia maksud ke jakutu bak program transformation company ke diimpu perintah SOE peronsang pemanah atur pengawak pemujur ti pegari ngau nengkebang hasil keberga rengat kedua di Kuching.

0: 103.3 Plan Nyengkaum 592 Bengkah Inisiatif Visi Delanggur dikena negap kagi ubah pemansang Transformation Company ke Dimpu Perintah Sarawak SOE. Sekretari Perkara Wang Dato' Sri Dr. Wan Liz Osman Wan Omar Madah Ketuk dikena nentu ke plannya oleh dipedak ngenatai ke hasil. Bertempoh di tahun 2027 hingga 2030 plan tu endang belemati ke pemansang pemujur ngau negap ke atur pengawak. Tunjing kaum pemansang penau ngau hasil ke di Tengkebang dikena ngangkat ke dagang meranak ke pukuk. Harinya, pemujur meranak ke pukuk company meat ngau pengawak dagang megat di Perhati dikena ngangkat ke pemanah atur pengawaknya. Belak diperhati ke mega atur belanja duit ke diguna SOE yang mansir ke penerang pasal perkara tu lebuh pengerami berjadi Transformation Company ke Dimpu Perintah Sarawak SOE perangsang pemanah atur pengawak pemujur ti pegari ngau nekebang hasil keberiga rongat kedua di Kuching. Teknologi dan rembai kagi hasil literature boleh ditemu di serata dunia. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Mandang Keseni Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka hasil literature bakal pelandai jerapan gau novel dia tu boleh dipandang ke guna manyuh bengkah platform digital. Teknologi penempa pintar AI megak boleh dikenal bak pengawak pemansi nyalin serta ngetan ke pengeraja asal literature berantau menua tu. Cara kebaru nyengka mengenal media ramah nabur ke audio video pandang enggak main interaktif patut dikerembai dikena mata pengerindu anambia rebak baru. Ia masuk ke jaku tu bak pengurami aum ke 30 mastera seminar antarabangsa kesusasteraan Asia Tenggara SAKAT 2026 enggak nyua ke prais mastera ke 10 2026 di Kuching. Bah pengurami temegak ia nyuak ke prize sastra mastra ke 10 gagai orang ke nerima prize-nya. Semanyo ke diau batumpu pendiau sagu dia tu udah bisi palan dur ngatur pengawak berbalamanya berprojek ngaga Dewan RTP ngena ungkus RM350,000. Balai mensiam manyo tu mega udah ngenap ke perengkal ti diguna ngaga rakyat ke diau ba menuanya dingada ke ndur ti lantang ndur ngatur manyo bengkah pengawak. Menteri Utiliti ngau arus penyambung Dato' Sri Julahi Narawi berjadi dewannya bak program tuai perintah begulai ngau rakyat lalu berjadi megak projek air pipe ngau padang futsal ungkup tumpuk pendiau sagu ke endang nyadi setiari program endur perintah oleh ninga ke serbana rakyat. Ikut rakyat mewah luar sudah ditangkap lebih nguji ngelari ke diri lalu belalai dalam parit maya ops selera ngau ops kutip di Kuching. Operasi itu diatur hari pukul 10 pagi nyentuh ngagai pukul 12.30 malam 21 hari bulan 9 tu tadi. Operasi itu diatur buat 7 bengkak endur inya Westfield Point, Jalan Tun Hussein On, Pasar Batu 10, ngau kota Sentosa ti udah meresa 48 ikut orang lalu nangkap 43 ikut hari bala sidaknya. Saman saksi megak bisi dipansut ke maya operasi itu. Operasi itu berjalan ke bermanya bengkak kedai berjual pemakai ngau kedai ke di pelabak ke bisi ngatur judi online. Semua sidak ti ditangkap tu didakwa ngerja penyalah baru Seksyen 15 Bracket 1 Bracket C ngau Seksyen 6 Bracket 1 Bracket C Akta Immigration 1959-1963 kalai operasi itu diatur berindik dari Riput Mensia Manyuh serta pansiak kena berjalan ke UPIS Immigration Malaysia JIM Kuching. Ujung-ujung ke berita tengah hari kita ungkap ya tengah hari hari 3/23 hari bulan 9 tahun 2026. Berita tengah hari ditusun Azrina Sabri di Salian Edwin Nanggah hari Seksyen Berita Hal Ehwal Semasa RTM Kuching. Untuk program Ngelah tengah hari kita, tengah hari, hari 3, mari kita berperindang gau pengari kami, hari YFM Seri Aman. Kita terus ngagai Seri Aman di atu.
1: Ya, terima kasih ngagai DJ Meteo Abu Ba, YFM Kucing.
2: Begulai gau kami, Pak Ngelah tengah hari, hari YFM Seri Aman, 89.5 MHz.
1: Ya, selamat tengah hari Pringga Mayu, selamat bertemu baru ngau kita bawanglah tengah hari hari WiFi masih aman ke tengah hari itu. Hari itu nyari 23 hari bulan 9 tahun 2026. Kalau bawanglah tengah hari hari WiFi masih aman ke tengah hari itu, kita mulai ngaku insin nak buang berengkah hari dia tu nyentuh ke pukul 3 ngali hari itu lagi.

Ya, pendengar mayu teman setia anda, 10 minit lalu pukul 12 tengah hari. Terima kasih agai kita ke pukulan dengan kami. Milih kami bawang lah tengah hari Waipa Mas Rihaman ke tengah hari itu. Tengah hari itu pendengar kuharap ke berita kita sama manah magang. Lebih juga sama lantang reja pengawak kita ungkup ya Sarito. Jadi... berasa kakak hati aku Sarito mulai ngau kita peningan deh. Aku harap ke kita pan sama kakak hati gandinga serta muka mulai ngau aku bawanglah tengah hari ke tengah hari itu ya. Jadi nanti kita berarti ke nama tu tadi itu sun program kita ya bawanglah tengah hari ke tengah hari itu nadai berubah peningan. Jadi bajam ke berubah tu lagi bakal selama nur aku lekap unsi ke berita lebih kis kedari utai kenyadi di bagi menua Astriaman di Betong piam gangenang utai kenyadi di serata medua kelimpahinya mega aku dekat merindang kita ngau lagu harap semua lagu ke dipilih aku boleh kita bawanglah tengah hari itu lagi lagu ke tau merindang hati kita ya. Pukul 12 setengah tengah hari itu lagi aku dekat macam pesan berat jako gerah ke bisir jemaat kami bawa Wifam hampir muka pukul 1 ngelih hari kita dekat mulai bawa program ruai kita kalau kita dekat mendiang ke ranau aku mulai ngau siku temuai ya ke dibaik kami nama tu tadi bawa programnya lagi ya. Jadi pukul 2 ngelih hari kita ke rindu dengar ke lagu-lagu lama kita dekat mulai bawa program seruan dia kenang lalu tangkan ke program terima meh pesan setiap hari program ke handur kami meri peluang kita hanya tadi yang natai ke pesan rindu hati ngena Facebook Sri Aman FM kita akan bisa medaku live bahawa Facebook Sri Aman FM menena ingat tinggal ke komen kita bahawa Facebook Sri Aman FM icak ke mata pesan rindu hati kita hanya lagi boleh dibaca aku bahawa program terima meh pesan ya. Jadi pukul 3 ngali hari peningan bakal selama kita reka bukulainya pengeluar program kami hari YFM Coaching terus kawak kami ke uliah didingah kita 24 jam dalam sehari. Okey, nyadinya aku atur suara program kita bawanglah tengah hari-hari YFM Sri Aman ke tengah hari itu jadi kena aku ngemun ke awanglah tengah hari kita peningan atau Siti lagu ke dipilih aku ngali hari itu untuk lagu Rimawat lagu Dayang Bintang dituju ke ngangai semua kita ke mendiang kaku sekali kenyabar radio atau ke kita ke benda-benda aku live Facebook ke Sri Aman FM.

0: Halo, halo, halo. Di nyisam si Leo Cipat. Nah, aku Kapiten Kincong, ah. Kamana kita orang, ah? Di deliba kereta, deliba betul-betul, ha? Anak deliba salah. Selalu orang deliba salah, ha? Ini mau bahkan ini deliba salah. Ha, api merah, ini orang langgal. Api oranye, dia orang jalan terus. Api biru, makin laju. Makin laju, makin mati, yo. Ha, ingat? Ingat, merah kita orang berhenti. Api oranye, kita orang standby berhenti. Api hijau, ha, jalan terus. Anak laju, lo, suruh-suruh, ha. Oke, sili aman tuh, gejala lalai busa yang nyit aja. Oke, nyak pesan aku, Kapiten Kincong, alih kato. Wah, ada mojaku jupuan loh. Bye-bye.
1: WAI.

Ya, lagu baru hari penyanyi baru kita, lagu hari Priscilla Jen, lagu penuh pengrindu macam kita. 21 minit lalu pukul 12 tengah hari. Jadi aku mai kita berhati ke gerah gayari. Kalau gerah gayari itu diambil aku hari upis ke mata ke gayari di menua kita itu. Jadi kita berhati ke gayari di serata menua Sarawak dulu. Jadi nanti kita berhati ke muak kelemai itu lagi ribut dengan wanita tiada dekat nyadi kelebih gitu ngak ngagai kanang menua pesisir di Sarawak itu lalu muak ke malam hujan mega tiada dekat nyadi bak sekedar andur kelebih lagi tungak ke menua pesisir di Sarawak itu ya. Jadi di bagi menua betul di bagi menua Sri Aman sarito ngau di bagi menua betuang mega nadai jauh bida sama gayari kalai muak kelemah itu lagi ribut ngau nitar dia dan rekannya di bas kedah aduan-dur di Sri Aman ngau di betung lalu muak ke malam lagi hujan megak dia dangnya di bas kedah aduan-dur di betung ngau di Sri Aman ya. Jadi nanti kita berhati ke ikas pengamah angin ya ke nama tu tadi ya ke diriput ke Sarito atau ya diambil aku hari nama tu tadi Siti hari nama tu orang ke luar ke ikas pengamah angin tu jadi semina di Bario aja gayari tau ke sebuan tu kurang ianya bisa 74 ja ikas ya ne lupia mega ya ke ageng record ke gaya ikas pengamah angin ke tau ngeruka pengerai tu semina badui tendu aja ianya di Luban tu tema tu 202 lalu di Kenawit 203 lalu bak kanandur ia kebukai di serata menua kita lebih lagi bak 18 itik kanandur tu nang rekod ke berengkah ria 100 senyentuh ke ngagai 200 jadi artinya tadi tu nang nak manah ke pengerai lebih maka nanti kita medak di Sri Aman ikas pengamah angin ke direkod ke di Sri Aman itu ianya 180 nak manah ke pengerai lalu lebih maka di betuang kita mendak 180 mega ni sama jadi ngarapkan kita ke dia di Sri Aman pihak mega di serata menua kita itu ngarapkan kita nya samanya ke pengurai henti uliahnya dari kurang ke aktiviti ba luar rumah ya laban utai ke pemadu guna ba penghidup kita itu nang pengerai okey jadi kita terus mendiang ke lagu tu Siti Lagori Ricky Anderson lagu Bungai Pinang.

Ya lagu hari Ricky Anderson, lagu Bunga Ya Pinang. Aku nemu mayuh kita rindu ke lagunya. Ngarap ke semua kita aku rindu ke lagunya. Sama belum kata perindahan hari itu. Ngakai bala kita kindu. Yang kanya benua empara utai badapur jam kedia tu. Nganti bala anak, bala ucuk pulai sekolah. Hari itu ngarap ke semua kitanya. Sama lantang meh ngerja pengawak kita sehari itu. Okey, jadi terima kasih agai bala peningat kita. Kita bisa melakukan live di Facebook Sri Aman FM juga megah ngali hari itu peningga orang kecoba ya bisa meda kami live tu ianya Roy Kuang. Terima kasih mayu-mayu ngagain wan Roy kelimpah rika meda yang muka bisa ninggal ke komen di Facebook Sri Aman FM ya mayu muka peningga peningga kita kebukai bakas tidak Agnes Inai Robin pihak mega Jessica Itan Ujuh Cawang pan bisa bukulah yang kita ingat hari itu ngau peningat-peningat kita ke buka. Terima kasih mayu-mayu gaya semua bala kita deh. Okey, jadi macam pesan berat ke bisa terima kami bawah FM. Jadi pesan kecubah tu ya, pesan pemati kalau pesan tu diterima kami hari injan anda rabut madah ke apa ya apa yang sidak ya nya rabut tau ke abut anak munsang udah nadai kena 22/9/2026 lalu yang tu dekat di itu bala mayuah kena 24/9/2026 inya hari 4 baru mah manuk mancal sungai uang Sungai Yuang Kapit lalu niang tu dekat di kubur atau dekat di Anjung kena 26/9/2026 ianya hari 6 ya. Jadi pesan tu ditujung ke semua ke pelayan lebih lagi yang kaya kita kenglala niang rabut atau ke abut anak munsang ia ke diau ba Sungai Yuang Kapit pemegak ke pelayan ke diau ba rumah merapuah di suau Balia Sungai Suat Sungai Gad Nangga Ramuang Kablayan ke dia Bandang Ngemah Kenawit Pia Mega Kablayan ke dia Bas Sungai Pako Mujuang ngau di Ulu Belawai serta semua kabupaten yang kena uliah di rintai ke pesan tu ya. Jadi pesan tau ke isi pesan tu tadi madah ke rabut tau ke abut anak munsang udah nadai kena 22/9/2026 lalu niang ya rabut tau ke abut anak munsang tu dekat di Sengai Balamayu kena 24/9/2026 ya rimpat barumah manuk mancal di Sungai Yuang Kapit lalu niang tu dekat di Anjung kena 26/9/2026 inya hari 6 ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke siliagi berkawal dengan pemati niang rabut atau ke abut anak munsang tu nanti salah kita tahu telefon ke injan anak rabut bak 019-467-2270 ya. Jadi aku nanda baru nombor telefon tu 019-467-2270. Jadinya kau pesan tika cubahnya pesan apa mati lalu pesan tika dua tu pesan pemati megah tu peninga kalau pesan tu datai Retresa na Abrawo ngari ke Rangau anak lubang madah ke pemati Suma anak Rangau madah ke pemati Suma anak Rangau ikut nadat udah nadai bah hospital Klang Selangor kena 21/9/2026 lalu niang tu dekat di baik pulai ke Sarawak kena 23/9/2026 nyak sari tu lalu niang Suma anak Rangau tu dekat di Intu atau ke di Sengai Balamayu baru mau ukau di Nengah Bawai Bali Kapit kena 23/9 kena 23/24/9/2026 lalu dekat dianjung kena 25/9/2026 ya. Jadi pesan tu tujung ke semua kamlayan ke dia berumah Seliung di Nangan Cermin piang gah rumah Puso bak Nangan Cermin rumah Ukau bak Nangan Bawai rumah Mingat Nangan Bawai rumah Tuan ngau rumah Pilimon Bawai di Nengah Stolik Batang Rejang
Batang Rajang pi amga kamlayan ke dia bas kayo ai balia di skala yo Batang Rajang ngau semua kamlayan ia kena oleh dirintai ke Bapak Pesan tu kelebih lagi kita ke ngelala yang Suman Rangau ya. Jadi kita di bintara tai ke sama ngesah penusah tu ne. Jadi sebarang tanya atau ke kamlayan ke dekat nemu penerang ke sila lagi bekawal nge pemati yang Suman Rangau kita atau telefon ke Roslin Rangau bak 019-438-4027 atau ke Lingga Rangau bak 013-820-6547. Jadinya kau Siti hari pesan berat kalau saya pesan tu tadi madah ke Suman Rangau, madah ke Suman Rangau dan adai bak Hospital Kelang Selangor 21-2019-2026 lalu niang tu dekat dibaik pulai ke Sarawak Akito 23-2019-2026 nya Sarito lalu niang tu dekat di Intu tau ke di Sengai Balamayuh kena 23 ngau 24 hari belas 9 2026 bak rumah ukau di Nanga Bawai Baleh Kapit ya lalu piamka niang tu dekat di Anjuang kena 25 hari belas 9 2026 jadinya aku aduite hari pesan berat ke bisik terima kami Bawai FM jadi kita bukain yang ke bisik pesan berat ke patut dikunci ke ngau ke pelayan kita kebukain ada salah kita tahu terus ngirum ke pesan kitanya ke Facebook kami Bak Sriaman FM ya. Jadi sebetulnya macam pesan-pesan ke buka itu berdengar dulu mai kita mendengar ke Siti lagu Rijon Yaman lagu Sulu Makai di Dalam.

Ya lagu hari John Yaman lagu solo makai di dalam makai terus nampung macam pesan berat ke bisnis terima kami bawa FM. Jadi pesan ke situ tu yang pesan ngetah sulit kalau ia pesan ngetah sulit tu. Madah ke pengawal tak sulit tau ke muai basa hari ex tuan rumah ASEAN anak umpi ya. Jadi madah ke pengawal tak sulit yang anak ya, yang Jackson anak ASEAN tau ke izin ya. Dekat diatur kena 26/9/2026 ianya hari 6 berengkah hari pukul 8 malam bak rumah Patrick atau ke rumah ex tuai rumah ASEAN di Jalai Pasai Siwang Ulu ya. Jadi pesan tu ditujung ke semua kaum Melayan ya ke Diau Ba Ulu Siwang pian megak kaum Melayan ya ke Diau Ba Lubuk Pelai Sungai Pedalai Siwang Tengah Siwang Ijo Mukah Rasau Kenawian ngau semua kaum Melayan ya kan boleh disebut nama dito ya. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetah sulit tau ke muai bahasa keniang Jackson anak ASEAN tau ke izin dekat diatur kena 26/9/2026 ianya hari 6 tu ila berengkah hari pukul 8 malam. Jadi pengawal ngetah sulit ngau muai bahasa tu dekat diatur ba rumah Patrick tau ke ba rumah ex tuan rumah ASEAN di Jalai Pasai Siwang Ulu Sibu ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sili lagi berkawal dengan pengawal ngetah sulit tu kita tahu telefon ke Christina Ribai bakusung 19499-8565 tahu ke ke Regina tahu ke bunut anda Ribai bakusung 10-976-4154. Jadinya aku setiap hari pesan dan ngetah sulit ke bisnis rujimak kami bawa FM. Jadi ya pesan tika Siti tu pan pesan ngetah sulit yang ngupas sentebalu kalau pesan tu datang dari gayet anak Jubin ya. Madah ke pengawal ngetah sulit ni yang bini ya. Yang nyanyi kemban anak Lium serta ngambil entebalu. Jadi pengawal tu dekat diatur kena cara sembiang. Kena 26/9/2026 pukul 7 lemai bak rumah jantan Mujau Kerangas Ulu Sekerang ya. Jadi pesan tu tujuan ke semua kaum Melayan lebih lagi yang kita kengelalan yang kemban anak Lium kita dipinta awak ke sama belak datai ngakai pengawang tersulit tau ke muain terbalu tu ke dekat diatur 26/9/2026 pukul 7 lemai bak rumah jantan Mujau Kerangas Ulu Sekerang. Jadinya aku setiap mengapa pesan berat ke bisir cuma kami bawa FM. Jadi ya pesan ke Siti itu nya pesan pemati. Kalau pesan pemati itu datai dari Selviana Tua. Ngari ke menyadik ya. Ngari ke Christina Lajang. Tau ke Kuya. Tau ke Ina Iki ya. Jadi madah ke pemati laki ya. Ianya Benjamin bin William. Benjamin bin William Ago tau ke apa iki ya. Jadi ini yang tu dah nadai kena hari 1 nya 21/9/2026 lalu ini yang tu dekat di Sungai Fusio Trading batu 6 Bintulo ya. Jadi udahnya ya dekat di Baik Pulai ngakai rumah Yempu di rumah Michael Nyaliang Long Pawah Belaga kena 23 hari 9/2026 ya. Jadi niang tu dekat di Intu atau ke di Sungai Balamayuh ba Uma Michael Nyaliang Long Pawah Belaga lalu maya ke ngubur tau ke nganjuang niang tu apin ditetapkan laban nganti penatai semua kabar belayan ke dituju ya. Jadi pesan tu tadi dituju ke semua kabar belayan lebih lagi kita ke diaubat kampung kekan dalan piamka di Nangam Merit kabar belayan ke diaubat Tanjung Kenawin Tanjung Kapit piamka di Kuching di Serikai di Sibu Bintulu ngau semua kabar belayan ya ke Ngelala Niang Benjamin
anak ago atau ke apa iki ya. Jadi nanti kita akan mu penerang ke sini lagi. Bekawal ngau pemati ni yang Benjamin anak ago tu kita tak telefon ngagai lumur 0143116061 nya lumur telefon ani lalu kita mengatau telefon ke iki bak 0113181905 04. Jadinya aku sedia muka pesan berat ke bisir jemaat kami bawah FM. Ngarap ke semua pesan ku dah dibaca akunya tadi. Ngarap ke nyat terang di dingang. Kelebih kita ke dituju ke pesan ngali hari itu. Ya. Jadi sebedau nama tu macam pesan-pesan ke muka yang menggap dengan aku. Dulu mai kita mendiang ke Siti Laguri Mary Camilla. Lagu Selatan Ukai Emputua.

Ia leguari Andrew alawa lagu alari jauh nami ni lagi di kapukol satu kali hari hanya di agi macam pesan brand ya ke bisa dijemah kami bawa FM kalai ke kalai pesan ke situ tu ianya pesan ngintu 100 hari ni yang nyambung anak punde ya. Jadi ya pesan tu tujuan ke semua kam layan ya ke dia bak sengkabang dua buah rumah piam ga kam layan ke dia bak pak di Tawai tiga buah rumah langkang ile langkang ulu piam ga di juak Tanjung Pedalai Lio Tekalong Ulu ngau Tekalong Ile kabelayan ke diau di Basi di Merindun ngau semua kabelayan ia kena boleh dirintai ke bak pesan tu ia kenglalan yang nyambung anak punde ya. Jadi ia pesan tu ngasuh kita latai ke rumah Krizen anak nyambung bak Tawai Ile ngkelili laban dekang itu 100 hari keniang nyambung anak punde kena 25 hari bulan 9 2020 26 hari 5 berengkah hari pukul 9 pagi. Jadinya aku asyik dari pesan ke bisa dirima kami bawa FM. Kali pesan tu tadi madaka pengawak ngintu 100 hari ni yang nyambung anak pundik ke dekat diatur 25 hari bulan 9 2026 berengkah hari pukul 9 pagi. Jadi semua kemelayan ya ke dituju ke pesan tu tadi kita dipinta datang ke rumah Krizen anak nyambung di Tawai Ile Engkelili. Jadinya aku asli dari pesan ke bisik megari terima kami bahawa YFM kali hari itu jadi kita terus macam pesan ke situ itu kalau pesan tu nya pesan ngetah sulit ya ya kerja cima hari teguang anak janih tau kapai kirul ngari ke sidai sebilik madah ke pengawal ngetah sulit nya inai sidaya nya niang Catherine Bumah anak tua tau ke inai ganai ya. Jadi pesan ngetah sulit tu tau ke pengawal ngetah sulit tu dekat di itu kena 25 hari bulan 9 2026 ianya hari 5 tu kebenarnya di kertas 26 hari bulan 9 2026 ni hari 6 ya. Jadi 25 hari bulan 9 2026 hari 5 pengawal tau ke malam nguan ulit lalu ulit dekat di kertas hari 6 26 hari bulan 9 2026 pagi ya. Jadi semua kepelayan ya ke dituju ke pesan kita dipinta ratai ngeke lot 10125 Jalan Perkasa 2 PES 6 Desa Senadin Miri ya. Jadi kepelayan ke dituju ke pesan tu nya kita ke diau di Bawan piam ga di Bejayet di Sengayan di Mapai Tada Pedai Pidai Tuah Sebetuang Baliah piam ga kepelayan

0: Ya Rikiel, baru dah merinang kita yang lagu kaya langkau arau. Jadi jam kita di atau peningau dah datai pemaya kita ke mendiang ke ruai kita. Jadi ya ke sekali itu kita, aku mai kita mendiang ke ranau aku boleh nyau Encik Jerem Giman anak Geraman sidak ri upis pengurai bagi mana betul. Kalau ya dekat ngenang bekawal ngau lalau hari hangat ngau gayari ke balat bersebun jam ke dia tu. Kita itu mendiang ke ruai kita.
1: Jadi ya, mari sama tengah hari dengan Mayu. Selamat bertemu baru ngau kita apa program ruai kita yang hari hari itu. Saritunya hari 3 kena 23 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi apa program ruai kita ke ngali hari itu peninga ku begulai ngau sikut temuai ke dibaik ngake konti YFM Sri Aman. Jadi kita terus ngelalu ke temuai kita yang ngali hari itu ianya Mr. Jerem Giman anak Geraman ya. Sidari unit pengerai pengawak ngau rampak menua rupias pengerai bagi mena betuang. Lalu ke penatai nuan tu Mr. Jerem.
2: Selamat tengah hari.
1: Nak berita sari hari betuang saya ne.
2: Hari betuang.
1: Terima kasih kepada nuan tu laban uli yang limpang kemudian pun boleh ngau kami bawa FM Sri Aman kalai ke tengah hari tu ranau tua tu tadi ngenang bekawol ngau gayari ke balat angat jam ke dia tu. Tu kira bakal jakok lalau nuju semua orang ke benar mendiang ketua ba awak rawai kita yang ngali hari itu nah awaknya di hari yang ngat tu tadi peningan ya mai penanggul guys kedah orang ngujuang ke sekedah orangnya tadi sakit lalu pian megak bisik gak bebadi ke Tegal gaya hari ke kaluangan tu tadi nama nak penanggul ke Tegal hari kangat tengah kayak tubuh kita mensia tu jadi minta menerang ketok tu tadi nah.
2: Jadi hari di kaluangan meri penanggung ngagai tubuh kita serta uliah ngacau pengerai kita hari peringkat sedang mile ko jako bahasa Inggris nantu do ngagai peringkat ti uliah naban ke sebut kita mensial siti hari penanggung ti suahnya di lebuah hari angat tu ianya pengangat isi kalau tinggi atau ke stroke haba atau ke heat stroke pengangat isi itu uliahnya di jemaah pengangat isi kita niki ngau jempat contoh ya datai ke 41 darjah Celsius atau kelebih hari pengangat tubuh normal kita mensial. Utai to nyadi ke Tegal, kita kena panas atau ke pengangat sehari-hari lebuh ngadu pengawak di kerja kita. Utai to megak nyadi leban tubuh kita nada cukup air ngau garam.
1: Apa utai to tadi, siapa orang ke pemadau ia tahu boleh penanggu lebuh hari ke kelaluangan to tadi? Nah?
2: Semua orang ti bisik kena leban hari ti angat, tahu boleh penanggu kena penyakit berkait ngau pengangat. Tajapan pihak, bagi orang bakal ti disebut aku tu lagi kebenarnya tau boleh penanggul ari penyakit tu bisi berkait dengan ariangan. Keterubah, nemiak berumur baru 5 tahun. Kedua, orang tuai ti berumur 60 tahun ke atas. Induk ti ngandung tau kebenung nusu ke anak. Keempat, orang ti ngerja pengawak berluar, berpanas sehari-hari, bakal orang ti bumai, kuli kerja kasar, orang gawak berkebun, tau ke orang ti gawak berendur ti angat, contoh ya tukang kamuah.
1: Oh, jadi nama tanda-tanda orang ke kena atau penanggul langat atau tadi tahu ke dikumai kitanya muntang jadi sebuah orang dia tahunya stroke haba.
2: Oh, jadi tanda orang ti kena penanggul tu tadi atau ke stroke haba kalau angat isi atau ke heat stroke ke jako English tadi pengangat tubuh niki kalau jam 4 datai ke 41 darjah Celsius kedap jantung laju hari selama tusah ke enseput tekanan darah turun tubuh berasa rangkai ngau angat tubuh berasa tidak nyamai, bisi asai pedis isi atau ke lemik tulang, berpetir atau ke petang utai daripada, sebening pala, asai jeluak atau ke mutah, sawan, ngau luput.
1: Oh, jadi bakal ni kau cara kita itu tadi dekat ngerai ke penanggul stroke haba tu tadi, tahu ke bisik nak kini cara kita ngubat ya? Nanti kita hanya bisik tertemu ke orangnya tadi kena stroke haba tu.
2: Utai tu oleh jadu kita, benung berendur tu nyadi, ianya pindah ke orang ti sakitnya, hari kena pancar mata panas, ngagai endur ti celap atau ke lindap, contoh yang endur ti berperabung, baru pun kayu ti lindap atau ke endur ti bisi aircon. Bab tubuh orang ti sakitnya, ngena kain basah atau ke imbur ngena air celap. Beri angin bersih, tumpu ke kipas ngagai orang ti sakitnya, nyemak nadai kipas, tau puput ngena kertas, bub ti mipau atau ke daun ti pesai. Nyemak orang ti sakitnya udah ngeledah, asuh yang ngirup air celap. Telepon ngagai klinik atau ke hospital ngau nangkap pengelengkas. Intinya mak udah buat hospital, orang ti kena penanggul pengangatnya tadi dekat di perubat. Sidak doktor dekat merasa tikas kedap, peninggi darah, tikas seput ngau peringkat pengeledal. Nyemak orang ti kena nyak bisi asai bakal tangkap karang, cara berubat ti dalam lagi dekat diberi bala doktor. sida lutur dekat merasa darah ngau putai bukai nitiah ke pemedia seorang ti kena penanggul tau tadi.
1: Nama nak kini cara ke, kena nyiliah tau ke utai ke uliah diadu ke dikena siko-siko kita nyiliah ke pemedias ke tegas strok haba tau ke ari ke kelaluangan tau.
2: Kena nyiliah ke ari kena strok haba tau ianya anak ngadu pengawak kasar lebuh kita berasa lelak, lapar, ikat tau ke awus mayabab baruah pancar mata panas. Ngirup ayamat mayuah 3 ke 4 liter sehari. Makai pemakai tip mai pemengerai. Anang kalau ngerja pengawak baluar kalau benar, nanti uliah kena ketanggui, tapu atau ke payung serta ngena gari tegerah ti nyamai dikena. Mandi atau ke ngena kipas angin ngambil ke tubuh berasa celap, belelak ngau benar sepengudah ngadu pengawak kasar. Kita mesti nyeliah ke air ti besi kefin, maka air kopi pekat, air tonik, air bisa ngau air ti mayuh gula. Anang ngelak ke orang diaubak dalam tukar ti padam, ti bertutup jendela. Anang bermain baluar lebuh hari hangat.
1: Kita dia tahu nyata deh. Nanti kita berarti ke gaya hari kita itu kelimpah di ke musim hangat. Tak menua kita megak jam ke dia tahu benar bersebun. Tajak apa kita minta habis saya ke hujan bak semangang di beberapa hari itu. Nah, dan hujan tu tadi tak ngelenyau ke sebuan tu tadi. Jadi sebuan tu kat itu mai mayuh macam penanggul bak pengerai kita. Jadi minta menerangkan nama bagi penyakit ke uliah. Jadi ke Tegal sebuan tu.
2: Oh, penyakit tau kena berkaitan ketegal sebuntu ianya keterubah, pedis mata, mata berasai pedik, gatal, asai peleman serta merah. Kedua, URTI ko jako English Upper Respiratory Tract Infection ianya pemedis berhidung tau ke rekung ketegal tersintak ke angin bersebun. Tau ngasuh kita gatal tau ke pedis rekung, batuk, sendat hidung, berinsak tau ke engkasih. Ketiga ya pemedis buat dalam lempuang ianya sengat, sendat seput, pedis dada atau keseput bisik berbunyi.
1: Awalnya dia kelimpah di ketegas sebuah nama utai bukai ketau ngasuh tiga itik penyakit tu tau nyadi tu tadi.
2: Kelimpah hari sebun, tiga itik penyakit tu tau nyadi ketegal igi penyakit bakal penyakit rengak influenza, COVID-19 atau ke igi penyakit bukai ti tau ngasuh kita rengak pedis rekung atau ke pedis seput. Kelimpah hari igi penyakit, angin ti kamah atau ke berdebu pan tau ngasuh mata kita implement berinsak atau ke sengat.
1: Di suah lagi orang ke bisik asma tu tadi, bisik mah penanggul ya bak tegas sebuan tu ni bak pengerai sudah ya. Jadi ya bisik orang madah ke asma atau ke sengat tu tadi, penyakit puriah tu tadi, kati amat tu penyakit puriah tau ke ukai.
2: Bisi orang sengat tu endang penyakit puria. Bisi mega orang boleh penyakit sengat tu ari allergic. Bakal pemali gelataknya tangai buat dalam lempuang. Contoh ya ketegal bungai, bulu jelu tupi, amak, debu, asap, angin tercelap, angin kamah, kena rampit penyakit atau ke tubuh kalau gemuk atau kalau besar.
1: Jadi selalu orang medak tu tadi. Nanti siko orangnya sebiliak ngau orang ke sengat atau ke orang ke bengih tu tadi. Nih lalu sidak sebiliaknya pada kita bakal ke bengih maka magang tu tadi. Nih encik Jerem nama ke buah tu nyadi lalu nama utai ke patut digagak sidak ke sebiliak ngau orang ke bengih tu tadi tau ke sidak ke kena asma tu.
2: Mayuh ke buah ke benar ya. Bengih tu siti tanda bisik pemedis dalam saluran pernafasan ku jako Melayu. Nanti bengihnya tau berampit, bisik tanda bukai bakal nak nyamai isi tau ke tabin. Reti ya bisik igi penyakit berampit dari kesuah nyawa orang ti ngemuan igi penyakitnya tadi. Bisik megak sida sebilia tu bengih ke Tegal, debu dalam rumah, bungai, racun, baja, bisik nupik jelu berbulu dalam rumah bakal kuai tau ke mayau. Cara nagang tau ke ngurang ke bengih tu ianya meresih rumah, bersih no diau ngambil ke nadai debu. Anang nupi jelu berbulu halus bakal mayau teku kuih dalam rumah. Anang nanam pun tibu bungai semak ngau rumah. Sidak ti mudah bengih. Nak tahu nak berkena ke sekabung mulut ngau hidung. Lebuah nampan motosikal ngai ke tersintak ke debu teku asap pejalai alun. Lebuh ngerja pengawak ngeracun teku majau teh tanam. Lebuh musin pun berbungai. Ngetak besi teku nyayat kayu. Nunyau semin nebuak teku ngetak semin. Nanti uliah beli penapis angin, air filter, tau pasang dalam rumah kena ngurang ke debu terbaik dalam rumah.
1: Nya utai kepatu di kerja kita, nanti kita ngasai ke si kuari orang ke bisa ngemuan penyakit asmawa, kena ngelampin orang bukai matau tadi ini, lebih lagi kita sebilia.
2: Oh.
1: Pedias ku matak sedak ke kena tau ini, lebih lagi luar maya musim bersebuan tau. Jadi jarang kita medak orang ke bengih tau tadi, uliah gerai ya 100% tau tadi, ngancik jarang. Tapi dari segi perubat tau, uliah gerai ke sedak ke bengih tau, nanti diperubat kita ke hospital aku tau tadi.
2: Bengih, ti nyadi ketegal penyakit berampit, boleh gerai 100% nanti berobat ke klinik atau ke hospital. Bengih ti kena ketegal allergic atau ke darah nak nakal ketegal utai ti tau ngasuh bengih. Segi nak gerai sagi ya. Agi bisi kena ke utai ti tau ngasuh ya bengih. Bisi cara ngobat ke hospital selalu tu dekat meri ubat ni tiak ke pengudu bengih siko-siko orang ti bengih tu tadi. Nanti ditemu ke buah bengihnya selalu tu dekat madah ke nama utai ti tau ngau nak tau digagak kena nagang atau ke ngurang ke bengih ya tadi.
1: Okay, jadi lama lah kini jago tangkan ngepesan ngekai ya semua balap ningak lebih lagi nuju orang ke udah tua umur bab karap ngerai tau.
2: Jadi ngekai semua balap ningak nyamak kita bisa tanda penanggul bakal pemedis ketegal hari keluangan tambah ngel sebun tau ngenyawah kediri hari pengangat bab kain basah atau kecelap bertubuh kena kipas kena nyelap ketubuh irup air tiap 15 minit tali paun ngagai klinik atau ke hospital nyamak penanggul ndak boleh diseliah ke tiap ikut hari kita sebiliak atau ke orang beribun kebenaran bertanggung pengawal dalam ngematau ke pengerai diri sebiliak serta ngebicara jeliah atau ke berjaga lebuah gelombang pengangat di niki kelebih lagi sidak tituai kita ndak tahu ndak ngematau ke pengerai sidak serta asuh sidak cukup penyampau air dalam tubuh asuh sidak ngirup air amat 3 liter sehari. Ubat nak tahu nak diambil ni tiap kejam ti udah ditetap ke sidak klinik atau ke hospital. Kelimpah harinya, kita yang megat nak tahu nak nyaga pemakai sidak yo terjapan demo orang tua itu kadang-kadang ngai makai. Ni tiap kati sidak yo. Jadi, kita tahu meri sidak yo makai buah semangka, oren atau ke buah ti ngembuan air temayuah. Ngambil ketubuah sidak yo semampai cukup nutrition ngau penyampau air. Nuju semua peningah, nanti lebuah hari ti keluangan ditambah ke sebun tu, irup air mayuah. Kurang ke pengawak kasar berluar, anang nak berkena ke tanggui, tapu teka payung, beberapa pancar mata panas terit, seperti mudah kena penyakit, nak tahu nak berkena ke sekabung mulut, ngau hidung, lebuh ngerja pengawak berluar. Ni aja hari aku, jerem giman anak geraman, hari unit pengerai pengawak, ngau rempak menua, upis pengerai bagi menua betul. Terima kasih ya.
1: Ya, jadi ya, terima kasih muka angkainuan tu, Mr. Jerem giman anak geraman, ya aku dah kunci ke Siti hari topik ke cukup mana, lebih lagi patut diperhati ke kena ikut kita ke benar-benar ke wifi Masri Aman ke ngali hari itu kita ke bisik penanggul lebih lagi lebuah maya gaya hari ke angan pihak mega gaya hari ke bersebuan jam ke dia tu jadi ngarap ke ranau kami dua Mr. Jerem ngali hari itu tau kulai ke penemu lebih lagi kita ke benar-benar ke wifi Masri Aman jadi bertemu baru kita bak maya kebukai terima kasih mayu-mayu. Ya, benda maya jadi ya nyanaka kita ya mulai ya mendiangka program ruai ya kita yang ngali hari itu. Jadi programnya dekat di dinga kita baru bari ngau jam ke sebaka minggu dudi nyanilah.

Ya, lagu hari Linda, lagu Arpa Panti Jalai, dikenakan merindang kita kali hari itu peninga. Terima kasih yang kita kaki terus mulai mengakung. Kali hari itu, bawang lah tengah hari-hari wifi Mas Sri Aman ya. Jadi kita akan benung itu during pujam kerja itu. Selamat merarau, ngekaya semua bala kita. Lebih makan kita kenyangkannya. Ngintu diri pasar kini jam kerja itu. Deh, nama itu tadi. Tentu kepalan kendur kita makan. Kayaknya apalan ya ke bersih ya, karena kita nyaga pengerai kita leban tena bersih itu tahu nama tu pula ke penanggul ngakai pengerai kita ini. Okey, jadi tu Siti Arya berita ke cukup yang mana lebih lagi yang kita ke dia di betul ngau kita ke dia di strata menua Sarawak ya. Dama kebayang mana aku laban nanti kita berarti ke ujung minggu tu ila di bagi mana betul dia dekat diatur program Sarawak ku sayang. Jadi betul tu apalan ti ke tujuh nur ngatur program Sarawak ku sayang ya. Jadi Sarawak ku sayang di betul dekat diatur berengkah di 25 nyentuh angka 27 hari bulan 9 2026 lalu tu dekat diatur bak kompleks sukan betul ya. Jadi Sarawak ku sayang ungkup bagi mana betul dekat dipenyadi ke Premier Sarawak yang berhormat Datuk Parti Ngitan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kena 26 hari bulan 9 2026 pukul 9 pagi bak kompleks sukan di betul ya. Jadi bakal program-program ke Bukai Megah Sarawak ku sayang di betong tu dekang lumuk ke 48 bengkah agensi perintah ke nyedia ke 158 bengkah servis ngagai mensia mayuah ya. Jadi lebih banyak tu ialah mensia mayuah ke datai ke semina datai piaja laban sidar kam gatulih ke penemu lebih lagi berkawal ngau semua inisiatif ke distia ke perintah menua Sarawak untuk perayaan mayuah ambil kebandingan maka sumbangan asas Sarawak SKES pihak mega pai inai ngau balan miak mega dekat tulis ke info kelebih lagi abak nama tu tadi abak skim pendidikan tinggi percuma Sarawak pihak mega balan miak dekat nemu peluang pengawak puang ke bisik di menua Sarawak itu lalu pihak mega sidak dekat menemu mega nama tu pengawak puang ya ke sesuai ngau pelajar ke di kemuan sidak ya. Jadi kelimparinya mega mayuh macam program-program ke bukai ambil kebanding yang bakal berpersa pengurai ngau cara nak berbayar lalu pihak mega bisik cabut tiket menasid ia ke dikumai sidai peraduan jadi tu nyedia ke prayus ke cukup yang mana ngai kita ke betuah lebuh maya tu ila ya. Jadi pemayuh orang ke diadang natai ngagai SKS betuang tu tau ke Sarawak ku sayang betuang tu inya 115,000 iko. Jadi kita harapkan mesti mayuh lebih lagi kita ke dia di betuang pihak mega di nama tu di Sri Aman itu di keliling ngau di serta menua Sarawak tu sama-sama datang ngagai program Sarawak ku sayang ya ke dekat dia tu berengkah di 25 nyitu ngagai 27 hari bulan 9 2026 bak kompleks sukan di betuang ya. Jadi ya kelimpah di nama tu servis hari upis-upis perintah bisa mega pengawak berperindang ke buka yang berkemali yang bakal malam budaya ngau konsert rakyat tu nyedia ke mayuh pemerindang UKS minat di nama tu di Sarawak atau ajak tamega bisik penyanyi ke diambil hari semenanjung Malaysia ya. Jadi harapkan mesti mayuh lebih lagi kita ke dia di Sarawak itu nang lepas ke peluang sama-sama sampal datai ngakai kompleks sukan di betong luar kita sama berarti ke pengawak ke dia tu berserima ngau program Sarawak ku sayang berengkari 25 nyentuh angka 27 hari bulan 9 tahun 2026.

0: Ya, jadi nya ke Siti Laguri ulin nuansa ruran ninggal ke penepan Siti Lagu ke lagu baru ke benar ya peningan kan aku merinang kita ke game kampul yang aku bawang lah tengah hari ke tengah hari itu ne. Jadi itu Siti hari berita ke cukup mana natai ke nama tu pengakar tinggal Tabib Puji ne gagai sekolah SK Saint Augustine Betung ya kudahnya di champion bapak kita bicara berirama peringkat Negeri Sarawak 2026 ya ke diatur Basentek Lundo api lama tu tadi ne. Jadi ukainya aja konduktor bicara berirama ria sekolah Saint Augustine Betung tu tadi udah mungkin dipilih lalu diberi anugerah konduktor terbaik maya tu ne. Jadi pemujur tu kita ngarap ke taunya di ke perangsang lebih yang kai bala nemiak kita pihak muka semua sekolah di serata menua kita itu ne. Sekali lagi ang natai ke pengagah tinggal tapi puji ngagai sekolah SK Saint Augustine Betuang.
1: Setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Ya nyeri nyak siti lagu ria stasi rai lagu si semina bami uliah okay awak nyeri tu ngenang ngau ngelansah deh siti ria program ke bisa diatur di luban tu api lama tu tadi nyari lima nyi kemarin nya agriculture outreach program diatur barumah macau di nangak kumpang luban tu. Lalu program tu kemarin megah di Gulo serta megah dipenyadi ke Sapi Menteri Dagang Antarabangsa Industri hingga Meranak ke Pukul Sarawak yang berhormat Dato' Dr. Malka Musin Analamoh ya. Jadi ya tujuh program tu diatur ianya kena mantai ke Kemen Samayu kawal ngau cara ngatur lalu piham ke terus ngemansang ke pengawak bertanam tupi ngena cara moden ngau cara komersial ya arti tadi bertanam tupi tu ukai ungkup kita ajak tang mega taunya di ke dagang lebih lagi pasti dah ke berjalai ke pengawak bertanam tupi ya. Jadi lebih ke berjadi ke pengawak tu kemarin dia yang berhormat Dato' Malcolm Musin ngarap ke sidak ke berjalai atau ke ngemeran ke pengawak bertanam tupik tu semampai ngiga penemu ke baru lebih lagi penemu ke uliah ngeremai ke ekonomi sidak ya hari pengawak bertanam bertupik artinya tadi sidak tu ukai semina berpangai basiti bansau te tanam aja tang sidak ya mega uliah nanam mayuh macam bansa utai tanam ni bak pengawak bertanam bertupik tu ni. Jadi lebih maya tu kemari maya macam program-program buka ya ke berguna benar lebih lagi sidak ke ngemeran ke pengawak bertanam tupik ya ke bisik datang ke program tu laban lebih maya tu kemari maka bisik diatur pengawak ngeregister sidak bak platform e-tani. Jadi platform e-tani tu setiap hari platform ke nama tu tadi mudah lagi sidak ke ngemeran ke pengawak bertanam tupik tu tadi ngulih ke pendemu lebih lagi berkawal ngau bertanam tupik cara moden udahnya sedak tu tadi ulih mega nemu perengkah ke diguna sedak ya pihak mega nama tu tadi pengawak ke betul atau ke cara bertanam tupik ke betul awak kaya pengawak sedak tu tadi ulih ngermai lalu pulai ke pemana lebih lagi bab perkara ekonomi sedak ya ya jadinya ko dari program yang ke mujur benar diatur lebih lagi bak rumah macau di Nangak Kumpang kelili hari lima tu tadi ya. Okey, jadi kita terus mendiang ke lagu hari Olivia C tu lagu Kedikumai Rajai Baati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

lagori Stevenson lagu selendang biru haken. Jadi itu setiari berita ke cukai mana lebih lagi yang kita ke dia di Sri Aman itu ne. Tu bakal ngau pekit futsal tertutup piala pusingan kasut emas yang berumah dato Sri Doris Sofia Brody edisi ketiga. Jadi pekit futsal tu peningan ke diatur 16/18/2010-2026 dekat diatur Baglanga Futsal RPR Taman Sentosa Indah Sri Aman. Jadi itu terbuka ke tim lelaki ngau Indo kita ke umur 18 tahun ngau ketua akhirnya dia Basita Parlimen P202 Sri Aman ya. Jadi kelimpa hari prize dekat diberi kita akan jadi champion jadi nama tu lumur 2 dan lumur 3 anugerah bukaim ke bisa dekat diberi ngakai kita akan nyulut bak main tu ilah ya. Jadi hari kepenudian luar kita tahu nganjuang nama kita masuk bak tim berbuat ke piala nama tu tadi piala pusingan kasut emas yang berumah Dato' Sri Doris Sophia Brody. Hari kepenudian dengan your team nya 2010-2026 nya hari 5 pukul 5 lemai. Jadi nanti kita akan remu penerang ke Siliagi lebih lagi batur nama tu tadi syarat pekit futsal tu kita tahu telefon ngakai Encik Kanang Impin ba 014-8812-602 atau ngakai Encik Acun ba 013-826-7775 ya. Jadi ngarap ke kita ke bisik tim futsal ngarap kita nyanang lepas ke peluang nama tu tadi register tim Drempo masuk abak pekit futsal tu lalu hari keperudian nganjuang nama atau nganjuang tim masuk abak pekit tu nyat 2010-2026 hari 5 pukul 5 lemai ok ya. Jadi nak berasai maka tu peningat jam kita kira 5 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari. Jadi terima kasih kita kaki mengkam boleh kami bawa FM. Jadi bisa dengan kita hari sibuk ini Satya minta tebah kaku lagunya bak berdarah hari Lydia IW. Jadi nak ngasak kati ya ke benong ninga ke radio ngali hari itu kita terus mendiang ke lagu itu.

0: Kulanta.
1: Ini aku Rino Ninga lagu lama.

Ya lagu kecoba di kenaku ngepun ke program seruan di kenang kita ke Sarita Peninga Siti lagu Ria Setiwa Tinggi lagu Pulau Kijang ya. Jadi lagunya tadi mai jam kita 4 minit lalu pukul 2 ngali hari. Terima kasih yang kita ke lagi mengkang pulai ngaku ngali hari itu. Kelebihan kita kerindu ninga ke lagu-lagu lama. Kita akan ningaku keninga kaku radio radio online ngali hari itu piamka kita ke berduang medaku live apa Facebook Seriaman FM. Terima kasih mayu-mayu angka semua balai kita. Aku harap ke semua lagu ke dipilih aku lebih lagi buat program seruan dikenang tu lagi lagu te, lagu ke tau merindang kita, lagu ke tau mulai ke pengingat kita muka, lalu piamka lagu ke tau ngelantang kati kita muka ngali hari tau laban hati lantang tentu ya pengerai kita pan dekat mana muka ne sidak ke nama tu semua sampai nyaga pemaji muanya tadi berguna amat ya hati kelantang tadi awak ke ya biar berlama leh. Okey, jadi ya kita terus mendengar ke lagu-lagu lama ngali hari itu tu lagu hari ini yang Michael Jemat lagu Dara Bakar Paras Gita.

Dengarkah program Seruan Dikenang pukul 2 nyentuh ke pukul 2.30 ngali hari Semina Pak YFM Sri Aman 89.5 MHz.

Ya lagu hari Astiwa Tinggi Nuan udah nyati solo aku. Okay, lagu lama mega. Ya ke dia dangku. Merinang kita ameh ngali hari itu ne. Kita kengerja pengawaknya tadi. Nama jatuh angkanya benung berkedugau, betungak barwai jam ke dia. Harap kata perinang mengali hari itu. Okay, kita terus mendiang ke lagu-lagu lama tu. Apa dia tu? Lagu dan nasib nadai kongau. Hari Dato' Zamri Bukulengau Lina Kidang.

kabari malam-malam ge dinduk-rinduk ning radio ora. Ora penyanyi merindu nggo berita. Ora penyanyi ora lama klemana. Nya peminat bakal sidam ke jemaat sidanya kliapor induk ning apati ning. Sidang alai sida anu namanya tidak bunijim ora lama mana magang. Ora kliap baru rindu ning.

Ya, lagu dari Senorita Lina Mglengga Antonio Jawi, lagu kebaru dengan kita nyanyi tadi, lagu kebernama Berpadu Semaya. Okey, 10 minit lagi dekat pukul 2:30 hari. Jadi, banyak peningan kita minta tebah kita lagu. Kelebih lagi, bala peningan kita ke bisi medak kita live apa Facebook Sri Aman FM. Terima kasih yang kena untuk Monica Giman. Minta tebah ke lagu Aku Dilengkap dari Angelina Miing. Lalu, api Megak, siku ke peningan kita minta tebah kita lagu lama Megak, lagu Belalak Nanggam Pengrindu hari Juni Aman. Lagu tu dipinta peningan kita bak Facebook Sri Aman FM yang nyat Lemuk Randi. Jadi terima kasih mayu-mayu kita ke rindu ningat ke lagu lagu lama. Jadi kita terus mendiang ke lagu hari Juni Aman, Belalak Nanggam Pengrindu. Tang sebenarnya aku mai kita mendiang ke lagu hari Angelina Miing, lagu Aku Dilengkap.

0: Nada yang lama, tentu nada yang baru. Dengarkan program Seruan Dikenang.
1: Radio Sarawak bagi Iban nang ngemeran ke jaku Iban tulin. Jadi siku liurang ti estrik ntar ianya Niang and Ray Jau. Teman ia siku ari urang tindang umran ke jaku Iban tulian ne leka lagu tapi lirik saya tadi debik ngagaya nanti anda setuju ngau leka lagu ni mesti tai salah dia mesti tai bakariti sin word lalu ndak lepas ke ya jadi ngi aku ngare kalau ndak diterima ya.

0: Ya lagu hari Johnny Aman belalak dengan pengurindu setiap lagu ke dipindah peningan kita Lemok Randi. Ngarap ke Lemok Randi ngali hari itu udah terperindah meh dengan ke lagu ya ke dikurindu ya. Lagu hari Johnny Aman belalak dengan pengurindu. Jadi jam kita ya diatur peningan cun-cun pukul 2:30 ngali hari. Jadi kita diatur terus senyingkan ngakai program Terima Meh Pesan.
1: YYFM Sri Aman di Kuching 101.

0: Sarikai, Sarikai 94.6 MHz di Suang, Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka, Belaka 103.0 MHz. Muka, Muka 98.7 MHz. Di Serian, Serian 106.9 MHz. Di Bintulu, Bintulu 97.5 MHz. Di Miri, Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Priaman 89.5 MHz.
1: Ya, YFM Siaman 89.5 MHz ngarap ke program kami yang mengkang terang di dinga kita ngali hari itu. Lalu pihak ngarap ke kita ke dinga ke kami ba RTM klik pan program kami terang di dinga ngali hari itu. Lalu pihak kita ke berengkah mendiang ke kami atau ke medak kami live ba Facebook Siaman FM hari pukul 12 tu tadi lagi mengkam ke pola yang laku ngali hari itu ne. Lepas setengah jam lagi nur kita Demato begulai bah program ngelah tengah hari ini. Okay, jadi terus macam pesan dari Nuati ke bisa ditinggal ke kita peninga bah Facebook Siaman FM. Terima kasih yang kena untuk timbul tawau. Selamat berjalan ke pengawal DJ ku ya. Lalu apa Christina Sio minta tuan bermain kaku lagu pengrindu di pecik racun pemencik ku ya. Hari Madeline Siau. Terima kasih DJ sama-sama. Lalu apa terima kasih yang kena Jonathan Rayang beri sama dengan hari ku ya. Selamat berjalan ke pengawal. Kaya tuan bakonti dia DJ ku ya. Dipakan tu mambam kaya hari kami ku ya. Lalu apa Florence Soriban ngali hari itu hari menua kucing. Beri selamat ngali hari yang kena mantu DJ ku ya nyaca. Awak maya mendingan kita itu seminam beri nama tu tadi. Selamat ngali hari enggak sama berjalan ke pengawal. Makasih dah James pengiran pihak Megaruji Libau. Salam Maria Miri atau DJ selamat lemai ke inuan dia aku ya. Terima kasih. Nama tu sama lemai mengganggu kita ke dia di Miri ne. Lalu apa yang kau Elizana Rugian ngali hari itu sama ngali hari DJ aku ya. Mamba mari kami babin tangor tu. Mereka sama jelek ke pengawal ke inuan bak konti YFM Siaman dia. Terima kasih orang bintangor nama berita kita. Lalu pihak mengkap tinggal kita lemah Randi udah ditebah aku lagu minta lagu belalak nangam pengrindu ngarap kita perindang di tujuan ke semua tinggal YFM gak aku ya. Lalu pihak mengkap ayo naul semina merek sama ngali hari enggak usah berjalan ke pengawal ajak tu DJ aku ya. Lalu peningan kita jawab peningan kita itu hari Kalimantan Barat ianya Anderson Sen ngali hari itu DJ aku ya. Sama berjalan ke pengawal enggak dengan dia aku ya. Balat mas sebuah nasab kami di Kalimantan Kalimantan Barat di Tokyo ya. Jaga pengerahan dia senal. Lalu PMK Sandy N ngali hari itu sama jalan ke pengawal DJ minta tebah ke sepanjang lagu kena merina dream pun ngau semua kaban Facebook megak ngali hari itu. Terima kasih Mami Mau sama-sama. Lalu PMK Sindon Eddie sama jalan ke pengawal megak DJ ku ya minta tebah ke nama lagu dari Walter Bana minta teman pulai baru di kena merina dream pun lalu dituju ke megak ngai semua peningan YPM ngali hari itu ku ya. Okay, jadinya aku sekedar peningan ke bisik ngirim ke salam kelebih lagi bak Facebook Siaman FM ngali hari itu jadi tengah hari itu aku minta ampun tinggal nyangka lagu ke dipinta kitanya tadi anda boleh tebah aku lah baku nang bisa ngerintai ke lagu megak dikenang ngisi program terima ambil pesan kita ngali hari itu jadi tu kita mendiang ke lagu ri masterpiece lagu menyadik ditujung ke semua kita ke agi mengkabul yang laku ngali hari itu

Yeah, masterpiece baru dan merindang kita tengok lagu Menyade. Okay, kita terus baca pesan rindu hati. Okay, bisa ditinggal kita pada Facebook Sri Aman FM. Terima kasih yang Inwan Ibas Lebin. Beninga kita hari semunyan minta tebah ke lagu hari Owen ditujung ke semua orang keng lala. Terima kasih sama-sama. Uban dana, weh mansak ja ya, mansak ja ya simpang tanya tu tadi. Amin. Simpan temudu ada pansah aja ne lapa masau tiwan ke ya. Terima kasih Made bisnei ningak ke YFM ngeli hari itu. Okey, lalu pian muka Salisha Ganyun. Mamam gaya hari kami dipakan tu Dito DJ ya, minta tebahkan dua lagu hari Igu Anthony lagu Melikai Pengrindu dikena merindang semua orang kenglalang ngali hari tu ya, terima kasih ya. Lalu apa yang ada yang juga ngali hari tu sob jelek ke pengawam minta tebahkan lagu lama sayau lagu lama sayau semaya balang di baik Penny Lily kena merindang semua, terima kasih sama-sama. Lalu apa yang muka Udau Ansa ngelihat itu ngarap ke semua mujur dalam semua pengawak DJ ku ya minta tebah ke nuang lagu hari Jeffrey Nyaloi lagu Api Kulat Malam ke ya. Okey, terima kasih muka ngelihat nuang tu Henry Jimun pihak muka Dawa Tinggoling ngarap ke semua kita gerai me DJ ku ya balan amat sebun kami di Bintulu tu ko Dawa Tinggoling. Oh. Okay, harap kau jaga pengerai mana. Lalu pihak muka Buri Nyalu ngali hari itu seminar beres selamat ngali hari jadi J sama jalan sama jalan ke pengawan kenuan dia aku ya. Terima kasih Buri. Lalu pihak muka Jusip Atut Mambam gaya hari di Seratu atau DJ aku ya. Minta tebah ke lagu Selamaya di baik menalan band aku ya dikenal merina Balakaban. Terima kasih sama jalan ke pengawan kenuan dia DJ. Terima kasih sama-sama Jusip. Lalu pihak muka Monica gimana udah tu tadi nih lebih ya bisa minta tebah kita lagu lagu pan udah tebah kita lagu hari Angelina Miing aku udah dilengkak ku ya. Lalu apa yang muka kliang temawa MJ minta tebah ke lagu hari What Rock ku ya kapan sampai mati kena merindang semua kapan Facebook ngau semua tinggal YFM ngau jaku pesan bekaban meh kita sampai mati ya nasi gaman nih. Okay, lalu apa yang muka Ben Bennett ngali hari itu sama jalan ke pengawal DJ lebih muka Stary Mitchell mereka sama berjalan ke pengawal DJ minta tebah ke lagu Ria Wilson Empeni ada yang usah kati diri bisa kau dengar ke lagunya tadi Stary Mitchell ne? Tang nada apa sistem kita ini minta ampun dengan mana lebih muka saran anak berawah muka ngali hari itu minta tebah ke lagu Juliana Ambun nama Rita Sulu kena merindang semua pihak ke ngelala. Terima kasih DJ sama berjalan ke pengawal bye bye kau ya wuih anak gue bye-bye ya. Bedaul 15 minit lagi. Baru bye-bye kita itu. Okay, itu lagu hari Erika Joseph. Kena kumerindang kita kali hari itu. Semina Kelulu.

Ya, lagu dari Erika Joseph, lagu Semina Kelulu. Okey, kita kerinduk lagunya. Ngarap ke terperindah muka ngalih hari itu. Awalnya di agimungkan mulai kami program terima amai pesan muka ngalih hari itu peningat. Awalnya di itu peningat kita Serini Cendan. Minta tebak ke lagu. Hari Robert Ngalang, kuya patah tiang sukung. Kena perindah semua peningat YFM Sriaman. Ngelihat itu ke tujuh menggang ke Durempo pesan ngarap kata perindang ngau selamat merarau ngakai semua aku ya. Okey, terima kasih ya. Lalu apa yang menggang Anderson tu dah Anderson tu tadi ne apa yang menggang James Anyau sahur jarak ke pengawang ke Nandi Jack yang tiup liah ke aku ya nebah aku lagu Ray Anderson ngalai kena merindang kumpul meh aku ya apa yang menggang di kena merindang Mary Ubon Martin Emilia Sam aku ya Emilia Sam Indo Kenawian Ibrahman Akif Kuya Serina Sana Jenang Lina Bugis Ros Liao Piamga Margaret Unci yang Sinon Edi Boniface Boniface Ipe Catherine Robin Nancy Sema Ignas Ignas Lima ngau semua pendengar-pendengar kebuka yang megak ku yang harap ke semua kita terperindah megak ngalih hari itu. Lalu terima kasih yang kainuan Mary Entayin ngalih hari itu sama jalan ke pengawal DJ ku ya. Gaya hari kami ba Senardian di tu ku ya Mama Mat sorry tu ku ya minta nuan nebah ke seorang je lagu ku ya di kena merindang balam menyadik ngau balap tinggal YFM megak ngali hari tu ya ke dia di Sungai Rebuah Batu Lintang Undup ngau je aku pesan ku ya jaga pengerai drempu selalu. Okey, terima kasih. Lalu pemka Anita Nawai ngali hari tu Okey, sampai jalan ke pengawal DJ ku ya. Bakal ke Sarito. sampai jalan ke pengawal DJ Sarito. Gaya hari di Pakus bawah tu Mambam, Balat Majer Balat Masebon. Okey, minta tebak ke sebarang je lagu kaya kena merindang semua orang ke Ngelala. Pihak mega nama tu tadi. Ngau je kau pesan harap ke nyaka pengerai Dreampo belama aku ya. Lebih muka Ayu Nawal. Semina beres sama tengah hari hingga sama berjalan ke pengawal aja atau DJ ya. Terima kasih muka angkain Wandor Agat. Sama berjalan ke pengawal. Sama berjalan ke pengawal. Ngali hari itu DJ minta tebahkan lagu Semina Kelolo Ari Erika Joseph di Kena Merindang. Semua orang ke benda-benda yang ke YFM ngali hari itu ya. Baru dah ditebah kita lagu Ari Erika Josephnya tadi ne. Okey, ngarapkan pendengar kita yang terperindang meh ngali hari itu. Okey, bisi pendengar kita minta tebah ke lagu Ari Nelson Nero Mega. Dini nama sampai lama. Nama kebuah ngiga sampai lama. Okey. lagunya nada dalam sistem kita. Tanah ngasak kati Nadiang. Nah, Nadiang tu. Orang kuat kari itu tadi. Aku milih lagu Nelson Nero Megak tu. Apa ni? Salam dari Tasik Biru. Tujuan ke semua kita kenyang-kenyang benuang bak Tasik Biru jam ke dia tu. Nanti lelengau ubat ya. Dengar ke YFM ngena RTM Click. Okay?

Alegoria nalsaniero salamaria tas ya biaro mai jam kita 4 minit lagi dekat pukul 3 ngali hari jam tu cemburu benar peninga ke kak boleh kita kebenar ya tang katikungau jam dah datai ba ujung ya. Jadi bekas lama pukul 3 ngali hari itu lagi kita dekat terus boleh ngau pengeluar program kami ba WFM Kuching. Jadi bawa ngala tengah hari WFM Seriaman ke tengah itu tu nak kita ikat bukulai ngali hari itu peninga. Terima kasih mayu-mayu ke semua bala kita ne. Ngarap ke nama tu tadi kita terperindang mah bukulai ngaku ngali hari itu. Terima kasih kita ke bisik ninga kaku ba radio pemegak ba radio online ngau kita ke agi mengkang medak ngau ninga kaku ba Facebook Seriaman FM. Terima kasih mayu-mayu. Jadi dikena ninggal kita bawa ngala tengah hari WFM Seriaman ke ngali hari itu. Tu lagu hari Ward Rock kaban sampai mati. Okey, jadi mumpul lagu bertemu baru kita bye bye aku bukai bye bye.

0: Sekulai sejalan.
1: 7 kebuah, lapang kita patut mendiang ke YFM.
2: Ke Tegal Hujan ke
1: Bandung Baru. Berita pemandu baru, serta keaman.
2: Timulak.
1: Merindang kita ngau lagu-lagu.

Ya, 3 minit lepas pukul 3 ngalih hari. Selamat ngalih hari ngagai semua bala peningat kaget mendia ke kami. Ya, terima kasih Abungai Merejas tau ke Insan Kibuang. Pengelola program kita hari Isteri Aman. Kau dah bulan ngau kita bawa ngelah tengah hari. Dia datang bawa aku dekat bulan kita 3 jam. Bah, awak rentak ngalih hari. Kalau aku lagi dekat kongsi sekedar berita, kenapa aku merindang kita ngau lagu-lagu baru lama. Kena merindang bala kita kaget mendiang ke radio. Bayangnya kita mendiang kami ngena radio tau ke RTM Klik, Astro ke ngalih hari tau ya. Di sebarang alai kita diau. Nemunya kita di rumah, di tanah. Tau ke upis-upis perintah atau ke upis ukai di kuasa perintah. Lupia megang menindang bala peninga kita di tamu-tamu. Di selatan menua. Anak ngantuk-ngantuk ya. Kelebih agik-agik bersembuhan kita wai ya. Reti ya kita agik nyaga pengerai mau. Lalu pihak megak ngagai bala peniaga kita. Kita bisa nyambut hari pengada selitu selama hari pengada. Lebih nerima orang baru kini. Nerima orang baru kakunya. Engka bini kita beranak. Nampak wai. Induk. Ya, 5 minit lepas pukul 3 ngalih hari itu lagu ke dibaik Maxwell Franklin Taran Asapai.

Ya, peringat mayu lah. Aku berdekat berengkah berkongsi sekedar berita ngau kita sebedau menti sigi lah. Berkongsi berita ngau bala peningat bak berita Batarajang pukul 3:30 telegi. Dan itu semengkah pengawak ke dekat dia tu hari 5 tau. Ianya berselimai ngau pekiat bintang kecil 2026. Kalau ya dekat dia tu lari 5. Ianya renggat final ya. Risiko nemia tengau masuk pekiat bintang kecil 2026 ke bernama Muhammad Rizari Indra Rizwan. Ke dekat ngau masuk pekit tu ilak ya. Jadi ya pekit bintang kecil ke diatur RTM atau nyari ke pasal nembiak ke masuk pekitnya nguliah ke penelebak dikena angkat ke pengelani tidak atau ke belagu. Hanya tadi semengka pengawak ke dekat diatur Pak RTM Kuching hari 5 sebab ya. Ya kita lagi mendiang ke lagu-lagu peningat sebelum kita mendiang ke berita Batarajang pukul 3:30.

0: dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Ya, segulai sejalai dengan kami bawa rentak ngali hari.

Yang nanya semengkah pengawak ke dekat diatur Tok Peningah Mayuah ya. Ianya Sarawak Agrofest. Kalai dekat diatur 23 hari bulan 9 untuk angka 4 hari bulan 10 2006. Abak pada biluan lama Bintulu. Jadi yang pengalaman itu 5 hari pengalaman itu kebenaran ekspor petanam petupai pemadat besar di Sarawak.

Nyari pihak megah Sarawak ku sayang. Dekat dia tu di Betuang. Nyari pengeluar program kita udah pen mupuak dalam perjalai. Ke dulu ke Edmund Langi. Pihak megah pengari kami ianya Dennis Steven ngau megah Min Meliza. Kita sama-sama ninga 2-3 hari tau nama kini berita ke dekat di baik sida A3. Berselima ingau SKS Betuang 2026 ya. Ke dekat di atua 20 5 menyentuh 27 hari bulan tau. Ba kompleks selumak main betul.

Abang Haji Abdul Rahman Zohari ya. Abang kompleks Lumak Main betul. Pukul 9 pagi kena 26 hari bulan 9 2006. Banyak tadi pengawal atau ke pengerami ke dekat diatur di menua kita lebih agak di Betuang. Ya kita di Betuang berami wayau. Ina peng tu cuma ina peng ya. Lalu pihak mega, anda ninga SCSJ mega dekat diatur di Betuang. Jadi bala kru hari RTM dekat mupuak minggu baru ya. Ya 21 minit lepas pukul 3 ngalih hari.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 jentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payah karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, jentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Ya, kita dengar ke lagu Ika dulu, nak jarak. Sebelum kita mulai ngomong tersigih, hari kapi ya.

0: FM.
1: Ya mari selamat ngali hari, selamat bertemu baru ngan peninggal mayu ke bisi bulan kita ikat sekali itu. Nah maka selama peninggal nanti hari tiga dekat bulan ngaku hari kapit bawa berita patah rajang. Ke terubah tu peninggal kala ya siti mega program ke udah pelabuh dia tu, pelabuh hari pagi tadi untuk ngakai pukul 5 lemah itu. Ianya siti program ke dia tu sida ruda. Ianya program deployment goal tak kedikumai SDG bersasa 2026 pak bagi menua kita disung arti dia tu sehari itu 23/9/2026 bak balai raya disung jadi dia tu terus dia tu nyentuk ke ngakai pukul 5 tau lagi. Jadi dia sekedar hari program atau ke aktiviti ke megak bisik dia tu mayu macam program titik dia tu berserimai ngau program sida tu titik dia tu sida udah bagi menua kita di kapit out. Jadi ya sitik program ke bisik dekat dia tu lebih lagi bakau ngau sekedar hari randau atau ke lica ke bisik mereka dikenatai ke nyap labur di pukul 8 pagi tadi bisik mereka lica hari KKM sempur bakau ngau penyakit jantung ngau mereka nutrisi pengerai jantung nangkan kenyak bisik mereka lica hari AKM hanya Akademi Kenegaraan Malaysia biar mereka bisik lica berkawa ngau kemahiran digital AI ngau megak kepentingannya megak bisik di beri ngasih tak kebisa data ya bisik megak lica hari MCMC berkawa ngau inisiatif kempen internet selamat KIS udahnya bisik megak nama kukitai cabutan tiket bernasib megak bisik dia tu lica hari sedap pakai so mega udahnya licari ya sida PDRM di menua kita disung bekau ngau dadah merampas masa depan mega bisa dikenatai ke lalu muak ke lemai tu peninggal mayu ah mega dua sida berjadi ke pengawak ke bisik dia tu nyak ya sekedar hari pecalai program atau ke tentatif program ke bisik dia tu sepanjang hari itu 23/9/2026 bekawa ngawa milis penutupan program SDG bersasa 2026 di bagi menua kita di Sung ke dia tu untuk anggai pukul 5 lemai pak balai raya di Sung. Okey, hanya di bagi menua kita di Suong. Pergilah megak peninggal mayu Bak Suong, Bak Palang Kesama megak 24/9/2026. Ianya sitik program ke dia tu sida hari upis kebajikan bagi menua kita di Kapit. Ianya program Outreach Santuni Community Poskom Suong 2026. Jadi itu megak dia tu apa balai raya di Sungau pergilah 24/9/2026 ke sekali tu kita terus berkongsi ngau peninggal mayuh mega berkau ngau sitik mega program tik dia tu sidari upis daerah Bukit Mabung ke ngatu program kedikumai program ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua tahun 2026 kena 25 ngagai 26/9/2026 pak skim penempatan tunuk Bukit Mabung. Jadi tu peninggal mayu kita nak nemu tu dibagi ngagai dua itik kategori hanya kategori komiti tunuk empu ngam ngak kategori terbuka. Jadi bak kategori tunuk komuniti tentu ya bisa dua itik kategori ungkup lelaki ngau induk udahnya kategori terbuka megak ungkup lelaki ngau induk. Jadi price ke mana megak udah disedia ke ungkup sedak ke boleh ke lalu mu 1 2 3 udahnya Asagwati ungkup lumu 4 nyentuh angkai lumu 10 bak Asagwati. Jadi ke tahun tu megak kala intendek penangguh dia program ekspedisi Bukit Mabung tu megak dekat di Pejadi ke Yang Berhormat ianya Tuan Nicholas Kudiana Jantai adun bagi in 64 baliah ke megak besik sama ngau datai nguluk pengawak tu. Kalai kena 25/9/2026 hari 5 muak ke malam dia program atau kemilis penangguhan program ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua ungkup tahun 2026 dekat dia tu bak rumah ajan nangga suluak nangga pau Sungai Melinau mujung baliah Bukit Mabung nyak kena ke malam lalu 26 hari bulan 9 2026 dia kategori terbuka lelaki mereka dekat di, kategori terbuka ungkup lelaki ngam ke inu dekat dilepas ke abas tentang ekspedisi Bukit Mabung. Okey, ngelansak ngamimit bakau ngau ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua kita ke tahun tu tentu ya nerima sambut ku cukup mana angkai sidak ke bisik ngau baka tahun kau dah ba ekspedisi ke Terubah. Okey, nya ekspedisi Bukit Mabung kita terus nguyang ngakai maka bakau ngau julang ramah ke bisik dia tu tunggak ke menua kita dikapit dengan megak disung hari upis KPDN bagi menua kita dikapit kalai jualan ramah medani bergerak kena 25/9/2026 dia jualan ramah medani bergerak dekat dia tu pak rumah gelana nang tekalit sung hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai nangkan kenyak 26/9/2026 dekat dia tu pak rumah sana anak manggum nang stabak balih kapit hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai 27/9/2026 dekat dia tu pak rumah medan nang sepadi sung hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai mega. Jadi harap ke kita peninggal mayu lah abak titik-titik palan ke udah disebut aku tadi namanya abak meuliah ngau bak pengawak jelang ramah medani bergerak lalu lebih kita keratai tentu ke kita berbaik ke plastik ada rempu laban abak sentang jelang ramah medani tentu ya plastik ada iris dia ke jadi ya itu boleh mai plastik rempu mai bako uyut kini nyamai kerang mai berbeli ke barang ya. Okey, nya peringa mayuh bekau ngau jolar ramah medani bergerak ke bisik dia tu tunggak ke menua kita di kapit ngau mega di sung. Ke ngujung ke berita ba awak berita batar raja kita ke sekali tu ke diungkup ke sari tu peringa mayuh 23/9/2026. Boleh baru ngai di cek ke gawak di konti YFM. Terima kasih ya.

sada elemen Edward berpadu nyawa ngau Janet. Ngujungkan jam kita tinggal 10 minit lagi nyau kak pukul 4 alai pukul 4. Peningat kita ke dekat berpantun ngarap ke kita TC Radio. Laman aku dekat berengkah ngau kita berpantun pukul 4 terlegi. Tanya sebenarnya aku dekat menendang kita ngau lagu-lagu. Ke sekali tu Ari Rikel jual mahal.

0: paluar. Tutup pintu ngau jendela. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kitab. Laban angin tikamah, boleh ngasuh mua kitab gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kitab diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ya, kita ya nus ke program rentak ngalari lagu ke sekali tu hari Sibiaji. Asap liak lalu danya lagi. Kita dekat mulai buat program aram berpantun.

0: program Arang Bepantun YFM.
1: Manya amai burung acang ngagak sarang bak pun kucai. Ngasih mengerindu teguh tancang. Anang ngasuh putus teberusai. Jalai malam ngadai bulan. Bulan keman masih di sisi. Tatiak dalam tanggup menyelam. Laban ku tanggup nyadi keganti. Tiang tumbang patah terukat. Rarat atap labuh tersesai. Seribu kereta anang nak beriman. Jaga seput ngadai penyukat umur kita.
2: YFF 101.3 MHz.

0: pagi ngi Sabtu kuyuang salah hari se urang dicabi doang
1: hapui dicap ai ciro di naga seripas ukai aku nak malas
0: yes pecah kaca belah gelah tau ya tua sprir 16 ya
1: jangan akhirnya pedih jap nyamai amai buah pedalai oh main tu buah belalai dia.
2: Agi belalak dekat berpantun, haram meh ninggal ke program Aram Berpantun, bawa rentak ngalih hari di YFM.

0: hujan panas menyang-nyang, hujan batu berkesetek. Nama si tidak senang, nyabek kakunya pantun insek. Buah betik, buah melaka, buah hulu, buah kuini. Lama dek udah duda, nama kebuah tidak berbini. Anak manuak masih bergantung, dibaik orang mentang kemiri. Ukai nama mata dengai dindua, susah hati kak berbini. Anak milih makai rusi, kuyah bingka nyamai-amai. Anak milih ngigak bini, indok janda apa mama wai.
1: Okay.

0: Kita dah tai ba awak jam kedua kalau kita dah buka mulai ba program Aram Berpantun. Arus telefon kami nak berubah 08225864 08225863. Benar dibuka ngagai bala peningah kita buka seminar di Sarawak dan megak di Semenanjung. Pihak mega ngagai bala peningah kita kebuka di Menua Tasik kini dekat nguji Berpantun ngau kami. Kita di Indonesia ni, orang Indonesia, Petrus ya. Baik, bala bakir Petrus. Berterima pantun ngau kami di Sarawak tau. Pihak mega majak mayuah bala peningah kita kebaru-baru dekat nguji Berpantun. Banyaknya hari bintulu miri. Pihak mega peningah kita kebuka ya. Ya, kita tahu telefon datuk peningah. Jadi kita mulai ngau peningah kita ke terubah tu. Sapa kini baru telefon. Hello.
1: Hello.
0: Ya, mana selamat ngalih hari wai.
1: Selamat ngalih wai. Nama berita hari wai.
0: Oh, mana wai. Amat kerah-kerah berjakut tu wai. Sikit mana ya wai.
1: Amat. Kaki bisa jelabur kita lihat ya.
0: Agi bisa kita lihat deh.
1: Hanya dekat pantun jelabur tu lagi.
0: Agi ne. Okey. Terus ke dia siapa ngau ku beranau tu.
1: Abad Duam tu.
0: Abad Duam, amat lama. Nak berpantun Abad Duam.
1: Nenek sempat, bah, main kerja pengawal gila.
0: Aku mai aku di Lamun sebulan.
1: Kau kini, nenek pedas, Lamun sebulan lah.
0: Ya, amat. Nyak kebuah ya, nenek.
1: Ya, nanti kita dah lain dengan kereta tu. Buka api, baru bisa nampak miliknya. Apa, bisa bersebut sebulan juga.
0: Amat. Okey, apa Duam pantun kita?
1: Kita pantun sebulan tau.
0: Okey.
1: Lalu nak kebun, nambil tebu, tebu diambil upayakan. Kita dia tahu lagi bapasa jelbu sama kita naga kesihatan.
0: Mm-hmm.
1: Okey, terima kasih Anna.
0: Ya, sama-sama Siti Arya Pantun Lalau. Ya. Siku hari peningat kita, ya, Paiduam. Ya, peningat kita ke sekali tu. Hello. Hello. Hello.
2: Hello, Bujang Sinong-Ngenang tak?
0: Oh, Bujang Sinong-Ngenang. Nama berita cerita Bujang Sinong-Ngenang.
2: Mana? Berita ke mana kita gabar lain. Dua minggu kita gabar lain aku.
0: Nanti boleh apa ya?
2: Nanti boleh.
0: Okey. Kada bisa lain. Matulunya
2: tujuh hanggai balak kaban.
0: Okey, terus.
2: Hanya itu balak kaban. Batang serai buah pedada dan tandaan dikenang agak tali kita. Hai nama berita kaban semua. Tujuh anggai nindu udoi Ros Liau di muka.
0: Oh. Okey, ngarap ke semua nah, ya Malaysia. Ros Liau ngau inano. Aduh ikut tau sikit jago hadapan pantuan ya. Ngarap ke lagi kita ninga. Kelebih lagi. Inik Rian. Oh, Inik Rian boleh tahan tau. Ya, tulis-tulis ke dia, karang-karang ke dia pantun kita ya. Andul kita berterima pantun. Ya, mega peningat kita hari Kapit Mia. Hari Serian Jessica. Robina. Pihak mega Ina Cun, pihak mega Ina Peng ya, tidak tahu andang ya. Alah laban nur tau jago lebih agai pai kilat ya. Aja supian nari Semenanjung tau ke bangsa bukai megak tau ngau berpantun ni nari. Okay, bala peningat kita 08225864 08225863. Di sebarang alai kita boleh mendiang kami banyaknya tuai biak tau magang ngau berpantuan ya. Nak ditagang nang ya di perancang lebih lagi kita ke biak umul. Uh, Abang aku kalak ninga bala nembiak pen lamiak berpantun dalam jako iban ya. Bak program mana min. Kita di menua pesisir tau meka telefon ngagai kami. Ambil ke ricah agak program kita wai. Ya orang bak kalau buat antau kini orang serudit serudit orang lihat ke habis telefon ngaku minggu yang tadi ya kita mulai ngopeninga kita. Hello.
3: Halo Dara, selamat pagi. Selamat lemah.
0: Oh, selamat ngali hari ngagai nuan Robina. Benung berjalan ke pengawak jam ke dia tok Robina.
3: Oh iya, meto orang nadai. Nyak ga bagi-bagi lah masa nyodai ga lagi robisik lagi. Ngai nyadai lagi.
0: Oh, pedak luri ngai taban kurang.
3: Oh iya.
0: Iya, ngante dirempuk
3: di taban kurang. Tuh, dah tujuh kan ngagai apa ya ribut petir tau, nemu ya.
0: Oh, okay. Terus
3: nama dia. Baru ya, nyak.
0: Oh, nemu-nemu.
3: Luren ke kampung. Oh iya. Apa ya ribut petir mah, nyak.
0: Mm-hmm.
3: Nuran ke kampung ngirup air badak. Pulai ke rumah. Nyumai air tebu. Bisa manyati nuan redak seribu. Laban nuan udung ngelebu.
0: Mm-hmm.
3: Duda ditanjuk ngasah longgak pagi hari. Nebas madang melaila nuan ngasai terjun nadai bertangga. Ngenang aku barantau jalai.
0: Mm-hmm.
3: Hanya pengujung apa kilat ngedaranya. Tapi ribu petir kaku.
0: No.
3: Oh, iya, lagi konten warau kah?
0: Okay, nyata deh Robina. Ya, jam kita baru sebelah ini lepas pukul 4 ngali hari lagi panjai program kita itu bala peningat terus telefon ngagai kami di konti di to gulai ngau peningat kita itu ya. Hello.
4: Hello.
0: Ya, siapa ngau ko beranau?
4: Inai orang pakan.
0: Oh, orang pakan. Nau kelekat nguji berpantun ne.
4: Oh.
0: Kalau berpantun seberau tau ai?
4: Hah?
0: Kalau berpantun seberau tau?
4: No, nguji ngap.
0: Oh, mana. Ngari ke kita di pakan orang gengai. Kita yang mana?
4: Oh.
0: Terus ke dia, wai?
4: Oh, ada serikai pergi ke pakan. Datai di pakan, melin tekai. Ukai ku ngai tenuan, lebanuan udah bisa amai.
0: Iya, utai orang ni. Utai orang. Ya, nyak tadi orang pakan ya. Ya, kita berperindang dulu.

0: dagang bak lubah hati. 16 minit lepas pukul 4 lemai lagi segelas jalan kami bak program Aram Berpantun. Munyi kaku 082-258-634 082-258-633. Harus telefon dibuka ngagai bala peninga kita eh. Jadi sebarang alai kita diau ya. Ya kita mulai ngau peninga kita eh. Hello.
1: Hello DJ kesayangan.
0: Iya Jessica. Nama berita selita Jessica.
1: Dari info mana? Balap sebun mak kelemah itu.
0: Balap ya?
1: Bubunya mungkin pasti biru darinya lah, nak pedak.
0: Nada pedak, udah di laman sebun ne?
1: Di laman sebun.
0: Kau, nak ngawak bukitnya di laman sebun, nan wan di laman sebun.
1: Aduh.
0: Ya, nada ngau berpantun lagi. Okay, Jessica. Pantun okay, kita, so. Ya.
1: Pantun namanya?
0: Pantunin hati, oke.
1: Hati itu sah, nada boleh lain. Semua pengawal jaga, dijaga panaknya di. Awai mandi, anak udu komplain. Tuai dia sama tahu kita betul di.
0: Oke, ya tadi Jessica Itan. Ya tuan rumah ini cuan benuang berapa iku ya? Bapak tuan dulu dek tuan rumah. Cikok hari peningat kita ke landiak bapak tuan ya. Ya peningat kita hello.
1: Hello.
0: Ya
1: Mia tu hari kapit.
0: Oh ni Mia, okay Mia. Dekat nimbal pantun siapa Mia?
1: Pantun nanti direto.
0: Okay Mia, terus ke dia.
1: Okay. Dengam ketok ah. Mandok mihun begulai ngok kari makai pagi galau mimit kena bekalan bertahun-tahun ku ngigak memori manis disimpan pahit ditelan
0: jadi
1: daun selasi gagak air irup malam gulai aku memadu terima kasih ngagai bujang semalam. Bisa ingat aku belagu malas pantunnya minggu sampai lama.
0: Ya namanya bisa ingat belagu.
1: Oh ya ngasih aku belagu baru. Belagu baru ganti bisa awak. Si Cegi Berjalan ke Tanjung enggak lama. Datang di Tanjung terpedak ke buah ramai. Bekeni madam ke hati pengingat lama. Ngambil ke hati baduk berair. Hanya jam ni DJ.
0: Iya.
1: Terima kasih
0: awak. Sama-sama. Hanya tadi Mia hari kapit. Ya peningat hari kapit. Anak ngasih Mia siku aja pantuan. Ya sawup ya bala peningat di kapit. Aku nemu orang kapit sikit landiak bapak pantuan. Ya maka orang hari semunyan ya. Orang hari lubaan tu. Ini orang julau apa aku ketemalu orang julau nana munyi. Hello.
2: Hello, Nisi.
0: Ina hari. Okay.
2: Ya, kita cukup lah ngisi program kita itu lah. Kita ngisi program.
0: Okay, Nere.
2: Ya. Pagi hari nyeru supi, nyeru sumpuk susu dicampur ginseng. Nama api ku selalu merindu cinggu yang sudah pincin. Yang udah pincin lah Nensi ya. Hanya aja Nensi sama petugas bapak. Gimana pula ya o?
0: Sayang
2: Nensi yang hebat.
0: Okay, nyak tanda ini Erik. Asik kau hari bangsa bidayu. Ya, yeah, kita mulai dengan peninga kita itu. Hello.
3: Hello, selamat ngali hari ini.
0: Oh, dia supaya nari Semenanjung itu, nah. Selangor. Nada sebuah kita dia?
3: Nada, sebuah enggak memimian.
0: Okay. Terus dengan pantun kita aja, Spin.
3: Aram kita mudia kemujung. Itu nak lama dia nangasrian. Ya main lah gak kami di Semenanjung dia tuh. 8 hari selalu hujan. Dua bulan ada hujan nih.
0: Berapa?
3: Ya mimiknya ada. Dua bulan di tuh.
0: Apa kemaraunya?
3: Kemarau. Yang dia tuh oke lah. Nama vitamin, gerainin.
0: Maaf, gerain.
3: Terus yang dia tuh. Hah? Ya kok deh, terus yang.
0: Au na ka pengai bikinnya mi ha. Mhm. Lapan ya gerai deh. Oke, just pen lah.
3: Tanya nih.
0: Oke.
3: Okay. Mimit. Lama bagi gak entelah dia tu. Dah deket tu ke programnya dia tu nen.
0: Lapan programnya program babaya tahun baru dekat berjalan baru ya.
3: Angka dek nade nuar. Kalau aku kuah nak angkat kami masih masalah. Apa tungkai nade? Kau kan nanya ke programnya. Laban ku.
0: Bisa elah deh.
3: Wow. Ya nung.
0: Laban utanya. Apa bayar magang utai utanya.
3: Maknal.
0: Kau ngantik duit tahun baru kak.
3: Bisa kajom re duit ilah.
0: Iya. Oke.
3: Terima kasih nian negen tera ni mak kita bisa ikat lekas teruang mimian
0: aku ngai kena malas nih nanti orang ni mak kita
3: nai nai gak itu dulu pernah nak agak pantuan nanti pantuan kemakat utai nak kelala sebut ya senang mepakan kita pantuan amat pantuan orang hari munya
0: kau
3: itu tuai tu nan suka kan ingat utai nye nyelainya
0: nara ngawaknya kena kita berkagai munya oke.
3: Kupantuan mesti
0: utai
3: betul
0: lah. Okay. Terima kasih. Sama-sama aja, Spen. Nanya tadi peningat kita dari Semenanjung. Jadi kita berperinang dulu. Dagak dulu pantun kita. Sementara kita ngantik bala peningat kita berpantun.

0: Ya kita lagi nyawat kangau hari balap ninga kita. Hello.
1: Hello, datang selamat lemai.
0: Okay, Robina, so, terus apa tuan?
1: Puji, okay. Darah setengah aku jatuh tu.
0: Okay.
1: Meli ubat ngege pemasi dini alai kita bala semua. Ngege nuan darah ninsi, nuan jatuh bergelar kuman menuan.
0: Apa? Kau mau tak? Bisa lau tak ketuluaknya lah kau.
1: Bisa meh ini nama ilang uca.
0: Okey Robina.
1: Mesti lah kumang menua. Puji-puji lah mime.
0: Okey nyajak Robina.
1: Cukup hanya tebu awak ya. Tak tu nuga ke ikip kujanan. Gagau mian. Cukup hanya tebu jerenang. Lorang ke kebun mantuan rumput. Anang ke aku kak kenuan kianang. Sekku ngelala nuan pepansak. Lalu kak luput.
0: Oh.
1: Oh.
0: Nak jana?
1: Pedak nakala semua nakala. Tiba-tiba temu tumbang kayu angin nadai semua nadai.
0: Oh.
1: Oh. Terima kasih Dara.
0: Okey sama-sama. Hanya tadi peningan kita Robina ya. Ya kita mulai ngopeningan kita ke sekali tu. Hello.
2: Hari Bintulu tu.
0: Orang Bintulu. Okey siapa nama orang Bintulu tu?
2: Sebab ke yang nama kena aku tempenin nama aku nak.
0: Okey terus ke dia.
2: Apa pandu sebab nah ada salahnya. Apa sangkai pansut ke keruai. Pilih begadai nadai ke pulai depan dia. Tiap gawai pesan ke belama dah suah pulai. Dini kalah dah suah pulai. Bilang kami kita suai bersifatkan berat sekolah. Terbaik bersama saya belah kaki lima. Mayu sekolah kami dibentuk di tahu kaki lima deh.
0: Ya.
2: Pagi hari miri pergi ke Bintulu. Ngetu nak lama simpan Jawa. Kulian lah dia nak main kami lagu. Makin tuai makin gaya. Ya jana.
0: Okey, nyat tadi apa ni kita hari Bintulu. Ya kita ni mak bantuan hari inapeng. Menyita sungai layar cukup panjai. Pangkat benar air pasang. Alam kita sampai datai ngicap Rami Sarawak ku sayang. Yang tadi pantuan kangau ya. Tau ke gerai hari Inapeng. Ya kita terus bukulai ngopi dengan kita. Hello. Okay.

0: Peningat kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, DJ. Tu ada kapit tak?
0: Oh, Mia atau Perona?
1: Ya,
0: terus ke dia, Mia.
1: Oh, tu menuju ke Petrus.
0: Petrus. Amak Petrus lama mana berpantun?
1: Dia mana? Lama, dia kini ke ya.
0: Oh.
1: Aku tak bunyi ya. Ngarap ke bisa ningam itu. Dan ni pagi ku meda pun katus. Sitip pun katusnya bau sabun. Dini menuan Petrus. Kada kenuan dah dilamun sebun.
0: Oh.
1: Ya, jak me DJ.
0: Iya. Pantun kangau. Ngarap ke Petrus bisa ninga ke radio jam ke dia tau. Siku hari peningat kita hari Indonesia ke Lamdik berpantun ya. Ya, kita terus hubungi dengan peningat kita. Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Ya,
2: hello.
0: Siapa yang aku beranau?
2: Teman tu, Ari Lai Dalat.
0: Jawah ke Mimi Ari Radio ngamik ke nyawan matrang di dengan lebuah berpantun tau.
2: Hello.
0: Ya. Okey, pantun kita, Mai.
2: Singapura di Belanda tu dah ia bakuta akibat tangkisang. Orang tua laki yang muda bakal bulan tinggal bintang.
0: Mm-hmm.
2: Nyak aja, Mai.
0: Iya. Okey, nyak tarik peningat kita di dalam.

0: Ya, kita mulai dengan peningat kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Ya, selamat ngali hari, DJ.
0: Okey, selamat ngali hari. Siapa ngau ku beranda, Wai?
1: John, so hari Sabah.
0: Sabah? Oh. Apa bisa dengar kami kita di Sabah, Pia?
1: Ya, aku online aja.
0: Online, okey. Nah, pantun kita, Wai?
1: Kamu cek pantun dulu.
0: Oh, terus ke dia?
1: Anak manuk dalam kerongan. Baik turun pagi. Anak luang kangi gampangan. Baik kila nak belaki. Ajak DJ.
0: Ya, okey. Ya tadi peningat kita ya. Hari Sabah. Oh, baru ya aku ningat orang Sabah berpantun. Ya, terima kasih kita di Sabah keningat kami ngena online ya.

Ya kita lagi nyawat kangau peninggal kita ke sekali tu. Hello. Hello.

Ya, kita lagi nanti bala peringat kita lagi. Telefon lagi konti 082-258-634 atau ke 082-258-633 ya. Ya, kita berperinan dulu. Cita lagu lama Ari Zamri Amira.

0: Banyak tadi lagu ke di baik Zamri Amira ya. Ngujung ke jam kita tinggal 20 minit lagi lalu kita tengok ke berita di Kuala Lumpur. Ya, kita mulai dengan peningat kita. Hello.
1: Hello, sudah saya nak tadi.
0: Okey, terus ke dia, why?
1: Malas pantun memingat semua memory lama.
0: Mian.
1: Apa sih mian? Tengah, why? Buah nangka dipakai babi. Dipakai babi baru pun kalah. Jika meh daun jerin dikena muai berdi lama. Jika meh main dikena medang hati kena muai memory lama. Hanya aja salah kian sini ya.
0: Okey, nyata dari Mia. Ngarap ke trendingan yang tadi Mia.

0: Ya, kita mulai dengan pendengar kita. Hello. Ya, nak mujal. Ya, kita nguji nyawat kangau. Hello.
1: Hello, DJ. Hello,
0: ya, jawab ke Mimi.
1: Oh, cek. Okay.
0: Ya, siapa tahu?
1: Kamalas bantuan orang Ari Sabah tadi. Kata okay. Tidak aku ya.
0: Orang Sabah. Okay. Dengar mana-mana.
1: Ngai ke nuan nak belaki ku ya.
0: Nak belaki ku ya.
1: Tetap muni ya. Dengar, ngarap ku ya bisa lagi dengar mengenai yang lain.
0: Okey.
1: Yama-yama agak manuk tuai. Nanti dipandu. Nanti dipanggang. Yama lagi gak nak belaki. Ini berjalan nah dai orang nagang. Ya jame ya.
0: Okey, hanya tarik ngarap ke pelinga kita hari Sabah. Ingat. Ya, kita mulai ngau pelinga kita. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa ngau pernah tahu?
2: Justin baru tonin.
0: Okey, Justin terus ke dia.
2: Au batang rajang sungai ti panjai sungai ti besai dalam Sarawak ati aku dia tu terkenang-kenang ngenang ke diri dekat pulai ke Sarawak bantuan diri lah tu nin bantuan melina aku ngan wan tu nin
0: au
2: bila bertemu nin au
0: okey nyata di Jespin. Ya, kita terus nyawet kangau apa ninga. Hello.
3: Tengah hello Dara.
0: Okey, Lumina.
3: Tengah laman nyemboi tengah lah di tengah laman nyemboi kabu. Dodo di Tanjung Makai Roki. Dia tu musim jerebu sama-sama kita yang lantang hati.
0: Okey, nyaja.
3: Tu lagi nemu yang lagi Dara. Tu pasal kita ke makai cabai yang pun merasa bisa.
0: Okey.
3: Ngagai campur ngambil weh seruk boleh ke rumah. Medak cerita katunnya tadi orang keselau nyaruk itu minta lagu asal bergaya Pak program malam berpantun.
0: Okey.
3: Atau sitai lagi darah ngagai ke lagi nyonadai jam lagi. Burung tunggu nyabak ke bulan nular sawak bertukar kulitnya at nuan majak jakulan laban jakuk nuan berputar beliat jengkulan tu bakal jelungan darah.
0: Okey, au.
3: Au, iya.
0: Okey, nyajak lah Rebina.
3: Au, bisa masak lagi. Tentu baru kan ada masak
0: itu. Hanya tadi Robina ya. Ya, kita nguyang agak pantuan dari Jennifer Jantai, dari Kapil. Munyi tahu, ukai tubai sebarang tubai tubai dekaga urang iban ukai datai sebarang datai datai ke kak ngamik bungai di laman. Okey, nyak tadi Jennifer Jantai upaya boleh nemu berpantun kapan kita tahu.

0: Ya, kita lagi bisa 15 minit lagi sebelum kita mulai program Arang Berpantun. Sebelum kita ingat ke berita dari Kuala Lumpur, lalu pukul 5:30 ingat ke Tanduk Randau Ruai. Ya, kita terus berkenaan dengan peningat kita. Hello.
1: Hello, selamat lemai.
0: Ya, selamat lemai. Siapa engkau ke beranda, wai?
1: Rumah kelihir Serikai itu. Kalau kita berpantun.
0: Okey, terus ke dia, orang Serikai.
1: Oh, dia punya pantuan pun dia.
0: Oh.
1: Nua Serikai dengan sebuah sebuah itu datang dari Indonesia. Aram kita sama mapantun merenang hati kita semua. Nada juga terima kasih au.
0: Au sama-sama. Hanya tadi peningat kita hari Sri Kai. Baru ya aku ninga orang Sri Kai lelaki telipuan ya. Ya ni peningat kita hari Sibu Selangau. Hari Betuang, hari Sedaman. Hari Kucing tu empu nanai munyi.

Ya, lagu ke di bayi Vanessa. Jadi aku baca pantun dari peningat kita. Hari nepeng menyita leka pantun ya. Berjimat-jimat nurun mansai pasuak kasut nangi kedurai. Anak suarang japai nyapai bungai bisa diwan apa imanyi hari lapeng ya. Ya, kita terus ngagai Ina Cuan berjakuk lembut cukup cukup diri berjakuk baruah cukup nelap pakai ikan nemu nyaru lama lawan kena balut pul nama terkuat tu kena balut pulat nama.

0: Iya kita terus nyawat kangawa peninga kita. Hello.
1: Ya, aku baru saudara.
0: Oke, terus ke dia.
1: Tadi aku terputus, aku orang sangau.
0: Oh.
1: Oh, tu ya teh merik lalau ngagejak. Iya teh selalu nyaruk saudara.
0: Oh.
1: Lumai hari lumai kejaru pagi hari nyuruh buang salah. Na ibu udah kak selalu nyaruk. Anak sudah bala peninga pedes pala.
0: Mhm.
1: Terima kasih saudara.
0: Ya, hanya tapi peninga kita. Ya.

0: Selangau.
1: Hari Selangau. Okey, terus ke dia.
0: Au, kanuju Robina, tapantu kena buka aja dengan suara Robina pada hati.
1: Au, Robina, dengan mana?
0: Apa lewe menjual besi? Besi dijual pasar padungan. Selewe lewe perut berisi, anak siapa dalam kandungan? Au, jajal deh.
1: Iya, okey, nyak tadi peningat kita ke penudi dari Selangau. Ya, bukulang aku baru, minggu baru, agak belalak mem. Bala peningat pisik, mada agak belalak. Tan jam kita serkat, laban kita dekat linga ke berita, pukul 5 ke lagi. Sedia ke dulu pantuan kita, nul kita ricah baru, minggu baru ya. Ya, kita linga lagu ke dibaik Nick Refiansi. Sudah kita ini ngakak.

Dalam setiap piece, tentu menyebuah rundian siko-siko tindak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Mak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundian pangandiri. Yang kak rundian orang bukai, mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundian yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Ya, Peningah Mayu 21 minit lepas pukul 5 lemai. 5:30 kita dekat Ningah ke Tanduk Randau Ruai. Jadi ya, Peningah Mayu nak kata aja aku bulan kita bawa rentak ngali hari. Lepas pukul 6 tu lagi kita dekat bulan ngau. Pinky tau ke DJ Monica Midi. Ngotong mumpu adalah aku.

0: Inagay kita, Ucaw. Katigaya riba menua kita, Ucaw. Kami iba temawai kanyiwa litau. Nah, ngapain kali hujan? Nyoba bapak litau, Ucaw. Ngamuni ketutuah pauah. Ya, kami serumah bapak litau kudah. Nadai luluan kekebul ada angau kumai. Tasa litau, Ucaw. Yang kuang amai gayari bisa panas. Nya ini kita tahu. Nuka nurun ngalau ke pasar kanyua. Tutunua ke leka makai mi kampua. Bapak lau cahu. Bapak pasar kanyua. Itu mau ngasang ngau. Ngau cahu aja buat. Ya ini kita tuh malah malah lama tempat ngati kenyak. Mendak. Ulah sangau tu. Yang melihat derma ngadai ulang keminta derma. Pengama ini mana yang kita tu hidup. Sekulai sialai ngau sangau batu mawai kanyawa. Sikit pergi yang melihat sangau melihat tu ngadai ulang lebih hati. Bekau ngaduin. Nama mimpi sangau nya gerah jari ya. Dengan lelai ruai tu kujuang lagi. Nanti kita dekat nemu kebuah ya.
1: Ani munggu selepas gereja sembahyang juga.
2: Sudah jabut serta serta aku lagi sudah pulih sangau.
3: Nak nuat lawan kami dua muncul pulai lagi. Kami ni tancur sekolah jabut. Kena yang nurun sekolah tahun baru. Laban banuan bisa gemadah kakau bisa diskaun baju sekolah. Nemiak bak kanyuk mo. Nanti palanya buka mah kami dua muncul tau.
2: Hei, asai kemimpi ya kuninga daripada kediri. Kak meli kejabutnya tancur sekolah deh sangau. Nah mimpi ikut tu sangau.
4: Pemama beli kini tancut sekolah kaya tu pemama jarak-jarak. Ni lah tancutnya jajak kena setahun tetap tahun. Kena siti tancutnya nawan ni. Nyau ke pesawak tumbuang. Lepas kena nanti yang hari nasib. Aku sekolah 3 hari dalam seminggu. Nanti aku sekolah 5 hari seminggu. Okey. Udah lama tetawang sawang tancut sekolah titiknya. Nasib mede jarak.
2: Baju sekolah nak beli di sangau? Nak patut dia beli tancut aja. Nyo timpang. Nyo bakar kopi kena ada gula. Nyo bakar kopi kena ada gula.
3: Eh... Sakit kami manis kalau makan pemakai manis serta nyampu air irup ngau kalau mayu gula nuan. Nah ingat eh, nyau ke tiap hari lalau hari iduin langgeh. Ngasuh kita yang kelalu ngelaban gula bak radio. Ni sini ingat eh. Ha, makan pemakai manis ngau nirup air manis. Tak ngujung ke kemik manis kuya. Ha, tak, merik cucu manis ngau pangan diri. Tahu. Ah, topnya tadi lala wali DJ U-nya. Ah, bisa dek ninggalnya?
4: Ya, mene ini. Lagi ngira kopi gede. Iya, gak. Dek, udah nuang gula sampai melima sudut. Siti telah. Nyanti ano, nyopuah muka mulut lekat bermulut. Ya, gak baru dah pulai semiang hari gereja pagi tau. Agi mereka bola-bola. Eh, dek gak madah dalam gereja tadi. Berengkah hari-hari tau. Dek gak ninga semua ajar Father bak gereja. Laban gak masuk serga aku dek. Eh, ini misi hati kan orang masuk serga nanti. Eh, antau.
3: Nyapa? Tadi baru nuat, baru anjur orang kita yang nuat, nuat baru anjur orang ke gereja Saint Peter kanyua. Entik berketuk gamal Mensia ke di anjuang ngagai tembang wai kaju aduan. Tiap hari aku masuk gereja nuan. Lama utai ke di ajaya dengan aku magan nuan. Asuh nyari sister kak maku dah tahu nuan.
2: Laban fadernya kesikapnya beri campur muninya sama uji inti fadernya pada kesebedau tu senayau dengan mbak meh pada ayan bagi gereja. Harap jam pagi nampak lagi kita tiga tamak kereta ngirup ke pasar kanyok dulu kita tiga kinaram mudahnya lagi sebuah yang tahu mutar ke diri ngigak tancut sekolah jabut.
4: Tidak lama selepas itu, di kedami kanyuk temawai.
5: Dami aku di ibu minat. Aku kak makai mirang kai piang kebisi sautnya. Ya kemayuannya. Nyamai di umi kelemak di kenyal.
2: Ia rangkai, ia sud. Kati kemi kudiknya jabut. Empelah-empelah itu ah.
5: Aku kan makan mi rangkai hitam. Bisik sup kuah ke diri. Makanya ia ibu minut. Dia ke kuah asing ku lawatnya. Mi rangkai. Rangkai gak. Dan kuah ya ke diri. Nyamai nyurut lagi. Kedalah perut lapar meto, saya tekerau beruang perut.
2: Nyak kekumpai orang, mi rangkai spesial. Kamu udah jabut mi rangkai spesial, nyak.
0: Woi, luar, pelari, baru ketika nyak bisa di tok luar. Nggak akan ngirup di tok gini ya. Luar, tak pernah dengar.
3: Selamat pagi, Fada.
0: Nah, duduk di tok mana? Duduk di tok. Sebelah jalan yang kami makai. Mi. Memaduk nyamai bak kanyuat di tok. Di tok. Duduk sepi aku, Fada.
6: Selamat pagi. Oh, kami enggak aku makan dulu. Kut gelas.
0: Loh. Asal cepat aku. Sekumbang aku tu ada di dunia tu, Nur. Tuh, ke selubah yang aku mendak pada pemalu sidak murid. Lali tujuh minuan pecah manis sama tujuh minuan kainai ya keliak lebuah nganduang kaya nenuan nyelah makai gula atau ke madu manyi nuan dikna pihak nak semanisnya tujuh minuan nuan ya pihak ni nuan pecah ni nanti nyaukai fada sikit ku kuntiaknya nuan tu nak tahu kuntiak tu nuan. Letak Tuhan tu nuan. Lalu tamak neraka kita ini mudi nuan. Nanti ngunti anak Tuhan. Namanya duduk semak ngau. Nijah kita ini nuan. Berapa?
2: Ukai dimadah ke diri. Udah merti ke berengkah hari sari tu sangau.
3: Merti ku nuan. Merti ku. Berengkah hari minggu ni tadi. Aku. Nyo berengkah ngau lah semayang nuan. Dek gengai bayi aku nuat minggu yang tadi. Ya kediri maku ngau cok aku nuat. Jadi minggu yang tadi nuat. Isi hiling rugi dan ngau lu mudai.
5: Nemu dikai bu minut. Minggu yang kemari ukai nama ini aku nya kak sembiang. Laban kak ngau orang nyebut dikip bernasib bak gereja maya. Perisil bak kenyok mayanya. Kak ngulih kapati ayah kak ngulih. Mesin basau tengulih ke kipas pediri ku ya nanti nak nyampau ya kan rajin nurun semiang nyak miya kak medak pada baru nyak kemari minggu nyak kemari nyak ya ke semiang baru minggu tau ini aku nyak okey di nak nemu ibu minot nanti nadai ke buah. Sigi nandai ya kerajian kumai di empam pelan-pelan. Makin lama makin pelah. Ada yang kita tugai.
2: Nggak lama ya ku ini dinya jabut. Baik-baik ada makna tu. Munyiput cerita piramlinya. Mia.
5: Udah
4: katanya ibu minut ni minumai sedaknya baru sembiang. Nama sedaknya berlagu sembiang. Okey pak, meja dia ibu minut. Namanya sedak sembiang berkata meja. Nyau berbaik ke kita, berbaik ke kita, berbaik ke kita. Main lagu sembiang.
2: Oh, sidaknya okey sembiang mengajar buat. Lagi ini medak. Lagi ini medak. Minta derma sidaknya lagi ini medak. Lagi sidak selalu madah ke diri. Ada gereja mai sidak tu. Minta derma ke gereja. Kadang-kadang madah ke diri. Mumpul derma orang ketusah mai ko.
3: Wah, nuan. Mungkin orang minta mantuk duit. Beri aja nuan. Ni tahu nak mantau. Nanti kak nama kita itu bisa berserga nuan. Anak kalau lupa nuan nuan. Maka kita ke dalam sayur menyan nuan. Ni pemain lekas sayur. Ni tabur kedai. Ah, ngeluar kasir. Nyak meh pemain. Untai keduliah kita nuan.
2: Nanti tidaknya amai nak ngawak sangat. Tak bedau untuk temu amat ni merik. Kalak dia meda orang hari gereja kita. Hari sin pitanya berjalai bebelah kedai kopi mai tabung duit kalak dia kan ha mai put duit minta duit sambil belagu belagu sembiang gereja ukai memulari nanti kita sigi amai kak merik duit kak minta derma merik derma ngin kian kita lah ke gereja kian gereja nyukai yang mulari kian sigi bisi tabung bagi gereja andur kita itu nepuk duit. Nya, segi temu amai datai ba gereja, duit kan juang ketekin.
3: Pian nuan. Engkau sudah tu ukai di gereja sentita kan nuan. Ada udu berkira nuan, nanti kak mantau sudah tahu. Kalau orang tahu orang keroling lah nuan.
4: Kita, kan minggunya ni lah, sudah hari gereja datai keroling ini. Nadai kalak meda orang keroling belah kedai beling. Nyak peda this doi. Ibu minat ini. Nya mayu mai sedaknya. Hari meja ke meja sambil belagu. Sambil nyewa ke put biskut segi empatnya. Nyau ke sesemak ngau meja kita ini. Aku tu nadai sen kamari orang duit. Sudah ini aja meh, menderma ke kita tiga. Pama mengkang bicak bos boleh pala, pama bicak ini nyata boleh pala.

0: Good morning, Miss. Kami hari Persatuan Kerjakan Yehowa. Tak minta derma tu nak nolong orang. Hari rumah anak yatim, tiap tu melibaran Christmas atau baju sekolah.
1: Oh, nadai penangguh sih itu. Mantau jen, jen. Bak sama wai kan waktu. Sih kita tu, suagi mantau. Nemu dah jen, biar semua sih nasa mantau.
0: Amat ya, Miss. Bantu kita oleh murid pengelantang kembali nengliat dan ada pindai. Maya Christmas tu ilau. Kita oleh murid bantu kita niktiak ke berapa kita mampu murid mias. Sering kita tahu.
2: Oh, Jang. Kita ke mayuah-mayuah tu. Iban magang kita tu, Jang. Landi amai gak belagu. Boleh main lagu Christmas, Iban? Lagu yang berhubung di James ka, Delia Merah ka.
0: Oh, minta ampun, Nias. Sorry, Nias. Nak nemu sedap lagu Iban, Nias. Aku aja Iban ke kami di tu. Sedap buka itu ke Iban?
2: Oh, iya. Nah, orang hari menuan ni sedap tu dah. Bisi pemendar ngumpul derma menua kita sedap tu kini?
1: Dek tu, no. Nyo bakal si ID gele. Dek tu, no. No. Ayo teh panci. Ini banget ngai meri. Ya wajar lah. Ya berah deh dah. Nak kasih ya dan berah kita. Tuk berlagu. Ketika kak nguliah ke bantu. Nuan, nuan. Uji. Dek bak tempat kita ya nuan. Kenia saya ya nuan. Berlagu deh. Aku nebah ketua muzik. Ngelak tim. Kenia saya deh. Oke, ulang ngai mantau.
2: Nama dia maikan derma ke sidak ke sana. Kan sare. Ukai lama tu di ke pemadu jadi. Seringgit sesin pendikiran.
3: Oh, no no. Munyi kaku tadi ini baik adat mananya tu. Tu munyi ke sidak piram rei ke ukai pecah melai.
1: No, bau zul dunia tu. Nak tahu nak ngejar pemanah semua dan nuah. Kami bisa nama Mbak Serga. Kungai dia mengaka, ngangat nuah. Nule pantuat nanti dah Mbak ngaka. Selama kita itu ada balik Tuhan, hidup pada dunia tu nuah. Mana kau leh mengaka pemada nuah nuah. Ni cak kedebaik Tuhan ke menua Serga. Hanya aja pada nyak minggu yang tadi nuah dan nuah. Nyak ku, nanti ku main. Nuruan nuan.
2: Oh, nanti makannya. Dik meh menerima hari kita tiga jabut sangau.
1: Nama dek nganyua kaku pihak nuan. Nadai bersangkuang tu nuan. Suai dek tadi udah mantah pelumu aku nanti nama seluai dan nadai babut pengiluk berserga. Anak nyalah kaku. Kaku tau kasar sampah dek. Jang, jang. Atau liwak pulusin. Derma ikah hari. Sebelina sangau tu au.
0: Oh, thank you. Terima kasih. Sis Sabrina Sanel. Tuhan berkat kenuan selalu.
3: Oyo, petang sudah. Itu petang juga. Di temawai kanyok. Panjang rumah.

0: 建章。建章三奥是对家伙，建章那个的呀？哎，阿妹，本来是来木就，nyari pagi tadi， baru datai， baru pulai。Jabut Sangau baru atas sudah jabut. Boleh tancur sekolah sudah jabut tadi Sangau.
1: Minum nasi boleh tancur sekolah tu tadi mudik. Mamai orang kain duanya membeli ke garis sekolah lama ke bisik diskaun. Nasi tinggal sikit lagi kemurah ke bisik diskaun tu nuan. Nanti nak pihak nanti tancur kena jabut sekolah tu baru.
2: Namo Ibu Minut, ia ke beli ia nyak pun ia ke pemadu murahnya. Leban kena ada duit pecah ko ya, duit pecah. Udah meh beri ngaji orang ke belagunya. Ia ke minta derma berkata meh tadi, namo tadi. Udah nyak di namo Ibu Minut nasib di nak terpecah meri derma ngaji sidaknya. Kami dua ini medak sidaknya makai bakar dekai tadi, nama tadi, namanya, kepcei, ya, nak duit dalam tabung kepada orangnya tadi, aku tahu, umur aku tahu itu ngakai pasak kenyok tu, ada kelak makai kepcei, tidak ngecer nyetar ke kita nabuh kutahnya, lalu makai kepcei. Akai,
1: pedih apa hati ku terminum. Minum, udah gak kena tipu orang. Amai ku deknya tadi, menurut. Patut dengai derma atau kemelit duit. Enggak sidaknya, nipu amai sidaknya, menurut. Hei, nasi 50 sen aja beri ku nyata tadi.
0: Aku dah marah kedek. Sigi mayo sidaknya dia tuk berjalai belah kedai makai belah pasar kanyok mu dek. Harinya maya aku ke Kuciang. Bisik me orang bekenya di Kuciang di mayuh merek sangau. Bebala mayuh nebah gita sambil minta duit. Maya ditanya, tak nak nemu jaku Iban? Jaku Iban nak nemu, jaku Melayu nak nemu. Jaku orang putih hajak temu sidak. Kadah bisik lisin, bisik pasport, bisik pemendar sidaknya tadi. Sidak kemintanya. Minta dermanya dia obat benua kita itu.
2: Harinya, maya aku bisa melawat ke Kuciang. Bisa aku mendak nemiak. Mama saya kau tu, mai cepat, mai kong. Minta duit. Engka sidaknya, nada pindai baka kau tu kini. Aku tu nada pindai, nada maka mai. Tung milonya, minta duit ke orang. Biar aku ngigak. Tak getah jual aku, lain aku bukanya.
0: Sidak tu kadang-kadang sidak tu bisi orang asuh, kumbai orang ke di kumbai orang sindiket berdagang kemensia. Kadang-kadang sidak hari menua buka itu dibai orang datai ke Malaysia kita, dibai orang tamak kita padah kurang bisi kerja meh. Agai sidak tu tang lebuh datai sidak di menua kita di tu. Sida asuh orang minta sedekah. Duitnya tadi, duit hari sedekah, hari pinta sida belah orang kedai, benda makai berkedainya tadi, duitnya diimpu sida pulai ngagai orang ti berdagang ke mensianya tadi. Mayuh utai bakatu nyadim dia sangau. Bakat tengah tahun tu tadi, udah tangkap orang, dua ikut diri menyadi, nyin di Johor din. Ditangkap laban berdagang ke Mensia. Maka cita pirameli ke berdagang ke Mensia nyam ya. Sidak madah ke diri dekat mantuk palan semiang ngau sekolah pengarap kok sidak lembuah ke minta derma. Maya minta derma baik sidak gambar gambar rumah, gambar tanah ngau palan semiang ke bebula tadi. Kena sidak nipu orang belah kedai makai ambil ke boleh derma boleh duit digumpul. Hanya tekanya di Pak Johor tengah tahun tu tadi.
1: Hei Nuan, nama sila tau nadai di Johor yang pilihan Nuan.
0: Nanti bakal kes di Johornya seduai menyati tu didawa serta ditasat bak baru Section 12 Akta Anti Pemerdagangan Orang ngau anti penyeludupan migran 2007 engau section 55B Akta Immigration. Ha, mayu ukum mo de sangau.
1: Nah, tangkap polis silat peminuan. Berani mah sidak tu berdagang ke manusia nuat.
0: Nya salah mai pengawaknya sangau. Entik ni teh ka baca ku rinya. Sidak tu tau ditasat ni teh ka peraturan immigration 39 kurungan B peraturan immigration 1963 no section 3 kurungan A akta pemutar rumah ke rumah dan jalanan 1947. Hanya akta dari demo dek sidak ti bejalai ke pengawak ngumpul derma tu endak tau endak bisik surat permit tau ke surat pemendar ari polis nanti nyemak ke sidak ka ngumpul duit minta derma ba ari rumah ke rumah gau sebelah jalai sebelah kedai. Ha, ti kita mendak orang bakat tu tau tanya bisik permit ke enggak ya tu ti endak bulaknya.
1: Eh, nuat, ku jago, kau boleh bantu tengkak, kau boleh masuk selgam, nyak minuat, nyak memerik, nemu nyak nyau kena tipu uga ku nuat, kai nuat.
2: Ibu minuat, aku muda kini ini nyak, kai nama ke, derma ngagai sidak kini punya tadi, laban fafade kesigat, pihak nyak duduk pas pihak kedai tadi. Nemu ya nyak orang nipu. Nada eme kak kiruh laban tengesau ngagai padanya ku ya. Nyak ku muni sidak. Muni dek tadek ngaibu minut. Baik-baik ada maknanya tu. Ku sidak piramri. Nyak.
3: Ya, cerita ya ucok. Bagaimana kita ucok lupa kita ke diau ke diri baru mah tahu ke maya kita ke benuang makai bak kedai makai tiba-tiba orang ke bergetau datang minta bantu minta derma madah ke diri hari gereja hari upia pengandai tuai anda

Dia nya sikit amat temu nak bulak di ucau. Jadi orang kan ngululuk ke diriknya di sangau nensi nanggai. Jabut marini riben. Minut Monika Midi. Jadi program Lana Ruai tu dikeluarkan Monika Midi. Yang kesal ni nyanyi tak bengkau.

0: 91.3 FM.
1: Kabupaten Berinang Kita, Ninja Lari. Terus berbelakang kami.
2: YFM 101.3

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 berenggan final dekat Diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Kitai FM Sibu 87.6.
1: Ketemu baru kita ba hello ai Sibu kalamai tu. Jadi peninga berita ia kecuru batu ngenang pekit e-sport Sibu 2026. Jadi tepat lagi aku nemu pekit tau ke main e-sport tau ke isukan tu di kerindok kepala Raban Nempia. Nyalai di Sibu dia nak ke dia tu bisik 64 itik tim hari Selampur menua Sarawak udah ngambil pagi ngau pekit tu ke dekat dia tu 26 ngau 27 hari bulan 9 berpalan sebengkah utir di Sibu bersemak ngau Wisma Sanyan lalu main ke bisik datu atau ke kategori ke bisik diatur ianya Mobile Legend Bang Bang MLBB ngemegap PUBG Mobile lalu bisik 32 tim dua bengkah kategori naka 20 hari bulan 9 tu tadi bisik 10 hitik tim udah masuk ba MLBB ngau 12 hitik tim udah masuk ba PUBG Mobile arti lagi bisa awak metok ngai sidak ke rindu ke main tu ngau ngambil bagi laban dia bisik 15,000 ringgit mata duit dekat diperbuat ke penyampau ke semuanya penyampau semua perayis ke dekat diperbuat ke lepuh mayanya ilah ajakunya bisa dipansut ke Puan Maria Naja ianya sekretari komiti orang kebejalai ke pengawal dagang temuai bagi pilih menua kita di Sibu tau ke DTTG Sibu bergulai ngau kelab isukan pilih Sibu SDEC ngau megak mountain game ngaunya apa ni ngau pelabak kun ada salah siapa kerindu ke main e-sport tau ke isukan tu ngau ngambil bagi bak pekit tu lalu berita ia kedua nangkan kenya kita ngenang sitik pengawak tau dikumai besai laban tu mungkul menua Asia dia sitik program tau ke awam besai dekat diatur bak bulan 10 tu ilak ke diatur Rapan Sarawak Tourist Guide Association bergulai dengan Malaysia Tourist Guide Council dekat ngatur awam Rapan Malin Dagang Temuai Asia Tenggara ia ketika berengkah 13 ngagai 15 dari bulan 10 berpalan bersepengkah util semak tebiang air di Sibu itu. Jadi program tu disadang dekat digulo kira ke 1000 ikut sidak kedata dari Selampur Asia Tenggara. Cukup besar metu peningap. Jadi awam tu nyadi ke sitik platform tau ke lur ia ke strategik kena negut kaget standard profesional bala Raban Malin Dagang Temuai bab pengawak sidak ya lebih lagi bab pengawak ngemansang ke industri dagang temuai di ngembuan kualiti ya ke mana lebih lagi bab rantau Asia tu jadi ya ke berguna amat tentu ya ngambil ke sidak ya oleh ngagak kawa sidak ya berkongsi ke penemu yang mereka bawa tika saya kebesar lagi ngambil ke mayuh gemeh penemu ke ulih-ulih lepas maya awam tu bisik dia tu lalu awam tu lah tentu ya dekat di kulub bala sidak Malin Dagang Temuai yang ke bisik ngeregister di rempu di Sarawak lalu cara tu nang ya siti hari cara kena ngemansang ke menua kita Sarawak mansang ba industri dagang temuai tau kenyungkat agi ekonomi menua kita nengah hasil hari pengawak dagang temuai lapan nitiah ke penerang ke tau ke jakuk ke bisik dipansut Dato Snowden lawan inya sapit menteri dagang temuai industri kreatif ngau seni persembahan Sarawak madah ke dia beratur strategi pemansam pasca COVID-19 2030 Sarawak dekat ngada ke tau ke dekat nyambut mayu lagi penatai bala orang datai ke Sarawak kira ke 7.5% setahun datai bak maya 2030 hanya mengutai tok berguna amat ngambil ke ulih ngemansang kaki dagang temuai di menua kita Sarawak. Alnya berita kedua, lalu berita ketiga kita mengenang Siti Program Belanda ke dikumbai Sibu Heritage Discovery Run 2026 atau dekat di hatu 24 hari bulan 10 2026. Siti tak ke nyelai okay, tak nyengala nyelai atau peninggal apa nanti kita ingat nama ya pan Belanda Belanda ngenang kira ke belajar ke sejarah. Oh, Belanda seraya ke belajar ke sejarah. Lapan Belanda tu dekat Bepun pukul 6 pagi. Lalu mansa beberapa mansa palan ke bisik mai sejarah di menua Sibu. Yang kau mansa ngagai Sibu Gateway. Mansa tok mansa tokong tu pekong. Biar mereka mansa Sibu Rejang Esplanade. Lalu ngagai Palan Heritage Sibu. Lalu pulai baru ngagai dataran Sibu. Dia bala orang ke Belanda atau ilak dekat ngasai ke sejarah atau ke identiti ke bisik di Sibu. Sepemanjai si dak Belanda ni jalan. Lalu nakak ke dia tu dia sekretari komiti si dak ke ngatur berjalan ke atur ngemansang ke dagang temuai pelilih menua Sibu di TTG inya Puan Marian Aja madah kenaka ke diatok ku ya bisik 291 ikut sita ke datai hari Kuala Lumpur, Selangor, Johor, Kuching, Miri, Bintulu kira keluar hari Sibu tu ngau ngambil pagi pelandak tu pelapak ku nanti kita bukai dekat ngasai ke pelandak ke pelang besar tu kita tahu mengregister diri pun sebedau 10 hari bulan 10 2026. Lapan mainnya ialah dipadah ke bisik Siti ke dikumbai pasport warisan interaktif. Lapan sidak ke Belanda atau ialah dekat ngambil cap cap pengingat apa tiap itik ndur atau ke checkpoint

Ya, terima kasih Ngagaya Margaret, Ngagaya peningat namanya pulau program kita di Sibu ke lemai tu akan bisik bergulai dengan kita bak hello why Sibu au. Jadi ngarap kebala kita tadi boleh ningat ke sekedar hari berita lebih lagi ke dikunci ke pulau program kita di Sibu program ke bisik dekat diatur dalam kandang 2-3 minggu ke dekat datang. Jadi terus gulai dengan kami untuk lagu Aria ni yang Michael Jemat dengan Roslyn Jatibiang. Sikup penanyi Roslyn Jatibiang, penanyi veteran kita ke bisik datang merindang berstream by dengan malam SSJ 9 renggat final 3 hari bulan 10 untuk ilang.

SJ ke-9, Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah.

Berkenyakan lagu Kadi Wilson. Setiap lagu Kadi beri nama selekap Adi ngarap kepala kita terperindang. Ingat ke lagu Kadi Bayi Wilson yang tadi out. Ngarap kepala kita megak ke lemah itu. Bisa sekedaknya sudah datang berumah. Hari upis. Bisa sekedaknya tadi engkau agi terpukul bak jalan alun ke bisik. Namanya pengawak ke diatur bak upis laun pulai jam ke diatuk. Setelah megak engkau bisik sekedaknya tadi bisik terpukul laban gayari ke kadang-kadang antu menuku megak di Kuching ke tebal lagi pagi tahu mana lemai tahu hujan pagi hujan lemai mana kadang-kadang tengah hari temu hujan tata je pihak ngarap ke gayari kelebih lagi hujan ke bisi labuh 2-3 hari tu uliah ngurang kagi sebun ke benuang benar di pratika kita lebih lagi di bandar raya Kuching jam ke dia tu sebun majak balat sehari tu ngarap kepala kita sama berjimat megak sama nyaga pengerai derimpu megak ngarap kepala kita ke lebih lagi bisik pansur ti uliah anang gue dulu mi kita itu berbaik ke nemi amin serta balak ke ndak tu taniga nyemak ke bisik atau ndur ke bisik mayuh asap tau ke bersebun sebun kena mana jam ke dia tu. Jadi 6.41 minit jam kita lalu ngagai bala kita ke dekat nemu gayari kita kelebih lagi ke bisi dikunci kopi stik mata ke gayari tu berkawal ngagai gayari sehari tu 23 hari bulan 9 hari pukul 4 lemai tadi madah ke lemai tu bisi hujan serta mega kilat. Sekedar dur di Kuching, Serian, Semarahan, Mukah, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri, Limbang. Lalu nanti dalam info tu dikunci ke Pestik ke Mata ke Gayari tu, Seriaman betul ngau serikai nang balat benar sebun. Lalu malam tu lagi di pelabak ke hujan bak sekedar dur di Kuching, Serian, Semarahan, Bintulu, Mukah, Kapit, Miri, Enggau, Megak, Limbang. Lalu angin berpuput dari barat enggau pengelaju 10 hingga 20 km sejam serta megak peninggi tasik 0.5 hingga 1 meter. Jadinya sekedar hari berita gayari, info gayari ke di pansur tok dikeluar ke opis tinggi mata ke gayari. Gayari sehari tu 23 hari bulan 3. Hari 3 hari itu bertemu kita iba awak sada lemai terima kasih hangai bala kita kemilih YFM lalu udah lagu hari Juniaman tu lagi aku deka macam pesan berat ngepesan batang ke bisik dia terima kami ngarap ke bala kita ya ke bisik ninga ke YFM jam kedai tu megak kita boleh ninga ke kami nanti nyemak ke sekedar hari acara kita akan ngena ninga ke kami yang megak engkau bisik sekedar tadi nantu mana lain arus telefon kita ke bisik ninga ke kami ngena artem klik kita boleh ninga ke kami megak ngena channel Astro 871 serta gelombang angin pandak 11665 kHz. Kita ke di Bandar Raya Kuching megak 101.3 MHz lampur menua Sarawak ke Bandar Raya boleh ninga ke YFM rengkah hari pukul 6 lemai tu tadi. Jadi terus dengar ke lagu ke dipinta Aki Muam. Terima kasih Aki Muam dengar ke YFM. Terima kasih laban kat sponsor SSJ Mimit tahun tu au. Ngarap ke semampai nyukung SSJ serta megak sponsor program SSJ ni yang ketahuan. Jadi tu lagu ke dibai Juniaman endak rangkak pengerindu istilah lagu ke dia pinta Aki Muam dikena ia merindang semua kengelala bala peninga ngau bala kengelala ya ba menua miri ngau megak sibu kuanya dia berkunci kegayari di sibu lemai tu bermua bisi guntur kilat agi bersebun di miri kuanya. Terima kasih ya laban berkunci kegayari di menua kita itu ngak kata Sarawak.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ianya cara kita kedekan natai ke pesan berat. Jadi yang tu natai ke pesan ke diterima kami pesan ke terubah tu ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai hari iduat anak lancap atau kedua tau kedekan ngau kurang ngau bujang sawit. Jadi ya madah ke pai sidak ke bernama lancap anak guna tau ke pai dua tau ke aki beranduan udah nadai malam hari dua nya malam tadi pukul 11 malam ba spital Miri. Jadi ya lancap anak guna tau ke apai dua tau ke aki berandan tu dekat di intu tau ke di sengai bala mayu kena lemai hari 5 hari bulan 9 bak rumah sidak di lot 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Lalu dekat dikubur ke kena hari 6 26 hari bulan 9 bak kubur Anglikan Lambir. Jadi minta semua ke pemelayan ke diau di rumah Nyalang Lubuk Empit Ulu Awiak Seratuak nangga atoi Sungai Krong Ulu Awiak nangga risau Sungai Lelabi kerap tinjar, rumah Richard di Pai Bakas, Ruben Cambai menyadik, Margaret Cambai ngau Indai Kandau, Frank Sayang Lita Adam, Jonathan Bedindang, Pengulu Abau Nauyang ngau Megak Cigu Benet serta kebam lain bukai, kediau di Kucing Betuang Seratuk Sibu Bintulu Ngemiri. Jadi kita kedipesan tadi di sama dipinta datai kelebih lagi megak ditujukan gai bala ke skala ngau ya sama gawa ba upis ba shell lutung di Miri. Saya tanya bekawal ngau pemati lancap anak guna atau ke apai dua tu kita tahu bertelefon dengan lumur Edward Lancap ba lumur 012-889-2997 atau ke Gilbert Beji atau ke Mau 013-807-4325. Jadi pesan tiga dua diterima kami itu pesan ngetas ulit datai Ari Joshua Langi atau ke Cus madah ke pengawak ngetas ulit niang apa ya ke bernama niang gelagat atau ke tanah anak king dekat diatur kena hari 6 tu 26-19-9 7.5 lemai bepalan bak lumur 24 rumah Dara Ramias Ulu Luau Awiak Seratuak. Nyalai minta semua ke pembelayan kelebih lagi ke diau di Ulu Senulau, Sungai Jirak, Jawong, pembelayan di Rumah Lingguh Ulu Risau, Semurin, Praja Nyiaruban, Rumah Unjil Nangapek Ulu Rimbas, Malu Bakung, Rumah Buau, Rumah Mun, Pekuas Bilik, Raban Gereja BEM Sungai Awiak, Raban Gereja BM Bandar Seratuk. Ngau kita ke sama sawam pemakai kenalah di rintai ke nama dito. Minta semua kita ke ngelala. Kita ke ngelala ni yang tu. Kelebih lagi ke bisi datai maya penusah rabat tu tadi. Dipinta datai magang ke rumah darah Ramias Ulu Luau Awiak Seratuk. Sebarang tanya kita tak bertelefon ke lumur Gabriel Teduang 013-593-0161 atau ke Joshua Langi 019-835-0350. Jadi ketiga tu mengat pesan ngetas ulit datai dari Florence Imai madah ke pengawak ngetas ulit Niang Imai anak Sigau. Jadi minta semua kita ke ngelala, semua kita ya ke ngelala Niang Imai anak Sigau dipinta datai ke lot 7465 lorong 3 Desa Indah 1 Permai Jaya Tudan Miri. Jadi pengawak nguan ulit dekat diatur malam hari 6 26 hari 9 lalu ulit dekat berengkah di kertas hari Minggu 27 hari bulan 9. Jadi semua kapal melayan kelebih lagi ke ngelala Niang Imai nak Sigau tu sama dipinta datai lalu kita ke bisik tanya tau bertelefon gelumur Florence Imai 014-208-4567. Lalu ke sekali tu pesan semiang itu 100 hari ke diterima kami dari Florida anak awing tau ke Indai Dara. Jadi ya pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari ke niang terumah awing tau ke rajan anak laga. Jadi ya pesan ngintu 100 hari tu dituju ke ngagai kebamblayan ke diau di Merindun sebeliau sebangki bara semuih jelukung kebelan bukai di sekarang mujan Tunuk, Berenggang, Tituk, Lemanak, Pemegak Indah Atin di Emplam, Belakaban Kaban Belayan Bukai di Lubuk Antu, Engau Megak di Engkelili, Persatuan Tuai Rumah N33 Engkelili, Engau Bala ke lebih lagi kendaklah disebut nama di itu Laban Mayuh ke Begak dipesan ngarap ke bala kita ke lebih lagi ya ke ngelala niang termahu yang tau kerajaan anak laga tu datai magang kena hari 6/3/10 pukul 10 pagi bak rumah Sami anak Rambu hanya bilik lumur 24. Lalu pesan ti ke sekali tu pesan angkan getuk pesan ngetas ulit Megak ngau Megak ngelumbung. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit serta ngelumbuang ni yang munjau tau ke bunyau anak belayuang. Jadi pengawak tu dekat diatur bak rumah satu Malaysia kapit kena 3/10. Lalu pengawak semiang ngetas ulit diatur pukul 8:30 pagi. Jadi lumbuang dekat diatur lemainya 6 lemai. Lalu minta semua kapal belayan ke ngelala ni yang munjau tau ke bunyau anak belayuang. Kediau di Sungai Sibau, Sungai Angau, Sekayu Air Mujuang, Tawau. Sekayu Aik Merirai, Baliah, Matarejang, Song Sibu, Kenawit Bintulo, serta Bala Kenaklah dirintai Kenama Dito, Kenglala Niang Munjau, Tok ke Bunyau, Anak Belayuang, kita dipinta datai ke Rumah Satu Malaysia, Kapit 3/10.

078 atau ke Ensuna Lumur 011-299-2250. Lalu ke sekali tu pesan pemati ke bisik diterima kami. Jadi pesan pemati tu datai hari silit. Pesan pemati tu madah ke silit anak encak. Silit anak encak udah nadai di kampung Sungai Bulu. Lalu pesan tu minta semua kaban belayan kediau di kampung Tegelam, kampung Tebuan, Sungai Lingkau, Mugah Semunjan, Sengai Iban, kaban belayan di Senangi, Pemega di Terasik, Sungai Bundung, Sampun Batu, Sampun Tebun, Sampun Kelili Meredang, Samarahan, Semariang Batu, ngau kaban belayan di Kuching, lebih lagi kita ke Ngelala, Niang Silit Anak Encak. Kita dipinta datai ngau pengawak ngintu Niang Silit Anak Encak tu malam 24 hari bulan 9 malam hari 4 bak kampung Sungai Bulu di Sadong Jaya. Lalu Niang Silit Anak Encak dekat dikubur ke kena pagi hari 5 25 hari bulan 9 bak pendam Terasik Sadong Jaya. Lalu pesan ya ke sekali tu, pesan pemati ke sekali tu diterima kami madah ke Markus anak bujang tok ke apa kili udah nadai kena 20 hari bulan 9. Lalu pengawak ngintu tok ke nyengai niang Markus anak bujang tok ke apa kili tu ianya kena hari 5 25 hari bulan 9 bak rumah satu Malaysia Kapit. Serta dekat dikubur ke pagi hari 6, 26 hari bulan 9. Nyalai minta semua kaban belayan ke lebih lagi ke diau di rumah Nisun, Sungai Paku Mujong, Sungai Tiau, Ulu Mujong, dengan bawai Baliah Kapit, Sungai Rumah Alung, dengan Majau ke belayan di Indonesia, serta mega kaban belayan di Pasar Kapit. Ngau semua kita kena Allah disebut nama dito ke Ngelala Niang Markus anak bujang. Jadi minta semua kita keripsan datai ngagai rumah satu Malaysia. Lalu kita ke bisi tanya berkawal ngau pemati Markus anak bujang atau kapal keli itu tau bertelefon ke lumur anak ya keli anak asuk bak lumur 01 4 8 6 8 5 2 5 1. Jadinya pesan berat ke bisik di terima kami. Lagi kita nambuang baru kena nyambung sekedar ada pesan ke bisik bak muakur itu. Kita ingat aku dulu menggal program kita ingat lagu. Tok ke lagu di by Andrew Bunny James Buah Hati Dirampas Orang.

0: Jakarta, YFM 24 jam merindang kita sekulai sejalai.
1: Ya, terima kasih lebar lagi mendiang ke YFM sekulai sejalai ngau kami lagi nyambung pesan ke bisik bambu aku itu lagi mayu hau. Jadi pesan ke sekali itu pesan ngetas uliat. Jadi pesan tu datai Ari Linggun anak Merawi. Madah ke pengawak ngetas uliat. Niang anak ia ke bernama Niang Fernando Morintais Cendang anak Michael tau ke ucuk tu rumah Merawi anak Ungiang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit dekat diatur 26 hari belas 9 ni hari 6 tu pukul 10 pagi bak rumah Merawi anak Ungiang kampung Guamiang Sri Aman. Yang lain minta semua kebambelayan kelebih lagi ke diau di gua selepung ran punggung keramut nyelam kelawah pu aik kemintin sebemban sungai besar selanjan karak lacau bangkuang kubau bayit pelanjau lubang antu Sri Aman kucing gau. Semua kita kena Allah dirintai kenama ditu kenglala niang Fernando Morentes Cendang anak Michael toka ucuk di rumah Merawi anak Ugiang. Jadi pesan nangkan ketuk ke bisik di terima kami pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai hari di rumah Josephine anak Jonathan Man. Madah ke kita ke ngelala Petrus anak Jonathan Man tau ke Ius tau ke anak Niang Man. Madah kita tu dah nadai kemari 22 hari belas 9 pukul 1.15 pagi. Jadi minta bala kita ia kenglala, bala kita ia kenglala Petrus anak Jonathan Man tau ke Ius tau ke anak Niang Man dipinta datai ke Tamin rumah sida di Tamin Landai Batu 36 Tamin kena 23 ngagai 24 hari bulan 9 laban dia tu dekat di Intu Balamayuh 2 malam 23 ngau 24 hari bulan yang malam tu ngau malam hari 4 lalu dekat dikubur ke pagi hari 5 25 hari bulan 9 nyedaknya pesan pemati lalu minta kepemelayan kelebih lagi kita ke diau di Tamin Igu Stapang Ulu Uyak Tanyit Tajam Pelugau ngau megak bayan tasiak sama uliah ngenatai ke diri. Sebera tanya bekaul ngau pemati. Bekaul ngau pemati Petrus anak Jonathan Mantu kita tahu bertelefon ngagai turun maju sepin balumur 019-588-8997 tau ke Angelica No 019-5489-509. Lalu pesan ya ke dia terima kami ke sekali tu pesan ngetas ulit pesan ke diterima kami ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit datai ari Injan anak Ngumbang tau ke Indah Jelembai. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang apai sida ke bernama niang Ngumbang anak Mingin. Jadi pengawak nguan ulit dekat serta ngetas ulit dekat diatur bak rumah sidampu di Sungai Mejam Suai. Jadi pengawak dekat di Intu 26 hari bulan 9 hari 6 tu lemai hari 6 nguan ulit lalu ngalih ke pagi hari Minggu 27 hari bulan 9 pukul 5 pagi pengawak ngetas ulit dekat diatur. Jadi minta semua kebambelayan ke diau di Batang Spak, Batang Layar, Skrang, Sinjar, Suai ngau megak diniah ngau semua bala kita kendaklah dirintai kena marito ya kenglala niang Ngumbang anak Mingin di pintak datai magang. Sebara tanya bekawal ngau pengawak ngetas ulit tu tau bertelefon gelumur Injan anak Ngumbang 017-87-55-450 Bansiang anak Ngumbang 013-56-66-605 tau ke Gandil anak Ngumbang 011-5127-2263. Jadi pesan dia ke sekali tu inya pesan datai Ari Migia Juiz tau ke Indai Bitit. Jadi pesan tu madah ke Alex Nyok anak Saliah. Madah ke Alex Nyok anak Saliah. Pesan tu datai Ari Megia Joes tau ke Indai Bitit. Pesan tu madah ke Saliah anak Kanyan ke Menaria tau ke Apat Nyok anak Niang Saleh udah nadai sarito 23 hari bulan 9 pukul 2.40 pagi tadi. Jadi Niang Saleh anak kanyan tok apai nyuak tu dekat di intu Bala Mayuh, dekat di intu Bala Mayuh kena dua dekat di intu Bala Mayuh bak rumah sulang Tatau, bak rumah sulang Tatau kena 23 hari bulan 9 ianya sarito hari 3. Jadi minta semua kepemelayan ke diau di Nangga Aman, Sungai Mujung, Batang Aik Mujung, Pasar Kapit, Bakung, Miri ngau semua kena Allah dirintai ke nama dito. Sama datang magang lalu kita ke bisi tanya ke Sili lagi atau telefon Gelumur Indai Sili 011-1624-8110 Indai Bitit 014-3933-881 atau ke Alex Nyuak 010-21-311-54. Jadi aku nandu baru si berita laban nantu terang tak ke disebut pesan tu nyu bebelit. Takut ke lagi nyu lain salah tak ke dibaca. Jadi pesan tu madah ke Saleh anak kanyan atau kapa nyuak. Udah nadai kena 23 hari bulan 9. Lalu dekat di intu Bala Mayuh bak rumah sulau bak rumah sulang Tatau kena 23 hari bulan 9 tik nitiah ke bak pesan ke diterima kami tu. Jadi terus dengan pesan ke Bukai, pesan ke di terima kami ke sekali tu ianya pesan ke diterima kami ke sekali tu ianya pesan pemati tu madah ke Lucy anak ambau tau ke bini niang meresat udah nadai sari 23 hari bulan 9 jadi atu dekat di intu tau ke di Sungai Bala Mayuh bak rumah anyi matup paku sepawah jadi pengawak tu dekat diatur tau ke pengawak jengai dekat diatur kena hari 5 25 hari bulan 9 serta dekat dikubur ke pagi hari 6, 26, 2019, bak pendam batu ancau. Nyalai minta semua kabar melayan di ke sawam pemakai rabat serta kabar bukai. Kelebih lagi kita kediau di Padiah, melayan di Melayu, Ilik, Ulu Layar, kabar bukai di Betung, ke naklah dirintai ke nama dito. Ngam megak kabar melayan bukai di Seruai, Semumuak, Jaluh, Lubau, Penyelaniah, Mupuak, Kebelain Bukai di Batu Lintang, Pasak, Selulap, Jungkal, Pedanum, Begumbang, Bengung, Sungai Kabang, Maja, serta Megak, Peter Datuk di Taman Malihah di Kuching. Ngau staff tau ke sama gawak ngau ya di Lembaga Lada Malaysia serta kaban ke ndaklah dirintai ke nama dituk di Kuching, Seri Aman Betuang Seratuk, Sibu Miri. Semua kita kenglala Lucy anak ambau di Pintar Datai Magang. Jadi sabar tanya berkawal ngau pemati tu kita tahu telefon ke Lumur Mamut Meresat Lumur 013-8122-523. Jadi pesan ya ke bisi diterima kami ke sekali tu ianya pesan Datai Ari Mike Cagat ngari ke Sidak Gerida Lydia Sebiliak. Madah ke apai sidak ke bernama Cendai anak Sun udah nadai kena hari 1 tu tadi 21 bulan 9 bak kampung Sampun Gerunggang Kota Samarahan jadi tu di Sungai malam hari 3 nyak malam tu 23 bulan 9 serta dekat dikubur ke pagi hari 4 24 hari bulan 9 nyalai kita ke semua kampung belayan ke diau di semua kampung kelebih lagi di Sampun Kota Samarahan ngau bala kita ke diau di Kuching Samarahan ngau semua kita ke ngelala ni yang Cendai anak Sun di Pintak Datai Magang ngau pengawak rabat atau penusaha rabat tu bak kampung Sampun Gerunggang Kota Samarahan malam tu jadi sebarat tanya atau bertelefon Gelumur Gerida Lydia bak lumur 014-595-5207 ngau Victor Cendai 011-1474-6144 lalu pesan ya ke sekali tu ianya pesan ya ke bisik di terima kami pesan pesan ngetas ulit datai ari milian anak kuah madah ke pengawak ngetas ulit niang silum anak ribut ba gelai ba rumah panjai gelai yang jengin panda skim sekarang nyalai minta semua kabar belayan kelebih lagi ke diau di kampung Sebandi Ulu, kampung Sebandi Ilik, Lunduk, Kapit, kaban belayan di Kerian Seratuk, Sumpak, Deluak, Jengin, Buno, Entalun, Pelasuk, Tanjung, Tabut. Terbaru engkau semua kita kena lah dirintai ke nama dito. Engkau pengawak ngetas ulit niang silum anak ribut. Kedekat diatur kena hari 6 tu 26.9 pukul 10 pagi baru rumah gelayang jengin pandak skim sekarang. Sebarat tanya atau bertelefon gelu umur milin 013-455-7076. Ya, jadi ya kita ya dengar aku dulu lagu ke, kita dengar keletik lagu dikena menggal segmen kita ke sekali tu. Lagu ke dia baik Jimmy nyayang ke sekali tu. Setiap lagu ke dia beri nama bungai orang.

0: Kulai Sejalai.
1: Ya, yes, adalah My YFM 19 Amin adalah lepas pukul 7 lemai. Merik selamat lemai sekali lagi ingat bala kita engkau baru dengar ke kami bawa YFM maka kita ke benuang matah ke lengan jam ke detok menung ngintu diri sebilik yang ngarap ke bala kita dari terperindang engkau sekedar lagu ke di kena menggal segmen kelebih lagi program Nur ngatai ke pesan berat ngam ngak pesan berbatang kita ke sekali itu. Jadi terus ngau pesan ke diterima kami jadi ke sekali itu pesan pem mati ke diterima kami madah ke lamau anak jua lamau anak jua udah nadai kena 21/9 bak rumah sidak di lot 27C rumah lot genturung pelajau di kapit jadi niang lamau anak jua tu dekat di intu bala mayu kena 24/9 ke 25/9 hari 4 ke hari 5 bak lot 27C rumah lot genturung pelajau lalu dekat dikubur ke pagi hari 6 26/9 jadi minta semua kabar melayan ke dia di Sekayu Sungai Mujung Gad Majau Paku Ngau Baliah minta semua kita ke lebih lagi megak ke Ngelala ni yang lamau anak jua tu dipinta datai magang sebenarnya tanya kita tahu bertelefon ngagi lumur anak ya diang anak lamau 0145832408 Emily Sebi anak lamau 0102339798. Jadinya pesan pemati ke diterima kami. Jadi ke sekali itu ianya pesan ke diterima kami pesan datai Ari Enjan anak rabut. Madah ke apai sidak ya rabut tau ke abut anak munsang udah nadai kemari 22/9 bak hospital kapit jadi ada dekat di intu bala mayuah kena 24 ngau megat 25/9 hari 4 ngau hari 5 bak rumah manuk mancal sungai iuang kapit lalu dekat dikubur ke pagi hari 6 26/9 jadi minta semua kabar melayan ke Ngelala lebih lagi ke diau di Sekayuk Sungai Mujung Sungai Merapuh Suau Baliah Sungai Sud Nengah Ramuang Sungai Gad Baliah Nangah Ngemah Kenawit Sungai Paku Mujung Ulu Belawai ngau semua kita kena alah dirintai kenawa dituk ke Ngelala niang rabut tau ke abut anak munsang jadi kita akan dipesan dipinta datai lalu kita akan bisa tanya tau bertelefon ke lumur enjan anak rabut 019-467-2270 Awiang Anak Rabot 013-578-6140 jadinya pesan berat ke bisik dia terima kami lalu pesan ya ke sekali itu pesan ke sekali itu megak pesan pemati jadi pesan tu madah ke pesan tu datai ari Ranggau anak lubang madah ke anak ya ke bernama Suma anak Ranggau udah nadai ba hospital di hospital Kelang Selangor kena ari 1 tu tadi 21/9 serta dekat dibaik ke Sarawak sari tu 23/9 di intu tau ke disengai ba rumah ukau nengah bawai baliah kapit 23/9 sarito ngau hari 4 24/9 serta dekat dikubur ke pagi hari 5 25/9 nyale minta semua bala kita ke lebih lagi ke diau di rumah Seliung Nangan Cermin rumah Puso Nangan Cermin kabam belayan di rumah Ukau Nangan Bawai rumah Minggat rumah Tuan, rumah Pilimun Bawai, Nangas Tulik, Batang Rejang, Sekayu Aik Baliah, Ngau Sekayu Batang Rejang, serta semua kita ke naklah dirintai ke nama dituk, ke Ngelala Niang Suma Nak Ranggau, kita dipinta datai engau ngesah penuh satu baru rumah Ukau, Nanga Bawai, Baliah Kapit. Sebarang tanya kita tahu bertelefon gel umur Roslin Ranggau 019-4384-027 tau ke Lingga Ranggau 013-8206-547 lalunya pesan ke diterima kami jadi ke sekali itu pesan ke baru diterima kami pesan tu datai Ari Nikki anak Joseph jadi itu ngari ke sedas bilik madah ke inik sidak ya ke bernama Uban anak Lamit tau ke Inai Niang Lidam anak Kasin udah nadai pagi hari 3 sarito 23/9 jadi itu dekat di Intu Bala Mayuh bak rumah Justin Manai Sungai Entulang Bakuang Blok A Lumur 15 lalu dekat di kubur ke kena hari 5 tu 25 hari bulan 9 pukul 8 pagi bak pendam Lambir Dayak. Yang diminta semua kabar melayan kelebih lagi ke diau di Sungai Liam, Seloi Satap Malang Bakuang, Selepin Sungai Nipak Bakuang, Bakas Seruas di Bakuang, Tabing Tinjar, Kuap Sebuti Kelitang, Temam Bakuang Macan Kenawit, Betuang Penasuk Sibu, Rasau Niah Belingian Mukah, Selangau Miri Kapit, ngau semua kita kena Allah dirintai. Kenama dito ke ngelala Niang Uban Anak Lamit. Jadi kita semua keripsan dipintak datai ke rumah Justin Manai, Sungai Entulang, Bakuang Blok A, Lumur 15. Jadi hanya pesan kita terima hari Niki Joseph. Jadi sebarang tanya, angkat bisik dekat nemu, bakal ngau pemati niang ini sedak ke bernama Uban Anak Lamir tu, tau ke Indai Niang Lida Manak Kasin, tau telefon ke Niki Mpu Bak Lumur 0138121920. Jadi pesan ya ke pedudi ya pelabaku ke sempat dibaca bak awak ke sekali tu. Jadi pesan ke penudi ke sempat dibaca bak awak ke sekali tu, pesan ya ke dia terima kami Ari Luya Anak Belalang. Jadi pesan tu nuju semua kebang belayan ke diau di Nangasan, Beletik, Nyakai, Sigak, Tekaluang, Segelau, Sabu, Terusan, Tembuang, Lipat, ke Jemut, Pemegak, kebang belayan Bukai di Sekerang, Gau Skim Sekerang, Temelan, Entulang, Gau semua kita ke Ngelala. Semua kita ke ngelala Isang Anak Umpang tau ke Apai Mengga. Jadi pesan tu madah ke Isang Anak Umpang tau ke Apai Mengga udah nadai kena 21 hari bulan 9, ianya hari 1 tu tadi pukul 10:30 malam. Jadi maya nyengai Isang Anak Umpang tau ke Apai Mengga ianya malam tu, malam hari 3 23 hari bulan 9. Jadi ia tu dekat dikubur ke Pagila 24 hari bulan 9 bak pendam St. Lawrence di Sibu. Yang lebih minta semua kabar melayan ya ke ngelala datai ke rumah Langkat Kedang Undup Sri Aman. Oh, jadinya pesan ke penudi ke sempat dibaca bawa ke sekali itu. Jadi sekedar pesan ke benar lagi mayuh pesan bak muaku di itu dan sempat dibaca dekat di sambung atau ke dibaca pengeluar program kami bak awak penggerak pagi. Pagilah 27 minit atau ke 3 minit dekat pukul 7:30 lemai. Endor kami nabur ke berita. Jadi sebelum kita ingat ke berita tu lagu ke di by Francis Harris, Dikenang Anang, disebut Anang.

pukul 7:30 lemai. Datuk, kami nak buat ke berita lemai YFM ke Terubah tu Batang Berita. RTM muka senggau TVS negap ke kerjasama nyungkak pengawak nabur ke penerang. Slovakia Sarawak ngelatih ke kawal kerjasama teknologi enggau rampak menua. 94 penerima udah buliah penguntung hari MRP sita kaunsel negeri jepak renggat kedua. Ianya batang berita, lalu tu isi berita. Radio Televisyen Malaysia RTM keras dekat negap ke kawal kerjasama sida engau perintah Sarawak. Lebih lagi engau unit komunikasi awam Sarawak UKAS engau TV Sarawak TVS. Direktur Jeneral RTM Dato' Ashwat Ismail madah kata berguna benar dikena tentu ke konten engau penerang tik dikenatai ke semampai relevan. Kerjasama RTM engau TVS megak dekat sama mungkur pengawak ti ngatur anugerah industri muzik AIM ianya ari pengawak ti berkunci ke penelebak pengelandi engau barang arkib. Tujeng kaum aspek berita engau perkara-perkara ti nyadi kemayar itu pengawak nguliah ke konten engau jalai ngatur program. Ubah bak cara mensia mayuah nguliah tau kengguna konten megak berguna keraban media semampai belajar. Kelimpah hari ti berarti ke atur baru ngenak kawal kerjasama engau mayuh bengkah raban. Dato' Ashwat mansut ke Jakarta anggap pengarang berita udah yati ngulu ke pengemuai basa ngagai Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bak Kompleks Satria Pertiwi Saritut tadi. Slovakia ngau Sarawak uliah ngerembai ke agi kawal kerjasama bak sekedar sektor sektor strategik. Kelebih agi bak pengawak ngatur air, ngurang ke penusah bah, jalai mutar ke sampah, recycle engau teknologi rampak menua. Duta Besar Republik Slovakia di Sarawak, Tuan Yang Terutama Peter Spisiak, madah ketuk sekedar hari perkara ke bisik di kerandau kelebuh ia ke nemuai meribasa ngau Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng Saritut tadi. Slovakia megak uliah nyawab ngada ke pengelandi ngau teknologi bak bidang pemintar tiru AI ngau pengurusan Jalil Alun. Sekedar company hari menuanya megak udah ditemu uliah ngatur kawal kerjasama ngau Sarawak bak bidangnya. Engaunya opis duta Slovakia bisi merambu dekat ngatur sesi pembentangan ngena cara online dekat dipasuk company ari Slovakia serta raban urang dagang ari Sarawak. Ia mansut ke Jakarta anggap pengarang berita bak Kompleks Satria Pertiwi. Ngena sawup ari sains, library menua Sarawak dekat negap ke agi pengawak pengurusan engau pengawak nyagautai ke udah dikeluar ke sidak. Lalu perkara atuk dekat dikemujur ke hari pengawak tinggal mansang ke Legal Deposit Management System LDMS. Sapin Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pelasar digitalnya dekat mudah ke pengawak ngatur utai tidak keluar ke sidak dalam format digital. Atur ke ban satu megak boleh nentu ke utai ke dikeluar ke di Sarawak boleh digumpul serta dijaga ngambil ke bisik nyadi ke sanding penemu ngagai rabak orang kedudi ilak. Nyentuh ke bulan 8 tahun tu 13,320 judul ti ngerangkum 53,200 itik utai celak bisik udah diterima library menua Sarawak. Ia megak ngansak bala penulis ngau pengeluar ngambil ke semampai nyerah ke tiga itik hasil pengawak sidak ngagai library menua Sarawak. Ia mansut ke Jakarta bak seminar nyerah ke utai tulis engau industri penerbitan Sarawak 2026 ke diatur bak auditorium library menua Sarawak di Miri. Duit tulung RM380,000 udah diagih ke ngenak projek hari projek mid menua pesisir tau ke MRP sita Kaunsel Negeri Jepak renggat kedua tahun tu. Kaban Konsen Negeri Sita Jepak Iskandar Turki madah ke agia belanjanya dekat nguntung ke 94 penerima mungkur komiti pemansang engau pengelikun tumpuk peniau JKK. Gerempuang keukai dikuasa perintah NGO kelab engau komiti sekolah.
Ia madah ke tulung, duit tulungnya diberi ngagi raban ke patut nerima. Kelebih lagi dikena nyukung mayuh macam program komuniti bak siti-siti ndur. Tulungnya megak diarap ke ulih nyawab ngelempuang kagi belanja raban penerima. Lebuh ke bisi ngatur pengawak ke tau nguntung ke orang mayuh dalam sita kaunsel negeri Jepak. Iskandar Turki mansut ke Jakuto bak pengawak ndur nyerah ke duit MRP renggat kedua bak service center sita kaunsel negeri Jepak pagi tadi. Kita dia tu benda-benda ke berita hari YFM Iban Kuching. Raban Kristian bak kampung Kedai dekat disediakan gau rumah semiang ti lantang agi. Nengah pengawak kengagak baru gereja Borneo Evangelical Mission BM terberungkus RM250 juta. Ringgit. Kaban Kaunsel Negeri Sita Upar Billy Sujang madah ke gereja barunya diarap ke dekat lantang agi endur raban sidak tu bersemiang. Peminta dikenang ngemansang ke gerejanya dikenatai ke dalam bulan 3 tok kemarin sebedau pemintanya dikebendar ke serta diberi agih belanja RM250,000. Ia mega bisi madah ke pemesai guna peminta bakato nyediakan penerang ke siliak serta nitiah ke atur ngambil ke peminta bakanya oleh diperundiang serta dipejalai ke ngau lancar. Ia mansur ke Jakuto bak pengerami nasih tanah bak projek gereja BEM Kampung Kendai di Lunduk. Bak pengawak kesebaka Billy Sujang megak sama bisik meri duit projek MIT menua pesisir MRP RM1,500 ngagai sekedak ngagai gerempung apa indai nemiak ngau bala pengajar PIBG sekolah SK Kendai ngau RM10,000 ngagai komiti ngagai komiti komuniti zon 3 biawak. Penanggul line telefon ngau internet kena manah di empawah dekat di perundiang. Cermin gerempung saati rakyat Sarawak SUPP Pampang Bawang Asan. Kaunselor Kevin Lau Korji madah keraban sida udah nguliah ke penerang ke baru bekaul ngau status infrastruktur penyambung ari raban ke bekaul. Tu nyeng kaum status berjalan ke pengawak serta ni nakak orang udah berkena ke arus fiber optik bak kandang menuanya. Lain telefon gaun internet kena mana ngujuang ke orang mayuh bak kena menuanya emar dekat uliah ke servis ngau penerang ti berguna. Kaunselor Kevin Lau mansut ke Jakutuk bak sebengkah penerang media kena hari dua. Berbanggaunya isu air paip di empawah bisi belin suar mana pengudah sistem pembersih air sungai Sadit ke tembok digagak. Empat pintu bilik bak Uma Badeng di Sungai Asap Belaga udah angus pagi tadi. Dapur bak dua pintu bilik kesama berimbai megak sama diriput ke angus. Report hari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah ke sidak nerima kangau pasal penusahnya orang pukul 9.05 minit pagi. 10 ikut orang hari upis bomba Belaga lalu dianjung ngagak endur penusah angus tu kenyadi ke bisik 90 km penyawah hari upis bomba tu. Penerang hari raban bomba Valentia Sungai Asap madah ke api mujur dirarak serta endak agik nyerarai. Menua ti cukup jauh serta diumbak ke ngau jalai kesempit udah merik pemar ngagai raban bomba. Pengeluar program Red FM Niang Azrani Azmi tau ke DJ Zek ke berumur 47 tahun udah dikubur ke bapendam Islam Semeriang di Petra Jaya lemai tadi. Niang tu sebedaunya udah dulu diberi mandi bak Masjid Darul Naim Kampung Lintang di Kuching. Niang tu dah gawak ngau RTM lebih hari 15 tahun kala ia berengkah gawak ngenak cara kontrak sebedau ke diambil gawak tetap. Pengurus Red FM Uni Murji. Pengurus Red FM Uji Murni madah ke Niang tu sikut pengeluar program ti landia. Azrani Azmi tok midang demalam udah ke ditemu si dandak ngeledah dalam agu upis RTM orang pukul 8.40 minit malam. Niang tu ditetap ke udah nadai ke Tegal sakit tungkul ati. Dikenang ujung ke berita lemai tu, nyari tu batang berita dibaca baru. RTM ukas ngau TVS negap ke kerjasama nyungkak pengawak nabur ke berita. Slovakia Sarawak ngelatih kekaul kerjasama teknologi engau rampak benua. 94 penerima
udah boleh penguntung ari MRP sita Kaunsel Negeri Jepak Renggati Kedua. Berita ke baru di pendiang kekitanya tadi di Tuzun, Azarina Sabri ari bila berita RTM Kuching lalu di Salin Jonathan Giri. Berita atau di pendiang kita baru pukul 9 malam tu lagi hari palan berita di Kuala Lumpur, Angkasa Puri. Lalu berita YFM Iban. Uleh di pendiang kita baru pukul 10 malam tu lagi.

0: Sarito. 23 September dalam tahun 2001, Kepala Menteri Dato' Petinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud berjadi pasar baru pakan ketika kena ungkus 2.8 juta ringgit. Ia madah ke Perintah Barisan Nasional Timaja Tegap meh memuntang kaki pengawak pemansang oleh digagah ngau campan. Ia megak madah ke pengari kebaru hari Barisan Nasional UKAI patut nyadi ke penanggul lapan-lapan politik perkara kebangsa tu nang bisih nyadi. Kepala Menteri ngelalau rakyat ngamiku ke semina datang undi ajak lebih maya pengawak berpilih dan megak ngenak peluangnya tau milih pengari kamar menjadi ke pengari rakyat. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan Opis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTN Kuching.
1: Kuching 101.3 FM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mansak belakang pulang nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Pak YFM.
3: SVSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SVSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

lagu ke dia baik Raban masterpiece estet lagu ke dia beri nama menyadik lagu ke dekat di Sabuang bak malam anugerah cuata siapa juara renggat ke renggat final ke 9 final tu ilak jadi ngarap ke bala kita ti endang udah ngantik penatai malam anugerah cuata siapa juara 3-10 angka bisik kitanya tadi nak ulih nurun ke betuang tau ke bisik penanggol bukai kita ulih megak medak bak Facebook live YFM Iban. Okey jadi ngakai bala kita megak sebut bekawal ngau betuang mayuah bala kitanya tadi udah berengkah ninga promo berengkah ninga promo bekawal engkau program kadiatu di Betung dalam kandang ujung minggu tu ianya program Sarawakku Sayang di Betung. Jadi kita megak tentu tentu ya bisik sekedar hari bala kita berarti ke sekedar hari Facebook nanti disebut prize ke besar tadi dulu orang medak ne. Bekawal engkau prize ke cukup besar udah ngantik bala kita di Betung ianya prize lumur satu kereta. Siapa ngai kereta free? Oh, namanya cabut tiket bernasib boleh kereta. Nya sekedar hari utai ke tahun narit bala kita ke lebih lagi ke semak engkau menua Betung. Kita kediau di Seratuk, kita kediau di Semanggang, kita kediau di Serikai. Megak tahu dah tayau ngagai Betuang. Laban program Sarawakku Sayang di Betuang ke sekali itu endang ambrik prize ke cukup besar kelimpah hari nama kereta. Keretanya kemudu besar tang kelimpah hari kereta bisi megak tebukai. Nak ngawak nanti nak boleh kereta. Mayuh megak prize bukai kudah ngantik barang perengka elektrik. Kebukai nang bisik disedia ketang prayas lumur satu inyak kereta. Jadi kita ke datai mega kebenarian nanti nyemak ke dekat cabut tiket menasib atau ke dekat nguliah ke prayas titik-titik disedia ke bak program Sarawakku Sayang di Betung. Nang bisik cara yang nak uliah kita terus bakal kembali namanya nguriak cabut tiket menasib berkedai okay, bakanya ya laban kita mesti register kita ndak tahu ndak register ngau pengawak cabutan bertuah atau ke tiket bernasib SKS Betung atau ke Sarawakku Sayang di Betung jadi dekat ditutup ianya hari 5 tu hari 5 pukul 3:30 ngali hari 3:30 ngali hari hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Wow, nyak. Tadi, nek. Jadi, yang kaya bala kita ke dekat nguliah ke prize tu, kita nak tahu nak register. Nak tahu nak register Sarawak Pass. Sarawak Pass. Ngagai semua bala kita, kelebih lagi, kita ke diau di Betung. Ngau bala kita ke datang, yang kaya program di Betung tu, kita mesti bisi utai ke dikumbai orang akaun Sarawak Pass. Kita mesti bisi akaun Sarawak Pass. Nanti berdau tau upload bat telefon kita. Lalu register tumu. Ngambil ke nadai. Bersekuat mamayanya au.

di pengawak cabut tiket bernasib tu ditutup pukul 3:30 lemai. Ianya 3 hari tau, hari 5, hari 6 gau hari Minggu. Hari 5, hari 6 gau hari Minggu dibuka bagi semua kita ya kedatai gau cabut tiket bernasib maya tu. Okey, jadi ya kita kedekan nemu kami bisik megah udah tu ila dekat meri namanya tadi ngenatai ke penerang tu ba website atau Facebook YFM Iban ngambil ke bala kita terang lagi berkenai cara kereka register engka banyuh bala kita tadi udah ngadang dekat nguliah ke price kereta ke bisik disedia ke laluannya tadi sekedar hari info berkawal dengan program kereka diatur di Betuang ujung minggu tu udah tu baru kita minggunya nilak rami baru SSJ 39. Okey, jadi kita bisa menasal dah tu lagi pantun tang sebedau kita mendiang ke pantun ke dibaik niang nyuang anak aji pantun sebana bisa megak pantun nangkan kenyak lagi pantun jalang anak kam hari rumah ayum ngungun ngemah kenawit duiti pantun ke didinga kita sebedau kita mendiang ke pantun jadi tok setiap lagu kadi baik siku penanyi ke dekat datai merindang buat program tau ke malam anugerah carta siapa juara ke-9 tok ila Stephen Kanang Ati Asai kena jayau.

kalvalvoa narutoa makae kumanya dewa e mangat ngae se.

miuray no tuaka mangat kalawa balakang kumangat naulea hakdang kaki krem punguang tak tuang naulea adu doa dia kami urai no ada minda andar kaban kubilea sapia kesapital.

Kumre terima kasih ya ngagai misi ngabala dutuar ke karja. Kalalu si buah aku mre terima kasih ya ngagai patara makura mawang sana. Ngau alah talakan uluang arina kutubo liwa mre terima kasih ya.

Ajagoa nyari tuang aku suang matubo alam buang aku genang rangayuang tian pesoa pamado ya metoa ege tau noar orang nyimpan proa kasama kau.

tang saya odu. Madia to jambat tamat dat go kami urai no nauliat go nyau kro kamu.

Neka aku tok makasma kaurang baka buba maku ton salua bubu adudua akibata nyauda dabao kakaruang pengalim bao aku di palaran tau dadetan karuang apa

tuvoliwa kasma kaurang baka saba anak tua maku alangau tuburuang tunggu pagi anang tu rai rai namai nang tu siko siko nyaba kasayoa

Ya kurang siang ta sedan. Ai mata ngi badu naya silka dua labuah. Bra benyan bang rami aku no betati kemimpi ketin wak dala di papan deban. Galai dati kai janiat dia nyam dalam bang besai aku ninga diwai mimpi bijalai. Ngilambai tatai tanah tambran dalam bang pipau aku meang. Tati nyauk basi bau mangat menzaup kena rau lebat. Bra binan mayanya subak ninga dino jertik. Ngobade besi bajan kupelpa ngena-ngena. Aku lugan man-man malam cite aku menyade mimpi nike. Mai salabiat maku ngemak saladan datai aku depuan ninga denuan. Malia kepucuak ketubuh liwak kepada kepucuak mengalenuak-lenuak. Dan nama sekali-kali tersendam nak sekali aku jadang ambil di lampian juga. Jelo. Abi aruang nyari hati-hati jalan uang luri ketubuh rempam pulai kakuai gadai-gadai pulai penyakai-penyai rumah nyapanyang lantang bariran datai depenai aku menyadek nak gaku nike baguai ngaruman kini yang kejalai lembang besai aku darah jawai. Pada aku jalan amin adai meskali-kali dibaluat kalambai nyemadang resam kini yang tulang perabuang ketubuh lempuang kukumang luluang. Pada aku rabu perabuang meskali kepuang karuang berabungan darat aku nuk diatap jawang singkawan nyau dago sadau. Aku pasti adik asau naban keja ampayan kini yang gegal ketulak betungal pada gergal meskali-kali berkedebal. Rarat pengerat patah ditunggat ku tiang tebalian nadai ku nyadang tadi inai orang tumang ama magang kawan sok keruai lembang besai ku darah jawai nanti ku datai nadai ke pulai ku duk sikang penama tangkalan kini yang gilangang kuinai orang gantung kita nyau seligau jagau mano tasau nyibiriang tangayan urun kai inga kita ne kita no betai dai anyuat ke perahu ngkorai no buang kemso timuku lano nyepanyai samilan mengenal amat kusubah wae kepuan zat naskali tubuh jimat kunyadai mengarwat naban ketaman ngaulikang alikang nama ni hari tadi langai bungai kita wai murai semam mawang aku subai nai urang bungai magang magang buah kita lang saya lengan nak mukai mukai hari jai wai menyade kude berung wala hujan ai besai darah jawai ngambuah ketambran numbang kemawang aku subai nai urang ngerbah kerian kelebat berabinan nungkil di batang di napiak menua kudek sebab menyadek memurek nyebekayan burek ngena sirat kangan ngarita kekura cukup mentak biga iga sidak bilaya ngelaban pamak timpasan berkedal kelengan pandam papan berbuat kemberan ngai naik orang mada

0: Amai hari mai dengan ada jawai. Batu bunga aku main punya. Bapinah batu rumah. Bagak kedampak benda pelaman tubuh empam aku sidan. Kengangguan nintangan dengan hari ini aku main. Oh, wang amawang. Dia sebab aku main punya berteraya bilang weng kak ngaban timpurau berterindau sebelah kaki karangan. Mayal mai dada jawai beguai guai pansur keruai menya tirak tuai tuai beranau deruai bawam nubai malu di sungai nyempang kanyan kengau elengau tubuh pipau panggil uri kutubu rempam ngalis melawi urat tubai ditanam dan puk perau kurang ino buang kemso semuku lano panyai samilan nasi tiak soa kermun tiak numpu kersiak batu kerangan pola judu ayu perau aku kapu kapu ngujung jamu nga entapu abuban datai dulu langu langu gua kuai pikai menteran ni nga bakau memang kile wai menyadek nyahu gulumpal me kumut unua kile ngelayak dire ngemediah kebuah lengan datai aku dilek nak camang-camang inai orang masa kemalang ikan mengalan beguai-guai kengimna mingkai ikan saya ku matap nawan dekat lamai kak kutikam yang pada mat ikan mengalan beguai tenggelam udah ada tumo orang dah ada bau niang tu bau nampiang pula ke tebiang bersukung dah kok kurai no payok lengan namai ku tahu petau yang depuan nawe mandi yang dito mumpu bu yang naikan ni ke rian nyapa mah mau ngisa ku disekasam tu bau empam perwak sari semalam kengisek pelawan tak jauh labang dia pula ai ke kuai punya kai panyai rumah panjang lantang bariran ni mai ni nyau ku mai angku mau kepala rendau budak ku masih bau age budak merau lebat bre binan ka ku ni ke nyuai menyade tulang kleme de buah lengan ka ku ni apa eh dan nyurai nala japa eh na tai lengan ka pna tu bon pam ku pernan de baruah puan dan rio aja makua menyade datlan mata aku kenyang, kasih puang ninga kita ini orang perwat ngaku kuasa mampai puang
1: YFM segulai sejalan
2: 24 jam YFM segulai sejalan ngau kita merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap kati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
4: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
3: SCSJ ke-9 renggan final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandia berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

Ya, lagu Sanggup Aku, lagu Kadia Baik. Asli lagu ke Hadiah by Gwen. Ngarap kebala kita terperindang lagu tadi au. Yang ujung kejam kita kurang lebih 20 minit lagi dekat pukul 9 malam. 9 malam tu lagi namakah selama berita hari palan berita di Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu nangkan ke berita. Tentu ya kita dekat bergulai ngau Sam. Malam tu ya bergulai ngau Melati Badi. Buat program Ngenggam Semangat. Jadi terus ke kita bergulai dengan kami. Berninga sekedar hari cerita ke bisik nyadi. Buat sekedar hari balakaban ke bisik dikelala kita cerita. Tadi ini nemu engkau kita empu sama bisik dalam cerita. Kedi kunci tau kedi tusi orang ke bisik bertelepon buat program Ngenggam Semangat tu lagi. Jadi ya ngarap kebala kita terus ngantik programnya. Setiap program kendang mayuh dikerinduk kebala kita. Okay, semina kita iban na jatang mayuh megaban sabukai kedi ding nga mayuh bertelepon buat program Ngenggam Semangat nusi berkunci ke cerita kekalaknya di Baderim Potang agak bala kita pasti ke kita nya tadi au andang nusi cerita boleh-boleh leban mayuh gak bala bukai ke dekat ngau ninga ke dekat ngau atau ke dekat nusi cerita cerita kita nya tadi atusi utai ke mamai ngasa kita Ngenggam Semangat lalu ngagai bala kita ke bisik bertelepon kelebih lagi ngagai WiFi mega kita mengatau kelimpah hari ke nak boleh bertelepon kita mengatau berkunci ke sekedar hari cerita kita ba Facebook YFM Iban malam tu engkau bisik sempat dekat dibaca Sam engkau megak melati lagi ngarap ke bala kita terperindang berprogram Ngenggam Semangat sepedau kita nutup kelang kita pukul 12:30 malam tu lagi. Okey, bisik lagu ke dekat dikunci ke engkau tahu dekat dikunci dekat di kena merindang bala kita kita bisik lagu Ari Mawat lagi au Dayang Bintang lagi bala kita ketik rindu ke lagu tu. Datang sebedaunya kita ya bisi lagu kadi baik Ika Saiful lagu kadi beri nama nada agi pengerindu. Jadi itu lagu ke dekat di Sabuang ke Mega abah panggau SSJ tik ke 9 tu ilah 3 bulan 10. Jadi nandingan Mega kena hari Minggu tu buat program 34 Seranyawa Ika megak dekat di Randau ngau Jisli Jabu ke nyadi penengkebang lagu ke penengkebang lagu Ika Saiful tu nadagi pengerindu ke megak Siko Ari Raban serta ketuai Raban kemai lagu Arisa ianya Tanah Bernyang Jisli Jabu Bajang hari Minggu tu live Ari Konti YFM Iban tentu ke kita bergulai ngau kami buat program 34 Seranyawa hari Minggu tu au. Jadi terus tinggal ke kita dengar ke lagu Ari Ika ke sekali itu Nadai Agi Pengerindu. Bertemu baru kita sudah SSJ di Betuang.

0: 9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SDSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi kutai tan siut mangsak belakang kula nomor dua.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
2: Aku memayah keteriba kami yang petuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bagi ngenggam semangat. Tentu ya, but why FM?

PRN Melaka PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: dalam rangka lawatan kerjanya ke China. Pakatan Harapan dijangka mengumumkan calon yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri PRN ke-16 Melaka selawat lewatnya seminggu sebelum hari penamaan calon. Setiausaha politik kepada Perdana Menteri, Dato' Azman Abidin berkata, pemilihan calon perlu melalui proses saringan di peringkat parti sebelum dimuktamadkan oleh pucuk pimpinan.
1: Saya rasa kali ini mungkin awal daripada selalunya. Saya jangkakan kita dapat mungkin awal sebelum hari penamaan calon. Mungkin kita dapat awal 2 minggu atau seminggu sebelum hari penamaan calon, mungkin kita dah tak tahu. Penamaan calon saya jangkakan lagi dalam 3-4 minggu. Saya rasa dalam masa seminggu atau 2 minggu sebelum penamaan calon tu, kita dah bukan last minute dah. Itu yang saya rasa kali ini kita lebih bersedia untuk menamakan calon-calon yang ni.
0: Dato' Azman Abidin. Dalam pada itu, permohonan undi pos bagi PRN Melaka kini dibuka secara dalam talian, melibatkan pemilih dalam dan luar negara. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahrin Idrus memaklumkan permohonan merangkumi kategori 1A, petugas pilihan raya, anggota keselamatan dan media. Kategori 1B membabitkan warga Malaysia di luar negara, manakala kategori 1C membabitkan agensi atau organisasi yang layak memohon kemudahan berkenaan. Semua pemilih yang layak diwajibkan mendaftar akaun dan mengemukakan permohonan menerusi portal rasmi MySPR. Jabatan Kebajikan Masyarakat bekerjasama dengan Wisma Putra bagi memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam bencana banjir kilat dan tanah runtuh di Rasuah, Nepal sejak 26 Ogos lalu. Ketua pengarahnya, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan memaklumkan keadaan emosi kebanyakan keluarga mangsa kini beransur stabil dan menunjukkan perkembangan positif berbanding peringkat awal bencana.
2: Mereka ini perlu diberikan sedikit ruang untuk mereka dari segi emosinya untuk bercerita dan sebagainya. Tapi dalam tempoh masa yang saya ingat yang ada daripada kes itu, apabila kita dihubungi oleh Wisma Putra itu, nampaknya keadaan semakin hari semakin beransur baik dan melalui pertolongan ataupun bantuan yang diberikan oleh Wisma Putra dan sebagainya, kebanyakan keluarga mangsa ini boleh kata sikit sebanyak boleh menerima apa yang berlaku.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 UNGA di New York. Beliau dijadual menyampaikan kenyataan negara pada Sabtu ini. Laporan Gilberta Robert di New York.
3: Malaysia dijangka mengetengahkan usaha memperkukuh multilateralisme dan mempertahankan undang-undang antarabangsa pada UNGA ke-81. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazirah Osman berkata, kenyataan Menteri Luar pada sesi debat umum juga dijangka menyentuh isu Palestin dan ketegangan geopolitik di Asia Barat. Turut menjadi perhatian ialah reformasi PBB dan Majlis Keselamatan PBB, jurang pembangunan, matlamat pembangunan mampan serta inisiatif UN80. Pada Jumaat, Datuk Seri Muhammad Hassan dijadual menyampaikan kenyataan Malaysia pada mesyuarat peringkat Menteri Arab Islam bersama mengenai Baitul Maqdis. Beliau turut dijadual mengadakan beberapa pertemuan wahala selain bertemu Setiausaha Agong PBB, Presiden Pimpinan Agong PBB dan Setiausaha Agong Commonwealth. Menurut Datuk Nazirah, pertemuan itu penting bagi memperkukuh hubungan dua hala serta membina persefahaman mengenai isu serantau dan global. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM.
0: Berita seterusnya. Jenazah penyampai Red FM Allahyarham Azrani Azmi atau DJ Zack selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Semariang, Kuching petang tadi. Pemergian Allahyarham akibat serangan jantung ketika sedang bertugas malam tadi disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada warga RTM Sarawak. Sepanjang lebih 15 tahun berkhidmat, Allahyarham dikenali sebagai seorang juruhebah dan pengacara yang sangat berbakat serta komited dengan tugasnya. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga, sahabat serta warga RTM Sarawak atas pemergian Azrani Azmi. Datuk Seri Fahmi menyifatkan Allahyarham seorang penyiar berdedikasi, disenangi rakan sekerja serta komited menjalankan tugas. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari esok hingga Ahad ini. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan ribut petir, hujan lebat serta angin kencang di kawasan terlibat. Pusat Meteorologi Khusus ASEAN memaklumkan bilangan titik panas masih banyak di Kalimantan dan berpotensi mengakibatkan cuaca berjerubu serta jarak penglihatan rendah di barat Sarawak. Luar negara, beberapa penerbangan antarabangsa di Iran terpaksa dibatalkan selepas Amerika Syarikat mengetatkan sekatan terhadap industri penerbangan negara itu. Menurut ejen pelancongan di Tehran, penerbangan ke Baghdad, Muscat, Qatar, Georgia dan Azerbaijan digantung, manakala laluan ke beberapa destinasi lain termasuk China masih beroperasi. Dalam pada itu, Setiausaha Perbendaharaan Amerika, Scott Benson, mengumumkan sekatan baharu itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Ukraine mendakwa Rusia meningkatkan serangan terhadap infrastruktur pengangkutan awam selepas serangan terbaharu ke atas stesen minyak, perkapalan dan rangkaian kereta api mengorbankan sekurang-kurangnya 2 orang. Pihak berkuasa Kiev memaklumkan beberapa sasaran diserang di ibu negara itu dan kawasan sekitarnya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia berkata serangan terbaharunya di wilayah Kiev menyasarkan gudang dan premis perniagaan yang dikaitkan dengan pengeluaran drone untuk angkatan tentera Ukraine. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet karate wanita negara Si Shah Malarani menyumbang pingat emas ketiga kepada kontingen Malaysia selepas mengungguli acara komite wanita bawah 50 kg selepas berjaya menewaskan wakil Hong Kong Sang Yi Ting menerusi keputusan juri selepas kedua-dua atlet terikat 0-0 pada aksi akhir di Gymnasium Toyohashi. Acara kata berpasukan lelaki pula meraih pingat gangsa. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi antara atlet perak yang diharap dapat membawa pulang pingat buat negara pada Sukan Asia tersebut. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri, Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata, kerajaan negeri akan memberikan insentif tertentu kepada atlet negeri yang berjaya meraih pingat berdasarkan keputusan dan kelulusan yang telah ditetapkan. Akhir sekali, Malaysia kini mengumpul 3 pingat emas, 1 perak dan 5 gangsa sekaligus meletakkan negara di tangga ke-8 carta pungutan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, ya lagu Ari Anderson Ngalah ya. Anang nyangka sebarang lagu di kena ngepun ke awak pemerintah malam kita di YFM ke malam untuk peningat ya. Jadi begulai baru kita malam hari 3 ke malam tu 23 bulan 9 kita bakal sama begulai dengan aku Sam kabar aku ke malam tu. Selamat malam Mel.
1: Selamat malam.
0: Ya, agi kesal tu dah Mel. Okey, begulai dengan Mel atau ke Melati Badi Pak program pemerintah malam kita malam hari 3 atau yang.
1: Ya, jadi ya selamat malam ngagai ya bala peningat tu ke besip gulai. Lebih agi ngagai sidak kendang ya, rindu mendiang ke program genggam semangat malam tu. Tu genggam semangat
0: tadi. Gini ya nih Mel.
1: Okey lagi lah. Nah,
0: pada.
1: Laban ke belakang. Dia tertegur orang di belakang. Mainnya tu jangka ke kenyit-kenyit kan Sam.
0: Aman. Ya, mak kita kan sama nemu mega ni. Tak ke bisik ngadi ba penusah ke bisik ngadi meh. Ba RTM meri penyinu ati meh nah Mel ngagai siko ari pengeluar program kita ari Red FM ke udah ninggal ke kita ini.
1: Iya, sigi amat kemari kita kira ke disebut kita begau menya. Begau ngau penusah ke nyadi. Jadi nanti kita berarti ke Sam ba kita ke gawak ba radio tu dia lebih agi kita YFM tu laban ke betimpai konti ngau sida ya. Aman. Jadi ya tu tadi siko ari orang ke sebut kita ke Merahnar. Nanti sama gawak ngau ya sertai konti begitu dia Sam. Melawan suah bergulai nguya malam hari empatnya. Sehingga berkepainya tadi.
0: Aman.
1: Nanti apa tanda hari ini maik kita hari SP atau apa tanda
0: jarang nak nanya itu dah tua. Ya malam kemari amat bergenggam semangat masih tak ya. Nih. Okey, hanya mahutai ke bisiknya di bakal ke dibaca atau ke didengar kita meh. Okey, jadi pulai baru program kita ngenggam semangat laban minggu yang kemarin kita nabur ke pengerami dari Malaysia meh. Ya,
1: kira kena dai mengenggam semangat ne. Malam tu kita buka baru arus telefon kita untuk bala peningga kita ke bisik cerita. Okey, semina cerita ke ngasuh kita nya tadi namanya tadi kata kita takut. Nama utai ke sebut kita ngengam semangatnya. Lebuh kita ke ni nemu kita empu bisa ngasai ke kalak engkau orang accident ko kita ni. Tang tua tu tadi siko ri orang keselamat. Mai ke bandi ang mai. Jadi ka bantu ke bukainya tadi nya engka nyok bebadi kini. Utai ke bekenya. Nada salah ke tau bercerita anang cerita ke kati ko kita nya Sam.
0: Ngenang ke pido menyatai
1: si binyu bebelit dia aja de Sam. Ngambil ke nyamai di dinga. Beri berurun ke cerita ni Sam.
0: Ya, laban bisik ke ngenang penghidup maya kaki awak sebabnya okey tu ngengam semangat lah ya tadi ni Mel.
1: Kira ke sebab hati hanya tahu ditusi ke kita dengan di JKP.
0: Betul.
1: Apa tu jah penghidup. Ya, bisik lebas ya kan Sam.
0: Ya, aman.
1: Jadi nanti semua bisik cerita mega kita siku dari orang ke Malu ke telefon tahu ba Facebooknya tahu dianjung ke kita cerita kita lagi kami dua macam ni.
0: Ya, ba Facebook tahu mega nganjong ke malu ke bertelepon meh ke malam tau. Okey, 082-258-633 ngau 258-634 lebih lagi kita ke bisi cerita meh malam tau ya. Kita berperindahan dulu ngau lagu hari Walter Banner minta nuan pulai baru.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti mansak belakang pulang nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Okey, bisih peninggal gitu nih Mel. Tua nguji nyawat kangau ke terubah tau. Ya. Yeah. Okey, halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
5: Halo. Siapa tu deh?
4: Radian tau.
5: Radian?
3: Radian nih.
4: Lama udah nangau. Tau ke kumah apa yang ingin aku tau nih.
3: Apa yang ingin?
4: Hari sebawah, hari sungai kenan tau.
3: Okey, hari sebawah awal. Amat lama nak tinggal apa Radian tau.
4: Oh.
3: Okey.
4: Kita tu dia tahun 80-an kuliah tu.
3: Oh, aw ne.
4: Angge banyak dia kuliah.
3: Aw ah. Okey.
4: Tahu kita tu sem. Jadi aku tu cuba kerasa sama belak. Bujang lah kami tu tadi sebab bujang.
3: Aw.
4: Abang mesti kat ban di benua de sembang tu mesti benda lu dia nya. Aku tu tadi dia bak bala kumpul mesti umur dia apa yang kena bayang deh.
3: Dia
4: aku nampak kena deh. Angkan tadi kira kena pendek game cerita aku tu. Kira nyudah lama malam kata gedemu adat keliak lebat bergayap deh.
3: Ngayap mana tadi?
4: Kita ngayap. Keliak agak gayap kita dalam kerja. Yang di rumah yang tadi itu abang mah tanya beras berair rumahnya. Jadi ko inai kau membayang leh dek kamu kok jalan dua menjalai mendek ko ya. Menjalai mah ko menjalai bujang deh. Melayang ko ke berair. Kepada ko besi pada tinu atau orang baju tanya besi nama lembar rumahnya nak cukup nongen tayak. Mungkin dia tanya. Abang kelihat kan yang biasa lampu bakal dia tu. Lampu kena tanya kena.
3: Amat.
4: Ini kayaknya aku kaya lalu bapak tu aja tapi. Lalu tu muka ya.
3: Nama
4: sikit jalan kami bujang deh. Ya, mengko tu.
3: Sehingga ya sebuan tau.
4: Mbak ya. Lama berandau kami di anda lama berandau dari leban bisi anaknya iko anak petua yang dari
3: Ia
4: tapi pada perawat dah
5: pada perawat
4: pada perawat anaknya dari saya kenal aku di awal dari deh enggak bisi induk si kau dia nemu enggak nemu kucap pada perawat ya nelay aku petua yang dari nya ino darahnya dengan ko ya. Tidak normal saya pada perawat ya ko ya. Nya yang lawan aku. Awalnya lagi tek pula yang lawan tu di. Ya deh ko ya kan aku. Nama main cukup jam. Pula minum yang tak baik. Nama kena jauh lagi lihat ya deh. Harinya. Aku lawan tu dia. Nama nanya tadi kira kamu jual main pama mau tadi lu lama ke diri aku sim
3: au ne
4: au nyanyi lemai ke pagi kita tadi nyom nasal bala ya beranau lemai kedua ne nasal bala udah kami tadi pada beranau tadi dah jalan orang ni pasal belakang bini kita kan mau
3: au
4: jalan-jalan mungkin saya tebelaki-belaki mana ya pihak ni
3: pujur kurang banyak tadi
4: nemu kami kakangan ngelaban saya ke ada kan emang kami ngajar deh biar kepala pindah ya aneh maka aku dia pihak ni namun tadi tom bisa kawal minum kami semua belaki dia sembah dia nasim Berimai bilia mai noknya. Kumai ini dungau karena mau tenyaknya kayak spraynya lamanya. Tunggal ya nya.
3: Oh, au ne.
4: Harap keningam, harap keningam lama itu.
3: Au.
4: Aku nuan sama hari mendolo deh.
3: Au.
4: Tenang, berimai bilia kan kau ya dia agak. Jadi adengan ini dungau betul. Bisa kau orang ada cerita tau. Jadi kau ini dengar orang aku. Jadi dari kau ya hati-hati deh kau ya.
3: Aku.
4: Yang lain ini aku dulu nyangka nyangka mati dua.
5: Oh.
4: Ya kau ini dengar. Nyamnya nak kurang laki tadi. Nanti mau jual nama jadi dia ada kacau ini ya. Apa yang kacau? Ya kau ini dengar. Aku tempenya nemu makua kakuno ya. Dia nemu kita kelia. Makanya bisa kaki alu kan bisa pangkiang deh. Ilam nadai. Kira ke nanto mana cerita atau pelabak kaku dan ada ngaco kira kerja ku ajar nanto.
3: Aku bisa genggam semangat ya.
4: Genggam semangat nanto.
3: Okay. Aku.
4: Jadi ibu yang kami ini berimai. Jadi ibu apa yang indah ya, sama pintunya. Jadi ibu yang isi darah agak tanya, apa itu ibu yang deh. Nara yang bila dapur, apa itu dapur sama bila besar.
5: Jantil magian ibu?
4: Jantil magian wajah. Jantil magian semuanya. Jadi antara apa ya, kita selepak lah. Ini jantil anda berimai. Ini nyak kudu nyak nyagam ko ini dungau no ko.
5: Aw ne.
4: Aw nilai cerita tu nenda. Nanti mana dengar saya.
3: Aw asal ya bisik menggam semangat nengah wah.
5: Aw
4: ini nak. Ko aku menggam semangat nak kata siam lagi di dengar.
5: Aw.
4: Kita akan mau menama kerenyo kedua malam aku dah.
3: Aw.
4: Ya, nemu kita pengawal kita sebagai bini ini. Bersagam ini, apa?
5: Amat mesok kau deh.
4: Amat mesok ya.
3: Nuan bersagam ini, ini tadi.
4: Keluar dari kiri kan kami dua tadi. Jadi bini dengan tadi nak tadi. Dari kiri kan kami dua tadi. Ngai kini, ini yang magi agak. Hanya ikat jari sama kibu banyak gam. Dia nemu ini tuai, lu tuai ini buat penyair kau ni. Tuai, patut orang laki nak lama, to gaya di ngaca orang. Kau tiku dia. Nama orang yang tadi, nemu muka cakap, ngajak pengawal muka jago. Orang yang tadi, ya. Di dalam malam yuk kedua. Au. Agak ngacau.
3: Au.
5: Nama nak tidur apa?
4: Sekin nak tidur. Den mentua punya nun. Tidur drawainya. Ya kelakinya.
5: Oh pihak nai.
4: Au. Tenyat. Ulai ke biliak tare. Pegai api kampung leta. Nya yang nunu nyamuk menisiki buahnya bepusin siki buahnya.
3: Au.
4: Ini dia kenyalah gagak ya penyak ni. Oh ini setiap hal agak. Ini yudunya kenyak gam agak.
5: Ya lapar ya bukinya ni.
4: Nak ada yang mau kita yang lagi dia ingat lah.
3: Kau kena basuh cok ya begini.
4: Nak nyamai nak gagak dapat tu. Tapi kemudian. Mama, mana yang nyamuk tu pihak kontrol lelaki. Lama itu semalam malam nunu nyamuk nunu nyamuk menisik buang. Engkanya ya nak nan mula. Dan bagi aku lah. Nai kita yang ngajakan ya ngai kengan doang tiak biar mejakonya.
3: Ya muka kau tadi ya.
4: Ya.
3: Ngecek uco ya.
5: Ya kati kena yang tinju dah jadi melaki bini ne.
4: Ya. Ngai aku kacau kecap ketua. Aku ingat dia kau ini dungau es dia. Ya aku ya. Eh yang ngacau angin yang gam muka. Gelam deh, tengkuak di jari aku ya. Kita munyi kita boleh mekang-mekang ngayah kari munyi kejakut dia tebak jakut minta ampun aku ni. kena lihat muka dah takut tangkap jadi ni Korean musir pula tu nak kaya baik kau baik tak tu nak pergi yang main mama dia nak cakap betul ini aku kena ya mama apa mak kata betul penuhnya tadi ayah mbah yang nak naik aku naik aku tengok sakit ke mak punya anak udah pihak ke bini punya mak ni ngacau-ngacau dia ini aku hari ini dia bisik sebab dia nak pamak tu aku nunya nak bisik kita itu nama nak pamak tu nak mayung tu ni ada yang nak pamak betul aku ke nama milik dia ukai kak mulai pajak ukai kan upai kita aja aku nunya dia kita hal apa aku nunya nama pamak dia ngacau kami aku nunya nama aku jadi orang kita mana aku akan masuk bilik kita aku nunya hampas kalau lampu kereta antara padang aku tahu kaku
3: tahu
4: aku ada hari aku hari keluar ya
3: tahu ini
4: jangan ngau ke pihak kini lawan aku orang kadang ada kala jual jadi mana ya
5: kena itu kacau ya mungkin ya kena tan lalu larinya nih
4: aku lari ya main aku jago kau dia dia ketuk aku nanti mau lihat apa ketuk dah boleh boleh lama kita ikut aku nama dan yang tak ada ya badut sunyi senyap tidak ada yang kacau lagi ini yang dok badut moni apa yang lari keruai pada krispi meniak aku ke kucau nganu ya umbah punya aku bini punya majak umbah dan yang tawas hari itu tadi sudah berapi mana makai pagi menilian ya nare memunyi sakun kami pagi makai pagi kalau bang jawa punya kekat nama maya turun maya serasian maya turun untuk nebah kan memai punya kau ceritanya nak tanya kan mana tanya kan mesti 3 malam aku dah dari nyam kerja bayaran kerja kerja ngodrel yang batu arang lulus lah sementara lulus teman diksesa ni gak ada
3: tau
4: nemu seharti ya jarena nemu cerita
3: tau
5: tau
4: kira ketan aja
3: Okay, Radian.
5: Terima kasih.
3: Terima kasih, Anginwan.
4: Banyak cerita bukai dah.
3: Okay. Ya, nanti bisa cerita mana lagi lah. Tahu kan nasi ini?
5: Ya, segera mata, Sam. Jadi, bila peninggal kita ke bukai juga, ya, ke GBC cerita atau di kenatai ke kita, abang harus telefon kita, abang Facebook juga. Tahu ke, Sam? Jadi, aku untuk Sam, ne, seraya tu akan ngantik bila peninggal ke bisa bertelepon dah, Sam. Tahu ke cerita aku tu, Sam, ne?
3: Cerita orang.
5: Jadi, aku tu ninggal ke ceritanya, hari orang ke sama bisa ngau katiku kita madah kejadiannya ne jadi sidak tu gawa jadi security malam hari hanya sawat dulu sem lagi nampung
3: okey nampung kan okey ya halo selamat malam
6: halo sem
3: selamat malam siapa tu deh
6: Amrus tu sem
3: Amrus au bisa cerita no Amrus
6: nak panjai cerita tu, Sam.
3: Nama tu bergenggam semangat ke?
6: Nama semangat tu, Sam.
3: Beritahu
6: ke cerita tu, Sam. Jadi, dalam tahun 2005 coba. Lama tu dah, Sam. Ya, dia mayanya coba. Ku coba baik, kena numbayang. Numbayang kayu payahan, Sam.
3: Kayu payah.
6: Dua ikut aku dengan ayah aku beribuan. Ayah aku ke nama beribuannya. Abah tu muliang dia, abah ijan dia. Ngau aku numbayang ya, coba tu ayah belak pegai tiso cita siko tu ayah, Sim.
3: Belak dengan lek tiso.
6: Dengan lek dia. Kerja ngau Cina ke nama cai nama Cina. Cina dia peraduam dia deh. Ada bahagian sibuk tau meh. Au. Udahnya tadi panayak cerita ketau ke ya. Malah sesuai di saya mau ya. Bala bisini. Bala kamar belayan kok kena mau tadi. Bisini ngang. Bila apa kok. Au. Jadi cerita tu tadi. Lebuah maya tua ke betubang ke kayo. Kayo tu nabain tu menyana kayo tu siam deh. Nemu kayo payar siam.
3: Au.
6: Nah, betapa gawal kayo kena bayin tadi. Au. Mayanya tadi. Au. Nada hujan ke mayanya, kami ke numayang mayanya deh.
3: Au.
6: Jadi tua tadi, dibagi tukai tadi. Dia ujung sepanjang, aku ujung sepanjang tu. Kuaku ngeno ayah aku beli buan tadi. Au, ni aku dah emel angat, kau yang ngeno aku. Au, dia nyata tadi, lebat tua. Bila nemu pegai aku tanya aja sih.
3: Au. Tinso.
6: Au, dia nyata tadi. Ya aku punya tadi, aku tadi nyampah. Aku udah tebak, cuma yang aku sem. Nalih ke 20 pihak apa tayang.
3: Ah, mayuahnya udah.
6: Ah, mayuah nyampah. Dia nemu, dia pulaunya tadi kina magayangnya sem.
3: Au.
6: Jadi dia tadi pun nyampah aku udah. Udahnya tadi, nah lama udahnya tadi. Udah aku, nadai munyi tisau ya sem.
3: Oh.
6: Baik. Nama gaya tu nara monyet tinsau. Karena nak jai tinsau. Kena aku, lepas aku sedi majak ngadu kengku dia deh.
3: Nama seruai jauh hari pangan diri, ya?
6: Nah tu kira sepengang naunya sem.
3: Au.
6: Nah tu jauh au. Belak bumbu ke beruanya tua ya. Au. Belinya tadi nanya maya tiku tadi nama aku ngebah saya nyekin lah. Nak, kalau tu kuda ni pengujian nak, aku ngabas. Angkat datanya ya, aneh tunggal aku ke nama ya. Datanya, ayah kuyang aku. Tanya ayah, ake bebuan, teror ada nama pelahau ada?
3: Po.
6: Nada ya, ni yang dia ada, dia tanya jentia. Kayo kuyang aku, kayo tumbayang ya nyenti ya.
5: Oh, kena sifatnya, ne.
6: Oh, tetenya ya, tetenya meyang. Tetenya, nak tetenya buat tadi. Nyenti ya kayo nyalaban ya, pandai ya numbayang. Tapi, ya aku mada ya. Nanti numbayang, aneh berup kahaya. Kau kuliah, wih, kacayang ya kuyang aku. Kacayang aneh mungkin ya, ayak. Aku hai dulu, aku ngajar ya, betul-betul ya, kena kayo. Pelantian lah.
3: Pelantian ini.
6: Jauh ya tanya Mel. Jauh ya pelantian. Nalek ke. Ko ane tunggal punya madah dalam banyak kehumian ya ada. Mekil ntar eh. Nalek ke. Kisahnya pun pelantian. Ya pun pelantian.
5: Kati ko gaya ya dan ada ngawak?
6: Terawak ya Mel. Tunggalai ya pelabak ku dua je. Rara ya?
3: Kayi, kena palok kayau nya.
6: Jantai ya, ini kayau menua nya. Kena kayau nya nak dabi ke mana ya deh kayau. Berubahan deh. Jantai ya ya lah. Tinsau nya pun cah lah. Tinsau nya pecah ayam pun tadi punya mati.
3: Kayi.
6: Udahnya tadi taban kaku sim. Taban kaku. Nanti aku kata tau. Mutua tua, kau kungnya tinggal tinggal dulu, kau ngau tukai dulu. Baik tu kian, sudah nak mu taya.
5: Lupa tu dah.
6: Sudah aku parai.
3: Lagi ngeledak ke nai, lagi duap ke nai, lagi ngeledak.
6: Padahal luang aja. Luang aja. Datai dia tadi tukai lalu tukai ngobini ya, tanya kau buai lah, dari apa buai duang, buai muang, buai parai atau.
5: Panti orang kati.
6: Ah,
5: kati kurang gaul deh.
6: Nah, saya tadi duduk kami diam ya, ni tadi ni sedar deh, ni sudah nyata tadi. Lupa lalat. Kati tanya buat lupa lalat.
3: Lupa lalat
5: punya.
6: Nyata. Aku tadi irau malu mel sem. Irau mak abang nama kubes ya deh. Abang melihat kita tanya di sem. Kumai hamunuh ya semuanya kita kokoh sem.
5: Iya, lepas nanti orang gaul kita dibabas begini aneh.
6: Nada, dah deh ke nama humian aku deh, ke humian ni aneh tunggu aku asan aneh asan. Mian, an mianya, semua 8 tahun.
3: Apa?
6: Baik nak suruh suruh mai minyaknya banyak ke terus terbab baik apa sebelah. Dia kampung dan mai minyaknya nanti minyak tanya nyukin nyuk dia. Ya aku nya tadi sem lalu di dua kerja mai tadi dame ke ubat semua bisa ke tukai ubat tadi ya semua. Tadi tadi je lalu sem.
3: Nai ni.
6: Aw jerti kayo sare abi tanya.
3: Aw. Ana dengan jong hospital, nare bai ta hospital.
6: Nadai.
3: Aw. Aw.
6: Ba tu saya hama bugalai ngo aya aku nya aku de. Ante bijak tong ngai leh aku de. Lebane nyam ya.
3: Aw, yang pu kengai.
6: Lai ya, udahnya tadi siam ni.
3: Aw.
6: Lalu dibak bahu ga aya nya.
5: Oh, sambuang baru ga.
6: Sambung lah ya, membutuh mendera wata kita ini ya deh. Ini segi mbak ya hanya, bayar nombor yang bayar semua hayanya.
5: Bekal ya.
6: Bekal ya.
3: Ubat menat ya.
6: Ubat menat ya.
3: Biwas ya hanya.
6: Yang main nanti kudin ya siap. Ya ini tadi, ini pula yang ya kesibuk ya deh, dan juga kesibuk ya deh. Pasal sibuk, terlalu banyak suaranya ya, disibuk gitu. Ane madai ya nama tahanya. Tahan namanya, tapi ya iban nama bukan nama Melayu. Nyak no dia coba. Terus mulyang dia ya, okay terus mulyang ligan dia. Dia no ya, tu dia top down mereka bisa ini ngapa lah kesian. Nyak me. Atanya mel. Terima kasih yang sudah ada nya cerita anak panjain ku terus sem.
3: Okey, amanah
5: mana ceritanya?
3: Menggenggam semangatnya.
6: Ya amin sem.
5: Terima kasih Bros.
6: Amada.
5: Melati.
6: Melati dia. Okey, melati. Melati mari ni nak.
5: Iya, betul.
6: Mantap. Kenyanya namanya. Penjara ke Bicara kesayangan ramai memang kita ini.
5: Terima kasih.
3: Sayang ramai ini.
6: Baka tunggal aku siapnya baginya amanya bawa aku rindu yang banyak pada dia.
5: Ya. Sikit kesayangan orangnya.
6: Dia menua yang berdau dalam tunggal aku dia.
3: Aku pihak ini. Banyak pada dia menua yang dia.
6: Bisa ya.
3: Okey. Ayla, tuap tu suat. Imros.
6: Okay.
3: Bye-bye. Bye-bye. Selamat malam.
5: Aku ngenang ke ceritanya tadi. Amat ngengar sungan genya Sam deh. Jadi nanti ia nyebutnya tadi luput lalat. Nyu ingat ke cerita Siti. Udah tak kunusi. Laban tok saya ku kali kedua tua bergulai genggam semangat deh Sam deh. Bisik subah. Agi miat subah tu cerita orang agi miat subah deh Sam. Bermain ba namanya tadi. Nemu ni nanti sebut ke miat-miat ya. Bermain sebelah namanya akar kayu ke merundainya deh. Jadi hari akar kayunya tadi. Nak terengkeh ya. Nak kita nanti kita nyebut
3: berayun
5: deh, berayun kulu kiliknya tadi. Jadi nyengai kediri berayunnya Sam deh. Bela Braban.
3: Braban.
5: Saya ke bisa 4 kelima iko. Lepas tu buah kamu miat mianya deh Sam. Bela
3: berpakai bah.
5: Bela berpakai bah. Siti kata kau kita madahnya akar kayunya. Akar kayunya merunaikin kita nya Sam deh. Jadi melekaknya tadi lepas lengah. Tubuh gemayu 4 kelima iko. Saya kau mianya. Aku orang keterubah melekak. Nah tahan ku megahnya. Labuh ku labuh den mun teh dah labuh
3: nama baru ada gerugo batu.
5: Kebaru ke batu tengah kati kurang puji Tuhan laban aku labuh ukai ba ndor batunya. Tambah tanah bisi maka kati ku kita madah ne akar-akar kayu ke baru ke. Bisi temangka lupa lalat ku saya. Aku nak menemu rempu ngendang orang ke nusi ke medak ku nya deh. Cun-cun yang tebiang ai nama penamanya mansak mutu deh ya ga mayanya sebab kan orang ke kebun semua berkena ke perahu kena mutu laban kak ngelalai ke pemancal dirimpu irit orang ku saya irit lalai kurang lalai kurang dengan kurang nemu namanya pengawak kami nya berdiak deh
3: luput
5: hidup ke sedak ya minyak ngeledah dirimpu pulai beratuang kami beranyut deh ngagai penaik rumah panjai nyak me pemancal lagi miatnya sem
3: gini biak sobat ne macam-macam ne tak ke nyadi. Ya, okay.
5: Lagu dah sem ni.
3: Lagu dah tahu lagi berita. Lagi kak ninga cerita
5: dan ketadi tadi.
3: Okay. Nanti orang nadai telefon lagi ni Mel. Anuan nyeliat ke cerita anuannya. Okay, bersumpah masuk neraka.

Ya, selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. DJ Red FM English Niang Azrani Azmi tahu ke DJ Zek 47 tahun sudah dikubur ke bak pendam Islam Semariang Petra Jaya lemai tadi. Niang anak tuai hari dua ikut diri penyadi sudah gawak bergulai ngau RTM Sarawak lebih 15 tahun. DJ Zek siku orang tik ngembuan pengelandiak serta siku bakih tik merah ngujung ke pemidang ya cukup nyinuk ke ati RTM Sarawak. Niang udah nadai de malam, semudah ditemu nak ngeledah Pak Jamban Upis RTM Sarawak, urung pukul 8.40 minit malam. Niang ditetap ke nadai ketegal heart attack. Sarawak ngarap ke RTM boleh berkongsi ke pengelandiak ngau penlebak bak pengurusan media kena mantuk nyedia ke diri ngenatai ke berita berkawal ngau SEA Games 2027 tidika diatur bak tahun siti tu ila. Sapit Menteri bak Upis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol madah ke penlebak RTM.

PM ngatur berita mayuh macam pekit lomba ngomain ti besai sebedaunya uliah dikena. Tu dikena nentu ke perkara media ngau nabur ke berita berkawal ngau SEA Games 2027 uliah di pejarai ngau mana hagi. Ya maksud ke jakunya apa awam media sepudah nemuai meribasa ngakai Premier Sarawak di Kuching. Nambah kenyak sistem telekomunikasi megah patut diangkat dikena nyukung peminta ngau guna ngenatai ke berita atau ke report ba sepemanjai pekitnya ke diatur. Berbah ngonya Kepala Direktur Opis Penabur Dato Ashwat Ismail madah ke RTM dekat meri kerjasama penuh hari sukut pengelandi ngau berkongsi ke penelabak. Tuk nyeng kawam berkawal ngau teknologi serta pengurusan nabur ke berita lomba ngamain. Penelabak nabur ke berita pasal Piala Dunia 2026 udah ngajar mayuah perkara tiulih diadu ke baru serta diangkat ke mana hagi maya ngatur lomba ngau main. University Teknologi Sarawak UTS dia tu bisik kira 5,700 ikut nembiak. Vice Chancellor UTS Profesor Dr. Muhammad Syahril Osman madah ke 2,800 ikut hari penyampaunya nerima penguntung hari skim pelajar tinggi tindak berbayar ngau 1,500 ikut nerima allowance kenyeng kaum allowance rumah ngau duit belanja. Universiti Temekak majak merat ke bidang sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM hari tinyedia ke 16 hari 18 program prasiswazah ti berpelasar ke STEM. Ya maksud ke jakonya maya nemuai meribasa ngakai Premier Sarawak. Opis Kerja Raya JKR Sarawak udah ngatur pengawal nyain sempekat sebulan 2026 tinyadi ke tanda berengkah bercalai ke proji Jalai Besai Trans Borneo LTB Section Miri. Nitih ke penerang ari JKR Sarawak, proji itu mengukur pengawal ngadu ke jalai ari dua lorong, dua penuju di panjai 4.951 kilometer ngakai empat lorong dua penuju. Jalai hari itu berengkeh hari Kuala Beram nyentuk ke Kompleks Immigration, Custom, Quarantine ngau penglikun ICQS Sungai Tujuh. Skop projek temekak nyerangkum pengawal ngadu ke simpang jalai TBC lampu trafik ba Kuala Beram. Nak nabur ke berita malam, berita tu ditusun Nur Akilah Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Aidinda Suil. Selamat malam.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halait mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti wat mansak belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Okey, ya, datai baru bak jam kedua tu, Mel.
4: Oh, ya, jadi ya, lagi bisa meninggal tu agak, bisa bertelepon tu Sam deh.
3: Oh, tu nguji nyawat kangau ke sekali tu, Mel. Okey, halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam, Sam.
3: Selamat malam. Siapa tu deh?
5: Oh, tu, apa jang ngerim dulu tu, kan umpulai
3: sebab. Oh, apa jang ngerim dulu. Okey, oh, bisa yang ke radio malam tu nih.
5: Oh,
3: bisa. Aman, aman. Okey, apa yang?
5: Hello, kau dengar cerita mana-mana tu.
4: Oh.
3: Ya, aman. Macam-macam.
5: Cerita Cuba lah. Sudah kubiat Cuba tahun 2021.
3: Oh, ne. Oh. Buat one po.
5: Oh, buat kumpul tu.
3: Oh.
5: Kita tulungan semangat, tapi bisa kita ajar. Ajar bila kita lah.
3: Aman.
5: Mayanya malam sama ke udu lima ni banyak sebelah nemu kita nama udu dia bermenua tu berau kedengeri mayanya
3: net cuti ni. Au, ngikat lawa.
5: Ngikat lawa.
4: Au.
5: Nak jauh hari tu mah ya kena deh.
3: Au.
5: Penua anak kelaki si kau ngau kau.
3: Au.
5: Ina musa ni mau ni mula.
4: Au.
5: Ini orang tak tak setiap.
3: Au.
5: Lu jelo ya kau.
3: Au.
5: Ya, macam aku pun ada. Jadi tu, aku pun buat kian, aku pun
3: ada.
5: Oh. Nyawa aku kian, sebaik. Jadi bulan mayanya terang. Pagi bulan.
3: Bulan kembuang, kau kita.
5: Oh. Angkap jalan aku sebaik, ngangkat tanah sebaik. Sebaiknya, tanah kami kebun.
3: Oh, oh.
5: Tengah, pada aku, amat, amat, mata monsang. Benar makai buah kerak, mayanya.
3: Oh. Oh.
5: Angkat, timbul aku. Lalu, ya, nasihat lalu. Oh. Ya, gak ambil lah, ambil. Jadi aneh aku berdua tinggal sebenarnya.
3: Oh.
5: Udah aku ngambil monsang. Ninga buat puak aku. Munyi puak.
3: Oh.
5: Tinggi mula-mula menyebab ceriaan sebenarnya.
3: Oh.
5: Tengah aku, tak pelik mata.
3: Oh.
5: Oh, gini tinggal. Munyi puak, tuna aku puak buat kau gak?
3: Oh. Nunda.
5: Bunyi baru ke ya?
3: Tunda
5: ke baru ke?
3: Au.
5: Dagun-dagun kepala, kilap-kilap ke kau ke pui?
3: Au.
5: Sekali. Tak datai bala puak aku tu. Mayu aku dah siap. Bisa yang beratus lah.
3: Apa kali datai? Lamanya mayuahnya?
5: Ukai, kayu aja. Sampai dia tanah hanya berdebu. Yuk, kau tu bintis belah tanah.
3: Okay, ini.
5: Munyi penyukai munyi puak lagi ni buka tunggu yang sebelah pucuk-pucuk Rian sebelah dan rembai sebelah dan tengah lentak dia gitu juga.
3: Au bak pun kayu dia
5: munya. Munyi munyi yo kok munyi.
3: Oh au nyubal. Au ah.
5: Kalau aku ya lama tak sibuk malam dan lama sebab petang kita pun kena buat dah aku tadi.
3: Au ah. Hei ne.
5: Ya aku muda mata ni kecil yang mirah. Ha.
3: Hai. Jarang ku dengar berpuak berhaban ne.
5: Aku baru ya mendengar cerita kelia. Kalau ada orang dengar orang mati kasat berpuak mayu.
4: Oh, ne. Kira-kira ya udah kalau bakal kalau jarang orang ne.
5: Kalau kelia lawan puak tu jadi tak kejai dia mayu.
3: Baru ya.
5: Mayu orang badi jangan berpuak lah.
3: Au, nampuannya tak baik.
5: Bodenya mada utainya punya aku juga gegeli aku mada mana sepuh mai senapa yang ah. Maya suba.
3: Anak nan ketinggal.
5: Laban ke bisi munyi ku tai dajar nyati kelia lo tai ni ni.
3: Au. Bisi nan nemu.
5: Apa udah ke au. Mada punya tersepuh waktu sekali nemu ni. Ya, semua rangkaian kerawal itu lengkap semua.
3: Oh, aw ah, mana dia lagi?
5: Apa dia lagi ya? Ya, aku nilai emang berpuak oleh dia mau menyuahnya.
4: Aw.
3: Nak ukain tu tanya-nya, bisa?
5: Ya, kami serumah sudah udah kerja-kerja berpuak sampai di rumah.
3: Aw ah,
5: kenapa menyuruh? Ada uang di rumah. Perban berpuak ngaji sampai di rumah kerja.
3: Oh, ne.
5: Oh,
3: jarang nih ngah.
5: Jarang, tapi kelia aku tu saya sedang nak kei kelia. Mai uang, kamu banding kau guru puak lagi semua kurang.
3: Oh, aku nemu gemedias ne.
5: Semua jadi tak kejaya kurang tu bala dia tu. Engkau nanti lagi utai modern dia tu.
3: Aman, aku. Oh, aku.
5: Jalan deal. Mengikuti nanti tengah guru puak nak macam dia mau main lah. Oh, ni ada tu.
3: Okey.
5: Oh, ini pun ni kita bala tu. Ya, nyu sepuan lah.
3: Okey, okey. Okay. Oh, terima kasih Pak Jang. Oh, selamat malam.
4: Ya, okay. Ya. Nasi gamak bunyi kuya tadi same dia lepas kita keninga cerita orangnya. Ya. Kadang-kadang tua tu ngai tu si cerita tu kan ngai mah. Nyu nak ingat kadang-kadang dia ya ninga ngurangnya tadi. Nyu kok ke kita nusi ne. Au jadi lagi bisa awak tu same tu kita gulai ba genggam semangat. Lagi bisa pula ninga tu ne.
3: Mayu mah malam tu ne. Kata nadai tadi ko aku. Okey, halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
4: Au siapa tu deh?
6: Aku tahu apa ikai?
4: Hari ini.
3: Hari ini.
6: Semarahan.
4: Oh, Semarahan ya.
3: Semarahan itu. Nak jauh.
6: Ya.
3: Oh, okay. Ya, apa ikai?
4: Nama cerita deh.
3: Nama dekat Nusi deh. Malam tu.
6: Nusi ke cerita ke udah nyadi bahawa dia limpu subah betul. Nyadi cerita. Penyatu nyadi lebih lebih 2011-2012 rubah banyak. Nyadi aku mainnya baru gawa ada DJ baru gawa nyadi buat titik jabatan tu lah nyadi buah aku nyebut lah. Okay, jabatan perintah lah tadi. Nyadi kami tu tadi mainnya aku gawa buat Seria Mandin. Okay, buat Seria Mandin nyadi titik ngadu projek kami tu deh projek air bekalan air ke atas bukitnya deh. Okay, jadi semua don tu tadi ngagai rumah panjai lah kami selalu ya. Jadi banyak tadi kami tu ngagai rumah panjai titik ke bak Seria Mandin yang dibuat kunyibun
4: ngadu deh.
3: Jadi
6: udah ke ngaji rumah panjangnya tadi kira bermalam kami dia seminggu kami malam dah. Kira hari keterubahnya tadi kami ngagai tapak projeknya tadi. Udahnya bete briefing lah betapa projeknya tadi. Jadi nanya kami tu ngaji tidak kini kita bedau ngepun ke projek tu sama adanya kita akan nak cara yang ke atau ke cara miring. Jadi tidak tadi kalau netap lah tidak rumah panjainya tadi ngenak cara miring lah. Tanya lo aku medak tadi mayanya tidak ya bisi kini apa bisi carut mimit ya, tidak bepatnya tadi
3: ya. Lupa bisi ke sembiang tapi ya
6: kira kenyak lah.
3: Bisi
6: carutnya di lo miringnya tadi kali lo di miring menya tadi maya kami kediat bedau startnya tadi miring nyadi ya tadi ngau ko nya tadi bitik piringnya ndak cukup. Kali lo disebut tidak sediak tadi me nadai ngawaknya uliahnya lagi deh au di udah kaja mertinya tadi dah
4: kira udah kaja mau piring
6: amat dia ya. Jadi udahnya tadi udah biar miringnya tadi jadi kami itu tadi lo start gawak. Jadi aku tadi ikut orang ke briefing kami bedau jawabnya tadi. Jadi aku tu lalu berdiri buat tapak projeknya tadi. Bisik lewat dia udah diancau ke dia dah. Jadi benung ke dirinya tadi DJ. Benung briefingnya tadi. Ikut ada staff kami tadi lalu manjuang nyebut nama aku menyengangau ke aku tadi dah. Nyak tanuk ku ya. Ular baru kaki dinyak ku ya.
5: Aku nya tadi nadai nadai mata utai alun kecil maku niti katas jen baru
3: mau. Oh, tadi tang kecil ngapa?
5: Ngecet ngapa?
4: Ninganya ke ular.
5: Aunya. Jadi utangnya tadi niki aku katas ngau sida datanya kali lo. Lawan kami nyaba sungai dah, sungai Mit, ia kabisi matai. Jadi dia tadi medak udahnya tadi ularnya datai ari luar hilik. Datai siko-siko ari luar hilik ngagai tapak perujak sendur kami ngadunya tadi dah.
4: Ular ular namanya?
5: Palak Mirah. Ya ndak ndak tu panjang ya. Umbah-umbah ya dah mesai tu tunjuk kaki kita nya
3: bisik.
5: Kedepok bisik enggak? Bisik tengah depok kenyal lah. Kali udahnya tadi datai maja datai ri ulu ri li berpuluh ularnya kung kau makau kumpul
3: meda.
5: Ya, tanda ngacau kami.
3: Au
5: Ya saya bermain buat tapak perujak sampai airnya dah.
4: Dia aja tu sudah.
5: Dia aja atau tidak ya? Kali nya tadi lo merastinya kami nyade siko incas kami nya tadi lah. Ya lo nyebut berkatuk meh. Ku ndak nemu ku ya. Nyong ka 38 tahun ku tu gawa ku ya. Baru yang medak saya nyelai berkatuk ku ya.
3: Aman.
5: Ya. Kali nya tadi kami nya tadi kira ndak tu mana saya nyade kami lo mulai sendiri. Ngagai rumah panjai dia rumah panjai ya lo bawum. Bawum nyadi bisi salah utai nyadi nyadi tidak ya lo mutus nyadi ngadu gawai ngampun.
4: Ngampun mesti dak ya
5: nak. Ngampun. Nya make terubah ku medak. Gawai ngampun menya lah. Iya ya.
4: Alu alu tekalanya sedak ya?
5: Ndak bisi 2 hari udah nya dah.
4: Alu
5: ngampun. Nya pengilak nya tidak alu ngiga jelu berbunuh bebelah semua meh. Dah nya tadi kami tu lo pulai ke rumah. Laban kami tu tadi ndak dia ubah rumah panjai. Isi rumah kusung ke seberai rumah panjainya tadi.
4: Dia
5: tang rumahnya tadi. Andan tu siap deh. Tengah siap. Kendur kami diaunya tadi. Jadi bisi malam banyak kengampun ke 2-3 malam udahnya dah. Kami tu rumahnya dia ubah tingkat atasnya kami. Kabang tingkat bawahnya nadai nadai lantai kurang dia nadai.
4: Kira bahasa Dawa atas dia mana?
5: Bahasa Dawa dia kami. Kali udah nyak tadi kemik meh. Jadi incas kami tu tadi apa ya tuai deh. Dah kincirnya deh tu. Kemik kali lo nanti kami ke kemik ke bawah kian lepas jambannya baru luar. Nurun ke bawah kian. Dia ia medak bisik baik bakal kemayang deh. Bak baru rumah kami nyak tadi. Pedak benong insap. Tang mua nyendak pedak dia bakal ya.
4: Melakang gini.
5: Ndak berdepan gua ya.
3: Tang tentu pedak nar.
5: Dan tu pedak nar bakal kemayang-kemayangnya. Pedak yang insap. Nyak tadi lu ya lu medaknya. Jakob ni anak ngacau kami ko ya sampai ya meh. Kali pedaknya nemu ngang ada. Tang yang tak berbunyi. Tanya tadi. Nyak mu tadi. Udah nyak tadi kami lu ngadu gawai ngampun lah. Hari rumah panjai lu ngagai tapak tujuh dan macam meh pengawak sida rumah panjai nyak udah nyak gawai ngampun nyak tadi. Kira sida ngambil kira bakal menang kenyak lah. Ngambil menang dari luar lah mainnya nyala. Ketempat yang bakal saya nyelai. Mintunya mah.
4: Keru ge udahnya?
5: Nih?
4: Keru ge udahnya?
3: Nadai nama-nama lah
5: ini. Nadai nama-nama lah. Laban aku udah seminggu nyalo pindah fashion TV udahnya. Nyama cerita dia.
3: Penlebah lebah kegawa bah menua orang.
4: Macam
5: ni. Nyama.
4: Ati Maya. Nanti Maya jemannya sebuah angka tak takut kan jadi ya udah kita ke nyu berkenang ku tanya kira ke nanti ke pengingat ke pemata manis menyana
5: ya ke
4: nambah ke penampak
3: aman aman oke apa ikai mana nak cerita apa ikai
5: ya ma berkunti
3: aman aman bisa cerita bukai lah tahu ke kunci baru ni
4: ya
3: oke ya selamat malam Ya. Okey. Au cerita ya. Apa ikai?
4: Au segi amat tu sem deh. Lebuh orang ke ngagak projek tak ke bukannya amnya sem deh. Minyak kita ke ngentak ke rumah pan
3: betul.
4: Habis atur ya ukai tentak ketua pihak ja deh. Nanti nya bu piring. Piring yang ngai dudah ketua pihak ja ya.
3: Au. Ngai nak dintu menyerti entah deh.
4: Ngai nak cukup mentu sem deh. Au lagi bisi peninga tu sem.
3: Lagi tau mel.
4: Au.
3: Kan ninga cerita deh nya tu. Lagi meh au.
4: Lagi.
3: Halo. Ya, halo, selamat malam.
4: Hello.
3: Halo. Mhm. Ah, siapa wei?
7: Yo, Perala Suwati.
3: Ah, Perala. Okey.
7: Ah, tunggu cerita kerja kasih aku batu.
3: Okey. Mhm. Tahu, tahu.
7: Jadi tahun 19 tahun agama cerita tu lawan tu terubah ku.
3: Kawa.
7: Sudah pada sekolah sudah pemilihan 1972
3: lama mah tu dah.
7: Lama tu dah.
3: Au.
7: Pada sekolah udah lama di kerja rumah. Lama namanya mayoman pengawal rumah pada beda balik pasti aku. Tahun 1986.
3: Au.
4: Nah.
3: Yes. Apa?
4: Putus ni.
3: Nama tu saya mak. Telefon baru lagi Pai Lala.
4: Au.
3: Ni putus ni tadi.
4: Ya.
3: Ya ya. Okey, nak dengar wa mesti penanggul mimit arus telefon kita itu neh Mel.
4: Ya, nak ngawa tahu telefon baru lagi bisi awak kita ke gula itu sejam setengah lagi apa program genggam semangat kita ini Sam.
3: Ya.
4: Jadi
3: cerita mana Mel?
4: Seraya tu akan ganti. Sedaknya tu kan cerita aku tu Sam cerita orang tengah aku nusi cerita ke di tu si sedai ke aku. Sedak tu gawa security tu Sam Siti shipnya bisi sampai kau saya ke pihak ke cerita ya deh. Jadi malamnya sebedau sudah ya ke tanyanya bisa briefing ya sudah kita berengkeh ngage ini di dulu meruta ngage ini di dulu meruta bukannya deh kira aku ngelar sudah A B C D sudah empat tu deh jadi ya ke A tu ya mat, ya apa pun dok dia aja aku di tu aja aku ya ke mata ke CCTV pihak aku ya jadi B ngusi tu gulai nanya ngage D au dia berani ke diri berani ko ya nadai ngawak ko ya jadi bespar sedak tu tadi sem deh bespar jadi dua ikut ke pegulainya belak nyau meh ngake bangunan ke jauh ge jadi kesiko tu ke semak ge ke diri au ni ke bangun dalaman ke 2-3 tingkat mem teh ke ndo ni bah penyebut dini luarnya ada sem nanti sebut ku temu orang magang lagi deh hanya di ni ke nurun bisa ninga namanya bak tingkat ketiga ya malik ke belakang ya kedi ke diri ajaknya tadi deh. Amalia ya ke belakang. Nai, nitiah kaku dia tadi. Pihak B, ku ya. Kan ke B nya tadi.
3: B pedak
4: ya. B pedak ya. Jadi saya dah ya. Kena ku uki tuki deh. Uki tuki muka ku kita ngaduk ya. Ya. Kena saya dah bukan ngau ke pakai diri deh. Jadi, nitiah kaku dia tadi. Pihak B, ku ya. Kan si kau nya. Kediri, mesti ku ya. Tadi nyawa ya, ya nya. Tak nitiah aja. Nitiah aja. Bejakuk nguinya, inya lu nanti nyawa ya. Tang, tak gen tu suwe bejakuk ngu sikuk tau deh. Di itu tadi, nanti tu suwe bejakuk ngu B. Tapi jalan aja, mendoa yang merunda. Masang, utai, lampu semua ya kena ada pasang-pasang. Udah nyanyo kak padu merundanya tadi. Ia ke ba e nyen ngangau. Kena okey tu ke tu.
3: Ngangau ke D
4: nya. Nama dia padu pulai ku ya. Lagi kami dua padu tembau ku ya. Siapa ngau dek? Kasi kau nyen kau ke E nya. Nai B ngau ku ditau. Nai ku ya nama B ngau si tau dah datang pepunduk ditau dah temuk merunda ku ya. Siapa ke ngau E nya? Ai ngau ku ditau ke ku ya nak rap ke E nya ke madah ke B nya udah ngau namanya udah pulai ngai ke pepunduk kin. Dah banyak ngau ya dia. Ngau ku ditau ya deh ku ya. Udah ditau doa ya ku si kau nyen ke. Ditau ke baca kiahnya tadi sekali yang melihat belakang nadai ke orangnya. Sepedak sedak abah CCTV. Sekian amat nadai orang ngau ya. Sekian ya.
3: Yang
4: boleh jauh, ya berjakuk ngurinya pun
3: berandau ngi ya
4: kenyanya. CCTV berandau ngi, orang nyat nanya wak ya, ya ke ngerandau si kau jatuh melakang, ya mendak, ya mendak si kau ini tiak aku deh pihak kenyalah kau ya, aw nak nyawat si kau nya, tak berjalan jauh. Jalan berjalan. Jadi orang kebak medak sedai ke medak bas CCTV nya. Ia bakal kemat bisa berjakuk dengan orang. Dan ada orang ngawai berjakuk. Siapa ke ngawai nyat deh? Siapa ke dia nanti deh?
3: Orang kegawa sekeriti
4: baru yang nemu Sam deh orang kegawainya tadi ukai Mensia.
3: Au.
4: Udah datai bawa pundok dia. Au. Tak percaya. Ia bercekih dengan sikoknya. Maka sikoknya. Sikok udah datai dia. Au. Dicek sedap bawa CCTV. Dah
3: bawa CCTV.
4: Baru yang percaya. Nah. Nanti jauh ke yang main yang jalan dah, Sam.
3: Au.
4: Kadang nak. Ni kita nemu ni utainya ke main yang jalan kin-kin-kin ni. Ya nitih aja.
3: Artinya. Ya malamnya. Wrong bird. Kau sikap ni.
4: Ya pikir apa ya.
3: Salah burung punya malamnya ni. Lepas aku bisik kalau ni. Kalau tak berkenya. Orang ke nanti bertemu tanya orangnya sikit nak berandau kita nak nyawut
4: sikit nak berandau ngodai ya tak munyi ko ye nyak kena
3: sikit tak deh
4: ya pedak deh ya nanti dia bidi ya nanti dia bidi ya dia terpedak ke ya tang ya sikit nak berandau ngodai ya tapi aku cerita orang nanti ya berandau ngodai kita begini nih
3: mensia amanya tadi kai amanya tadi ya
4: au
3: nama kamu je
4: pemen anam
3: okey hanya cerita mel kita malam tu
4: au jadi nanti kita berarti ke orang ke gawak ke bekenyak tu sem lebih lagi sedak ke gawak ship sedak security dan mayo lah cerita sedak ada sem muka siko ja nya risiko ja nya
3: ya nya sweh aku ngangau-ngangau ke bala security kau bodong gawak mesti cerita kini tahu telefon kita ni
4: kangen nyadi ke benda merundang kangen nyadi ke telefon dia sem ya orang ke mayu cerita tadi kita medak ya ya ke ngasuh kita namanya takut bekenya deh okey ndak ke kita madah ngenggam semangat ke kita dia sem tai mutai ke bekenya nya orang ke gawak baru rumah mayat bilik mayat utai kenya tentu bisa cerita
3: ya bisa nah terkenang
4: ya au
3: halo
8: halo
4: ya
3: selamat malam
8: malam.
4: Siapa tu?
3: Oi.
8: Sina Binti Abdullah hari Kampung Iran.
3: Oh.
4: Hari ni tadi?
8: Hari Kampung Iran.
4: Kampung Iran. Dini ni.
8: Sina Binti Abdullah.
4: Oh. Aku
8: tak nak mampu ke. Eh, tengah orang ini sebenarnya.
4: Oh. Bisa cerita apa ini?
8: Kenal jumpa ke dia?
4: Oh.
8: Kalau
4: ke dia main. Oh, jauh lagi kan, Wan?
8: Oh. Kamu okay. Tinggal lain, tau. Nyanyi
4: ada. Aman.
3: Aman.
8: Kak, saya cerita ke 11 dari bulan 8 tu sampai lama lah.
4: Oh, baru nyanyi.
3: Baru dia tau, ne.
8: Jadi, dulu hari bulan 8 ya, tadi. Kenapa petua itu ngabah bubu. Apa bubu benua ni suai dia nak tapi tak semua kepala kian. Puluh hari bulan. Sebelas hari bulan lepas yang bubunya kemayuan dan mau lihat apa sahaja ni dah. Ada apa? Kira 11 hari bulannya tadi tak tiba-tiba saya yang tadi bubunya tak cepat ambil sabat nuai mati di ni. Mulai tu ya ke Nur Cina ke sini ngamik dan ada Pak Jumatan mana ada Jumatan kita ke gay Pan Bunio kita nak kita kentu lu kian dah. Tapi keluar dia ningau lah pegau pegau.
3: Aw ne.
8: Ningau pegau.
3: Aw.
8: Kalau pas si kakak kau ke dia. Ya nanya mau si kau nya namanya kau amat empat kaya lain naik deh ya mana itu nya nan dia aku itu nya nama tempat tak naik deh damai kaya menda ya
3: tahu
8: ni ngah muni nya tadi buai aku sangka yang tadi buai sangka yang tadi tadi kurang sedikit nak bayar sedikit nak bayar
3: tahu
8: orang tua kok petua itu tiga ya nyau mungkin wae pada ini so apa tu ini tua orang kempa bayarnya tu
4: aw
8: 78 lah saya sejak umur ini tua ini
3: aw ah
8: lepas yang ini kak puyuang deh tidak mana yang mencau ya tidak puyuang
3: aw
8: ia nyak tangka bayarnya tadi ukai dalam air aku tangka bayarnya sampai bayar atas perahu
4: tagup ya
8: tagup dari baru
3: ada perahu
8: abak perahu tidak mana puyung ia nyak dalam perahu ngibun jauh umur 3 tahun ngurun lah kena puai itu ngigak nak jauh harinya medak bayar kena wain nyen ya.
4: Oh.
8: Apa tu wain anu aku. Meda aku tay kerpangai dia batas pegau nya dai. Mm-hmm. Jadi kepaham aku nya tadi nya tadi.
3: Tau.
8: Dan aku udah mati.
3: Tau ah.
8: Tenggelam ke ya?
3: Mm-hmm.
8: Pada aku ngau tenggelam ke tay ke dem demok nya tadi. Demok apa aku yang
3: penting. Mm-hmm. Tau ah.
8: Udah nya tadi. Nikah kenuai melaki bini, minta teh,
3: oh.
8: Minta teh leban. Bisa rasa kenyanya kaya nama teh di sini nganggap mengantau di sini ngah.
4: Aau,
8: nikah kenuai. Iya ni aku, ayah nganu kurang nama tayang ini. Nih net yang tu kemudah ada empat bayarnya kan?
3: Aau.
8: Iya ni aku lulusin, udah baik aku lulus, udah tenggelam kata.
3: Aau.
8: Tiap pertama ini. Aku kau nganu inauknya anak ini tuai tempat bayar. Nama makai mai budaknya. Dia semua anak mian ketiga tahunnya ada bayarnya ada baik inauknya niaga indahnya tadi.
3: Okay, ne.
8: Nama mai nak aku tu bayar aku.
3: Aau.
8: Agak tak iyanya tadi. Nama bayarnya kak takut ni tiap ketua petuai kak takut bayarnya sih sudah bangkut lah. Kita kan buat ya main ini tuanya deh, niat ya
3: aku.
8: Titi ya kan, udah titi ya kerja tadi, ya ni tadi, nak tenggelam main ini tuanya. Teranau aku buat ya, bayarnya tadi. Leka ke ya kaku, neng dek makai ya kaku, nganu ya orang tua ya orang tua kaku.
3: Aau.
8: Leka.
3: Aman.
8: Nada itu nol, main. Aku berjakau bersampi deh.
3: Berjakau tadi, rei mana tadi?
8: Aku berjakau mau bayar kemai netuai.
3: Aau.
8: Leka, kaya nada itu nol deh main. Kaku nganu, dia udah tuai. Dek, dek, dah ulah masai ya dek. Kaku lapan belai, udah sejak buat. Kaku nganu berjakau. Berjakau bula, ni mau bayar don. Nada ini
3: mana? Aau ah. Jakau atau diri menyak dalam aw.
8: Aw. Nak tempat kenyak deh deh. Cuma deh kemuah ha. Aku ngomong ya. Jakau mau bayar.
3: Aw ah.
8: Ada bayar nak kan nak kan lekak kenyak.
3: Oh nak ke bayar lekak ke?
8: Nak.
3: Oh.
8: Muka bayarnya nak nunggu kui bang. Aku ngomong petuai. Aku bayar aku kuat tak.
3: Aw. Nyau menyak tadi deh. Nari temuannya. Bayarnya
8: nak. Tiga deh. Sikit nak kah berjalan ya, tapi nak lah jauh yang main itu lainnya.
3: Aau
8: ah. Ada yang kenyak kere. Bapa kenuai apa itu lainnya kere. Semai hari ya, bapa aku. Sampai kini. Dua depak lebih kenyak sini hari bayaran.
3: Aau ah. Aau nadai ke kita ke munuh bayarnya ni?
8: Bunuh dengar saya lagi cerita ya. Saya kena suap mengam-mengam amat-amat bagi batu.
3: Aau.
8: Udah nyata deh. Kalau lampak gua mimin, ni tadi mua bayar ni tadi deh.
3: Aau ah.
8: Ngamai nak suka kenyak. Kenapa mesti mesti bayar ni tadi? Tan, sama aku lupa apung.
3: Okay, aau.
8: Aau, lupa apungnya, lupa ya nyak parit. Yang lapan apungnya kena nyuah tadi nyuah tumbuh dalam parit ni tadi nyuah di lupa aja ya ni sampai lupa tu aku yang sampai aku yang nak tumbuh sepenuh ya dalamnya.
3: Aau.
8: Tidak bekerja. Alai deh nikah, aku mana saya? Nama apa yang juga orang bisnis, apa yang aku?
3: Aau.
8: Nikah tu dah hinya. Nikah lainnya sampai lama, bapa aku bisnis setengah jam.
3: Aau.
8: Nuai apa tuai itu sampai nyantai penanga pariatnya nak. Ni saya kena empat perahu ni saya mengutom kenuai mungkin tadi yang naik yang naik naik tuanya pantuat hari pariatnya dah.
3: Hari lupa hanya aku.
8: Hari lupa aku. Dah nyata tayar mas ada menantau aku. Menantau ada aku nyata tangan ke kami apa bibi apa bibi.
3: Aku ah.
8: Main senapang.
3: Aku.
8: Main senapang. Lalu masuk kami ke tadi, agak pariatnya tadi, masuk bak nangga pariatnya.
3: Aau.
8: Tapi ke masuk ke dalam, kenal nak uliah lapannya. Kuat ke perahu, dua kuang, dan nak uliah ke perahu, sama nak luar perahu aja.
3: Aau, aau. Nak uliah merauk ke dalam, kian mana?
8: Aau, nak uliah. Ante lama ngante lama direk ngante menantu pun mau begi-begi megai semapeng.
3: Au. Yang nare pada age?
8: Madai, ini tuanya age demak nya age bai.
3: Au au.
8: Makanya meda ai nya bejeneng aku.
3: Heeh.
8: Nya ya nya bai kwa kau ngano menantu kun nya. Ya nya.
3: Au.
8: Ya nya ngante ya pancuat. Ha.
3: Au.
8: Kami empat ikau aja nya, ayai mau menantu aku, kuno melaki bini empat ikau aja, mamula dia.
3: Au au.
8: Uje ketemu apuang, aku pantap ke semua apuang yang parit. Pantap ke semua apuang enggak? Uje kerja ke banana parit ni dah.
3: Aw ah.
8: Ia hanya pada ilmu hancur.
3: Aw.
8: Kangau, nanti aku punya sekali ya. Hancur dek, kau nanti aku punya angan. Hancur dek kita, aku ni mac dek. Doknya.
3: Aw.
8: Nenoknya. Amat pantuat aja.
3: Oh, ayam ni nih.
8: Ayam.
3: Aw, kau ni tuai banyak sekali, meh.
8: Aw, ayam ni.
3: Aw.
8: Ti mek menantu ku, engkau jadi si kenal eh ti mek ti kau yang ku dok eh kau teh.
3: Aw.
8: Ku dok alu kari kenal ah tariknya eh. Ini tuai yang berdau dalam kelak ya.
4: Agi.
3: Aw, aw.
8: Udahnya ada yang tadi. Tak tahu apa luan perahu kami lapar sudah tuja kapung tak tahu je lalu eh kau semua puang saja.
4: Oh, ya.
3: Aau ne.
4: Nama kebun ne.
8: Tak berdiri ya.
3: Pu.
8: Berdiri ya. Atau lemah udah pernah kuat tu.
3: Aau, ah, medak ya.
8: Nyaw, medak ya berdiri. Amatnya baru benam tunggan. Ketiga nya lembat ke perahu kami tahu pun.
4: Aau.
8: Luang perahu kami kata kami segi lungkup.
4: Aau, nanti kemasal yang kau perahu nya.
8: Aku udah sediang kan dua lepas dana puang.
4: Aau.
8: Kau tadi kudem tu tahu tu dah sungguh le hari baru.
4: Aau.
8: Aku sikit ketat dana puangnya.
4: Aau, nyutu pali ya utai ke ni utai nol dia berayuan ne.
8: Aau.
3: Nung kan nol dia.
4: Aau.
3: Aau.
8: Angkat banyak rampas bertunggal aku kena mat bayainya kenapa yang hari menantu aku.
4: Aau.
8: Jika nya lapuk kebisa penyakit ampuas lagi. Nyo ampuas dulu.
4: Aau, takut. Takut punya kini.
3: Baik kesal, baik dia makin punya.
4: Aau.
8: Aau. Tertimek si punya, apa luan perahu ah.
3: Oh.
8: Tunggal aku nya nimeknya, baru amat kucul ke.
3: Kena nini, dada.
8: Bak ni ya, kini kena. Nak nemu, lapan mayuah kali nimek lima, kali tidak nimek.
3: Nyo. Napa tuat nama mati kau deh?
8: Mati. Ya, udah ya ketimek betul punya sekali ya kebantuan daluan perahu kami yang nanya di nego semua puang. Kebut mimik nak semua puang, gatai semua puang. Nuan ni ya.
3: Au ah.
8: Hari kena kerja tu ya tadi. Hari baru. Lawa. Ini kita lawa hanya. Lupa aku enggak lawa hanya tadi.
3: Au.
8: Lengan
4: ni,
8: netuai
4: ni
3: kita lekak
8: tak
3: berlom
8: perahu kami.
3: Oh, lekak
8: kia.
3: Lekak
8: kia, tapi
4: nak dongkeh
8: adalah
4: perahu, mai
8: pulang,
4: tapi
3: tak air lah
8: perahu.
3: Oh, iya,
8: mai.
3: Oh,
8: netuai
4: ni.
3: Dah mati.
4: Oh,
3: tapi.
4: Oh.
3: Berapa lama? Dah hiriat kia ke kia.
4: Oh, ne.
8: Udahnya kade iya, nya kade sama banyak. Pala eno bereng eto eh dah sama.
4: Au.
8: Kak manseng yang tiar hari.
3: Robert
8: elabak sain.
3: Au. Au.
8: Kenap ke? Kak suruh ya kade.
3: Au.
8: Bereng ya kade. Sesangkut gebab kaya puang.
3: Au.
8: Dia menobala munuah ya.
4: Lutih ya.
8: Timek, timek.
3: Au. Ya. Uliah ya.
8: Au. Timek si daya. Nya tiket bangkai net tuai urunya tadi.
3: Au ah. Ngadai mana?
8: Udah ngadai garai aja lah kan ya.
3: Ya. Oh.
8: Ngadai.
3: Au ah.
8: Tiket ngadai garai.
3: Ini telahnya ngadai mana? Udah
8: ngadai garai.
4: Au.
3: Au.
8: Udah ngadai empat bayar ngadai garai.
4: Au au. Udah cari ya kia dulu kiri.
8: Au cari ya kia. Ngadai sih kan ngadai. Ngadai surat beneng kan ngadai batu buah ya.
3: Au ah. Kasih mana ne?
8: Aau.
3: Aau. Alu ambil
8: kita. Nikal kita ke rumah. Aau. Nikal kita ke rumah. Pak kau ngambil ayun. Pak kau nganok sih
3: tak. Aau. Aau. Anuan ibu ne dia.
8: Ya apa tua aku tu duga mendiang aku bercerita. Jadi kalau apa tua aku tanggungnya dalam perahu. Katanya kedekatnya di tanggungnya kau kan ada utang lalunya. Kau.
3: Aau.
8: Kalian aku bisa mendalamnya. Kau nya mencari kenal tanggungnya.
4: Aau. Kena ngebab.
8: Kenal kau tu kalian kena ada belama. Ini kena kalian kena belama.
4: Aau.
3: Aman.
8: Nikal menyata desa rumah yang dah ngamik kain. Dah ngamik kain pada alu dah berada, alu dah datai orang ngamik kain yang tadi ini tadi. Alu tahu aku ni yang tadi kenoi madai, kau mau nek ya, neknya nak tu berapa? Murmang kan nek.
4: Au,
3: kasih aman nek.
8: Au, utai bakal ada kita yang tentu lakuan.
3: Au, nak buat tuat.
8: Jatuh, naik menggai bangkai, kau jatuh. Pegai kan?
4: Aau.
8: Masuk ke kain tanggung kalam perahu. Tanggung kalam perahu. Aau. Lain-lain.
3: Kini tubuh ya, narai timpang nama-nama. Bisa magang?
8: Bisa magang tak nak sempat tempok ya.
4: Aau.
3: Minda
8: aku. Maya aku kena lihat siang tadi. Maya aku ngadu kena tuairnya nyaruang ke kain ni batu buah ya. Titi aku nak bini nak tay kade de cari kebaya bini tay buah ya
4: di kacang ya.
8: Aau, tayang nanti ada pedal lah, naik bulan, nanti ada pedal, bayar nanti ada pedal.
3: Aau, aman.
4: Angkanya pedal dikerja ke ya ne, minat ke dia takut.
8: Pedal dempak ya, pedal dempak ya. Tapi ya, dengan ada pengujung buta itu lagi.
3: Okay.
8: Kapai kami bak, penua kami naik bak wap, elastik, ngebajetin, ngebajetinnya.
3: Aau, ya.
8: Orang sih sudah dah kaya lah. Iya, semua bola pulih nih. Medak ya sedikit nadai bekau, nadai bekau tu bayar. Nadai bekau tu bayar.
3: Aau.
8: Aau. Nanti kak ada kumpai sih tu, ayah tadi ini kuai, tadi minta maaf, nih minta ampun.
3: Aau.
8: Kak ada kumpai sih tu, ini tuanya, ukai empat bayar, masih lemak.
3: Aau.
8: Ngelampan aku.
3: Emak
8: sedikit. Aku.
3: Aau.
8: Seni kita ngomainya masih lemas aku. So aku mata aku medak yang medak atas penguh bayar aku. Aku tu ngagai bayar ke nangkap ya.
4: Aau.
8: Nganuk dulu. Seni kita ngomai kita masih lemas.
3: Aman.
8: Aku nganuk sedak.
3: Aau.
8: Kita nak percaya dia tu mati empat bayar ini orang kaku benung-benung bayar benung-benung bayar adin.
4: Aau.
8: Nganok tidak. Ada orang tu dah ngaban.
4: Mendanya kena ada bekau ne.
8: Angkat tu dah nyata dia datai orang kemau bayar tadi. Mungkin percaya lah sudah ya lah tadi datai orang kemau bayar.
3: Aau.
8: Nyo lama ya dia nyata tadi. Apa tangan tadi leroba polis yang ngamai ya deh. Ya laban yang ada masa lagi elsi yang nak celap lagi deh.
4: Aau.
8: Nyak sih dah yang dia air baru.
4: Aau.
8: Amat ya nada bekal ngelik bayar. Tapi ya yang tadi isi biru pula bekal tegam bayar.
4: Aau. Nemaram.
8: Aau nemaram bab reng ya. Bayar yang nangkap reng ya.
4: Aau.
3: Aman.
8: Angkat deh bayar yang tadi. Amat nadai ngelek yang cike nadai ngelek ya.
4: Oh, ne.
3: Aruh, nadai bekau ne tu airnya.
8: Nya lihat cari kena tu air nadai ngelek. Cike nadai ngelek tukang kesira yang kayu. Pada nama bayar tu nadai ngelek.
3: Wah, ngelek tu bayar tu air ya.
8: Nak dia ni tu air pelabur kan tu air kini tu
4: air patik. Kini sikit dia tinggi.
3: Kini ngelek entah nadai ne.
8: Nak punya tirai ketawa. Selamat dicabut amian leh cabut
3: deh ko
8: sudah.
3: Nintai amiannya. Au. Au.
8: Nganu tidak betai di retayanya mayangnya 14 tahun bayaran. Tai bayaran
3: nya. Engkau kita mensianya bisik kena dai ngelai menya.
8: Juga bekerja sini. Nada ini cara nariat, cara rupa punya kena nariat.
3: Aau.
8: Baru ini nikah kata.
3: Aau, besai bayarnya.
8: Besai bayar. Asai ke papa kaki banyaknya pemanyai. Oh. Kaki ni kini pemanyai.
3: Oh. Si masuk suruh kabar mayanya.
8: Bisa
4: teman
3: tak ini kuai orang ketanya nya aku menya. Oh,
4: ne. Antik ngiga ela. Barunya antiknya tahun tu tadi ne. Oh. Oh,
8: 11 hari bulan 8
3: ya. Oh. Antik ngiga ela.
8: Utai ke ngaku aku mengam mengatnya tadi dayanya mah namun ngai negau sumbu apung berdiri
4: ja. Oh, lapanya bukannya ne bisa cerita ya kalau ne.
8: Tanya petuanya
4: lagi. Oh, tahu uji kenyanya.
3: Ah, banyak ne. Banyak lah nemu tanya ne.
4: Uji ke ngapa nya katikunya?
8: Uji ngapa nya jang?
3: Tak pistang kalau dinga orang madah kemunyi nya mana?
8: Oh. Oh. Kita nak aku cuba ingat dek aku cuba bisa aku cuba ngau masuk tanya tahu dah ngam mengam tu.
3: Uh-huh.
8: Ulan berapa mayanya cuba
3: kini?
8: Kita nak aku ke cerita ke daerah empu aku ke de kacau bayar ke nganit banyak perahu aku nilai ketinggal kenok aku nya
3: aw ah
8: aw kan aku bisa cerita mayanya sebab nilai bayar tinggal bak gandung perahu dan ni aku
3: aw
8: dia mutai sama aku berjalan di kudiau dai
4: aw
3: aw ne
8: aw
3: aman ya. Saya umat ni tang. Ambil segala ceritanya
4: tadi. Ambil ceritanya tadinya munyi koyanya tadi. Ajar ya munya ana tang uji ngapa ke tua te ta. Munyi kena tu kream bulu pakai.
3: Entar lah lah hang nak pakai ya jateng.
4: Amat baik cerita bayar tu de sem de. Aku kalau je cerita engkau tu tau kau kau cerita genggam semangat kalau aku berarti ke kalau aku nemuai ge site tempat kau bala kaban de suba sem. Mandai kami mandai ke ai sidaknya tadi de mandai lemai. Bisik kaban ku sikut je madah laban sidak menua sidaknya lebak namanya bayar de sidak ya kati ku madah sigi bisa bayar ba pandai ai sidaknya jadi laban kami kin ai kami kin nadai utai bekenya jadi aku nak nemu bau tanya mansa bayar kat datai kena ke sidak bau nama kati ku kita benar bau lang bau lang nanti utainya namanya nyengentai na bau nyuka bisik semeknya ya ku sidak ya kangau ku sidak ya niki ana baik dia agak dek kau sedar yang anda aku berpengit kan kau tolak bahan kena namun ni kek kau dikek kau tak mansak membayarnya
3: tapi pedak mamat
4: apa dah waktu saya nyetang bala nak anda ya kau semangat ya Sam ne alaban kan yang bisa cerita agak bak menua orang yang dia bayar segi nak ajau sedar ya jadi bala nambiak kesama kau mandiknya tak pelak dia punya mandik aku kena berani.
3: Sidak
4: lalu pemadau ya, aku nurun kai.
3: Orang menuanya dah terlebak.
4: Ya, dah terlebak.
3: Nang tanya nang anak ngacau ya jawab meh. Okay. Kita ini mau nanti bak jong krokodil bau sidak layan nama
4: meh. Bau lang.
3: Bau lang, bau buat
4: meh.
3: Hello.
4: Hello, selamat lemai. Selamat lemai, selamat malam.
3: Ya, selamat lah. Hello.
4: Oh, siapa sampai tadi?
9: Kalau
4: rumah kami. Ah, mana itu dingin
3: atau siapa? Tentu terang lah nyawa dia,
9: terang.
3: Ingat mimin.
4: Siapa tadi?
9: Sedingo.
4: Siapa tu tadi?
3: Terang.
9: Rimuang hari.
3: Rimuang
4: hari kapit.
3: Kapit.
4: Dengar ke cerita orang nanti dari mua?
9: Dengar.
3: Ya, nih.
4: Dua empu bisa cerita, nih.
3: Menung galai, itu pula bawa kau.
4: Iya.
9: Dengar, aku cerita belau sebuah galik, nih.
3: Okey.
9: Lepas lima tahun kau, nih. Itu, itu benar kita lalu baliah, itu.
3: Okey.
9: Cerita pasal ngasau, itu.
3: Ngasau,
9: sebab pemimpin tu lah dengan
3: sewu.
9: kun tiga rumah penyembuh.
3: Mupuak.
9: Masuk rumah ini. Tiga rumah ini.
3: Masuk
9: ngulung air. Kumai air sekarang. Memuat kumli air sekarang. Jadi, udah keluar ibu jalan ngulu airnya. Kalau ini ngau dua. Lalai. Lalai belau dua. Lalai udua tua kuyangan aku.
4: Au.
9: Ame, kau apa pelian kau mak, kau yang nak kau. Ni pelian kau bayar, bisa ni kau dua ket ket kia. Kau nak ngalau mak, lebihnya berdau jauh lah. Entah itu di ngalau mak.

0: la nipa bi do sai kiram sai to gi asum de ko ge tai ka te mea ko ni wo te mea ko ya rau do pa tai ba bi mo la la da la ve gi
1: ya
0: ne nga u do na kan ka o ala
1: au a
0: pantap de pantap ko ya ro na ko pa le nga ka ka ko na pa ra pa le
1: au
0: ya mo ko uno uno ka mantap
1: au a
0: Oleh, buku yang babi yang lari juga kau. Nih babi oleh pentap, lau nyeruga babi. Dan yang terlek, lek kedua ikan lek yang sebelah babi yang ketimak kau. Lepas ni ke air sungai, kusir-kusir juga ni ke.
2: Ya.
0: Anak ni mak kau yang anak kau pentap dek. Kau yang kau, aku kau. Guno-guno, aku tengok mai dukokir. Ingat mak aku tu kawan tapi, ya penguyang ke babi, kawan kia deh, mu babi.
2: Oh,
0: itu kan tua.
2: Ah, nyukang laban deh.
0: Ah, mudah nyukam minyak. Tu naik, ni tadi.
1: Oh,
0: udah nyata, mudah penguyang. Berapa aku kerja belum kaya senapang. Ada contek senapang kat sana, ngacir kebakaran kian.
1: Oh.
0: Baik kau terap, lepas babi nak kena tuh nguyang baik kau terap. Ih, meletuk apa yang kata semua. Aku nak ada muak, aku pecat ke mana, nak pulang.
1: Kau.
0: Aku aku ni dia tengah nak dek, nak aku main rumah dek. Kau dia titi mel terlek babi, lama kau beli aku aku ni.
1: Eh, bayar man.
0: Bayar, kau bayar je. Bayar banyak, dah babi ni mitu ni.
1: Au,
0: dengan ini punya lapang dah tai baru dua kia. Beh, tangkap dua. Dengan baru ngacua ama ngaluko. Nak aku ni aku gerta aku.
1: Au ah.
0: Ni nak angkat ngala aku ku mai rumah ni.
1: Aman. Yang si strom semua.
0: Au, lapang ke. Nak aku ni ni tu nak dia timak tu dia tele nu dah aku ni.
1: Aman ni.
0: อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอ kami dua yang pan prau kulai aku musik ya. Musiknya mesti depan hai aku dia orang depan hai aku kumunya.
1: Napa yang tarian orang?
0: Kayak tarian lagi ngau aku kum dia.
2: Ya.
1: Oh.
0: Ya, aku balo le sok aku kum balo ngau baik deh. Itu le sai kan dua ya, le si mai apa babi lan mudi re. Rau dua peratai, kita selat ya.
1: Aman.
0: Maka saya nak kau kita bela kau dua, bela lari ke selat ya.
2: Yeah.
0: Ya, mungkin kesal ti, mulai perahu, bela aku kucat saya ke mana?
1: Ah, okay kesal.
0: Dengan leca rumah. Dah kau dua ini tu, abis nusi aku. Aku dah lalu naik. Aku kena aku ingat dia di sini nama kamu dia aku yang
2: dia
0: kau kau ni
1: aman
0: yang tengah nak ambil tu aku nak ya dia nak suruh aku ingat dia
1: orang mancal ya tadi ya
0: ya lah mancal menanya kami tu baik baik ya tadi
1: orang
0: kedua itu mah kadang-kadang tak kena lembu ya udah kan mulai upai
1: aman.
0: Kalau nak bulu mansaknya, bicara dengan cowok.
2: Oh, saya tengah caw.
1: Bicara. Oh, saya rumah orang.

0: ya.
1: Belah macam keropu.
0: Au. Au.
2: Oke, dia tahu daun tak kuat dia mensaknya.
0: Oh, nak nambah orang sama keropuaknya.
2: Tak, menyalahnya nak dia tahu.
1: Au. Nak kena nama. Angkan tak orang berani ngambil pelabaku.
0: Au. Nama suatu ni orang dia kaya orang.
1: Ya.
2: Orang kena mu. Kau nak ngaik ya.
1: Ya.
0: Aman.
2: Ya kena mu. Kau pelabaku.
0: Au. Ya.
2: Jadi
0: okay. Dia
2: kayak
0: tu nak
2: kuat.
0: Aman. Okey, Rimong. Terima kasih. Ah, terima kasih Rimong. Ya, betul. Okey, selamat malam.
1: Ya, awak mayuh balap ninga tu akan usai cerita malam tu the same deh.
0: Ya,
1: jadi tu hari sikup ninga kita hari Selamat tu same bising girum ke cerita yang mega. Jadi ko ya, tu cerita gimmick sebab tu ko ya same deh. Maya sedak ke namanya tadi bak pun sawit. Bak mana sawit
0: ya. Bak
1: ko deh. Apa ya ya apa ya ngau indah ya ko ya bak lurinya deh. Apa ya driba ko ya lurinya diketu ke apa ya ko ya. Jadi apa yang indah ya pansut ko ya ya tinggal dalam lurinya. Laban kaget mit ke kacau meh ku yang ngacau tai ke dalam lurinya the same deh sekali meh lurinya berjalan ku yang naban ke lalu labuh ke ba ku ya deh nasib nak ku yang lurinya panggai ba pun sawit. Ya apa nak ada penama ini nak kesal apa yang ngunda yang mendatnya luri berjalan ke diri anak yang ke dalamnya labuh ke lebak panggai berpun sawit ya malu dia tarik orang kau nama baka kubinya katiku kita ya tarik orang kau nyam nasib ke nadai nama-nama.
0: Oh, ya
1: cerita
0: ya, Sam. Hei, nih, nanti ada pun sawit, entah ada sampai temu, men. Oh, kau nak lebak, dia nak lebak aku. Okey, halo, selamat malam.
3: Halo, ini Cia,
0: Hesu. Oh, ini Cia. Okey. Oh, ada tai baru, nih, ini Cia.
3: Oh.
0: Okey. Ya, malam tu, nih, cerita, Nuan, ini Cia.
3: Cerita, keluar. Anak aku kesat
0: tau. Ah, apa ni?
3: Kesat tau. Saya pun dah bungang. Buang aku ngam-ngam tu juang.
0: Aku
3: nak ke kami. Aku sudah kenyang si tu sama malam sesuai dek.
0: Sama malam.
3: Aku nak ke kami nuas suang tu juga. Bisa nada jalan mayanya. Bagi saya yang lain
0: deh. Berada tak jalan mana?
3: Tapi anak kisahnya, sebab sabarnya, uti pulai kesuang kita. Aku semuanya nyak berada kerja, berada kerja bersekolah dia. Nyak nyak maya nyak susu bulan apa? Dengannya kesuang kita, semuanya dia anak kisahnya mau tiga kerja bersama. Dengannya pulai keluar, kesuang pulai malah nuah saya sekuat-kuat dia. Mulai baru. Nak sampai saya yang lain ni sebab depan stres dibutin. Jadi cerita yang pihak pemnyari ko masih buat dia. Ya mungkin ya. Ada wap sampai orang tu. Sampai orang tu nuah ya. Dia semua jadi masih dalam nyari dia. Tuan pulai ni buat saya semua hein tua pulai. Tanya, apa saya nak? Ini cerita. Ucuk cerita ni. Apa saya nak cerita yang tak kerja lain-lain. Ama apa tu? Kau tu kan mana? Nak sah tu ada. Nak kurang nak aku. Ada aku tu dia pun ni. Jadi dia kau nama-nama dia kau ni. Tapi tunjuknya. Bisa kepun kan dah jalannya
0: lah. West.
3: Tapi dia yang nama apa? Dia kerja aku kan. Aku mudi dua L. Nak waktu sini ya mudanya pasang itu betai. Kemarin tak ada dek aku nak kesan. Ia muda dia macam jalan tua. Kau nak tahu?
0: Tengok.
3: Baik aja jalan putus keluar.
1: Nih.
3: Jalan rempang kan. Mai putus jalan tu kan ngebrak aku kaku kan ya. Tak tua balik. Tiba gempa dicek lagu tak ada bunga ini tu bang tak dicek lagu tak ada bunga itu naik kau ya. Tak ada bunga. Ni kau bahu ni lama ngua ni lawan tadi. la ngau dia. Tanya, betul om jalan ke luar dia. Apa ya ke luar dia? Nya ke luar macam putusan.
0: Oh.
3: Tanya ni lepas aku cerita tu. Oh. Mulai kita ya, kita ya ke sabar ke nak kita ada ke situ. Oh. Nak kita sama nak. Banyak kita ya tiga jam semua. Ya ya ya. Semuanya ngantuk aku ini ya ngantuk ya. Oh. Nampak dapur. Nasihat kita ya nak beri ya sama nak.
0: Au ah, nak mendak batu dengan tu.
3: Au, kita yang ngantuk ya.
0: Au ah.
3: Kita ya, berdua kita ya.
0: Au.
3: Sebenarnya nak, nak dia, nak ada ngawang. Banyak tu punya semua, kira ya. Puan ya.
0: Au.
3: Nak kita tadi.
0: Au ni.
3: Au.
1: Ya.
3: Ya. Kalau ngawak, kita tak kita kira ya. Pulau tidak agak menua tak yakin. Dia agak berat kerja sampai pincian mayanya. Kalau sampai pincian, kenapa? Aku dulu beli pincian ya, jadi gay.
0: Aman, aman.
1: Terima
0: kasih. Terima kasih ni Cia. Mesti cerita lah. Mesti baru lah.
3: Lama ke tuan nak bulu ya
1: tak ada. Mayuh bala ke telefon tu malam tu ni. Sam nyo.
0: Aman.
1: Aku beli aja ni.
0: Okay. Selamat malam ini Cia.
1: Nah, mat ke Sam deh. Tua tadi ngumai ke nadai orang deh. Nyak juntang itu ni. Tua apa kak ngetu dah lama?
0: Dah lama ke tau. Merindang peninggalan dulu kan ni. Lagu hari idut pusah tau.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

0: Okey, nyak lagu lama hari Niang Michael Jemat ngau Roslyn Jati Biang tadi Mel.
1: Iya, nasi gambar. Jadi Roslyn Jati Biang tu Sam ngau dengan Mayu bunyi ke promo kita. Habis di dekat Merindang bala kita ke bisi datai malam anugerah kata siapa juara di Betung 3 bulan 10. Halaban katik kau kita, Luniang kita. Malamnya kita mai penyanyi-penyanyi lama kita ia kaki uliha di baik kita yang tadi. Di gumpul kita buat setiap pentas sidang tadi main lagu-lagu ke lama-lama. Jadi baka umur kita itu Sam aku nak nemu nuan meh. Jadi umur aku tu nyutuai kat hingga lagu-lagu lama mungkinnya Sam.
0: Amrindo lebih lagi malam hari itu dah.
1: Ya, nasi gamat.
0: Pada nadai orang ke lama, nadai orang ke baru.
1: Ukai ke kita mandah kita ngai dengar ke lagu baru dia Sam, lagu baru tu. Pan kita sama Kak Ganinga tanya kadang-kadang lebih tua ke dedugau nya tadi. Kak Ganinga lagu lama.
0: Tengok lagu lama. Ya.
2: Halo.
1: Ya, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Siapa tu deh?
2: Buka.
0: Janang tu kini? Ini nyawa Janang. Temu.
1: Bisa cerita Janang ne?
2: Cerita jauh sudah.
1: Musim Borian tu kemari.
2: Jadi aku kumpul Borian. Baru kan dapai si gay tadi.
1: Musim Borian kita dia ana janan.
2: Nyuka ujuang ya.
1: Nak ngirum ke kami dua SM kita.
0: Tahu ke ngirum kita ne.
2: Kesalah tiada tujuan. Kedua ada tarik orang kesal kau main lapu sendiri lau. Aku kaya kalau kau dia lau nak kesal. Tapi dia boleh jalu saulu kau kau.
0: Okay.
2: Teka aja kau ingin dah jari kau boleh kau. Mata
0: Lengan pengulu kami tahu mian lah. Ya, mesti ke suai haranya mak. Mesti lengan pengulu kau. Ya, kumai ta besai mang galengan pungulau ku ya.
2: Au. Nanti
0: tahu kan jadi tahu kesal, jadi tak kesal lah kita. Au. Okey, okey Janang. Terima kasih Mayoh, okey noh.
1: Iya.
2: Au. Au. Kita ingat
0: sejak kesebut tu. Au. Aman. Au. Ya.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih.
1: Cerita cerita kena tinggal yang borian ya tu neng. Jadi aku berarti ke bawah Facebook YFM tu. Ken gak Sam. Bisa gak namanya cerita lebih kurang sebaka
0: gak
1: tinggal borian dari Ricau tu. Lebih kurang kenyanya tadi Sam.
0: Okay. Cerita. Tanya kenyataan ini.
1: Musim Rian tu kemarin.
0: Musim Rian. Okay. Ya, halo.
3: Halo.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Siapa tu ni?
3: Tuan Bill tu.
1: Siapa tadi?
0: Tuan Bill.
1: Tuan Bill.
0: Dini
1: nonton
0: tu. Bunyi cerita tu.
1: Bunyi benung hari jalan itu.
3: Ya, benung driving na hand free.
0: Okay, gimana?
1: Bagaimana ini nih? Nak perjalanan jauh?
3: Nada
1: iba erek
3: kucing
1: gitu aja. Di toja. Okey.
0: Iman. Ya, mesti taika to si itu deh.
3: Cerita lah.
0: Okey.
3: Cerita tu dalam tahun 2025 tahunnya kemarin.
1: Agi baru.
3: Ya, agi baru. Tu cerita lebuh kemis buat di Selalang. Kami tu kerja lah sebenarnya tu semua. Kami kerja kerja ngetap buat na perahu. Di Selalang. Jadi kami sebuat tu tidak nemu lah, tidak nemu kendor kendor ke di tujah kami kena perahu tu kawasan ke ini ke kita mata kendor alai Pulau Kijang ke.
0: Penusah karam suba.
3: Karam. Jadi lepas mes buat tu ke ngenap perahu tu tadi. Tubuh kami bisa 8 ikau.
0: Empat
3: ikau sisi perahu lah leban buat kena minyak mir. Jadi jadi orang ke enggau kami ke depan buat tu tadi. Nadai ke matah ke kami luarnya kebenaran. Tak tahu di tengah. Tidak tahu di tengah perahu mir. Ya, jadi lepas kami buat kenengahnya tadi. Kira dalam pukul 2 lemai kenyal lah. Benung air, benung umbak pasang besar mamat. Danya makin ke tengah, makin ke tengah, makin balat ke umbak.
0: Okay.
3: Makin ke tengah, makin balat umbak. Lain tu kuati. Lah kami buat nang bisi kena life jacket lah. Nang bisi kena life jacket. Tanya tadi makin ke tengah makin nyo leban abot ke kena aku tu dulu. Leban ke meda andor alai ke kat dituju kami lah. Tanya kali meda bala kaban di belakang tak ada. Tak ada ya. Dia lah leban umbak tu tinggi deh. Kadang nang amat nada di pedal lagi belakang kaban ke belakang dia. Kami aku ke di luar kami leban aku ke ngeluan ke kami sebuat kami bersimpat iku. Amat kami aja kenal. Tang dalam rundiang dia sikit nada rundiang bukai. Sikit mati. Danya nyo kira bisi udah jauh baru bisi medok buat bola kaban tu tadi. Bisi lantang mimit kan sehati. Nyo tang umbak mainnya nang balat. Nasib orang ke bot orang ke driver bot kami nya pandai Belandia
0: ini.
3: Belandia nang orang kelebok tengah tengah gelombang kan. Kami sebuat tu tadi nang pernah mau pengen diri. Tak berjaku tang anggap hati sigi sama megang. Sigi ngumbai diri pun mati. Dan nyo dah kami sangkai balakaban bukai 15 minit sudah dudi dari kami. Leban ke mai bot dia ke dudi yang tadi nembia. Nyak besi ya besi. Yo pan takut ke. Dan nyo dah kami sangkai. lama ambisi ndak bercerita aku nada nang ndak bejaku lepas nang agi kesal agi kesal udahnya kata kemediannya udahnya baru lihat bejaku baru membayar dirimpu hidup udahnya baru bercerita iya madah kalai kendor kami di tengah kami nyo muara tapi kena mau menemua muara bas lalang nyok kendor iya madah ku ayok ke ngau kami teribanya tuk mendor pulau Kijang Karam kelio nyok tapi kami nemu nadain ke tengah nyok
1: iya
0: nyok nak boleh di tengah nyop ya
3: ndak okay yang ndak boleh di tengah boleh di tengah tang mesti bot pesain di poster bot ke pesainya boleh tengah pulau aku tang mesti ke nyelinting jamil namanya air ke pasang
0: aku mendak di tau muara Kuala Rejang ya
3: muara Kuala Rejang ya bisa nama menua nama siti dia siti
0: kurang bisa nama nya dia ne nasib lah kita ada nama-nama ne Tuan Bill.
3: Ya, nasib nada nama-nama. Nyo kami pulai, nyo terpaksa lah kami ngiga rut baru, ngiga jalai baru ke luar. Lagi disik simpan video kekenangan.
0: Ayo. Aman.
1: Okey.
3: Sejak lah cerita genggam semangat.
1: Terima kasih ya,
0: Nay. Terima kasih.
3: Terima kasih, Sek. Ngegai di jam melati.
0: Selamat malam. Okey, selamat malam. Genwan, au.
1: Iya, amat munyi ko Tuan Benya tadi siapa tu Sam nanti kita namanya gawak tu sewah mindah ngekai nur-nur ke bukai tu deh banyak macam penelebak ke diasai ke kita deh bakal ngesedak tu tadi mah kadang-kadang buat menua orang kena kalak di tujah kita di tujah kita ke Sam deh
0: nadai
1: kita nemu ni utai ketau ni utai kena tau ti orang nak madah ke kita ini
0: iya
1: sekemat lagi bisik Sam deh
0: atau nak ngawak nanti peninggal kita ke bisik bertelepon baru dah tahu lagi. Okey, harus telepon kita 082258633 ngau 2586334. Okey.
1: Berpindah dulu.
0: Berpindah dulu tu ah. Nyuka ujung-ujung tu nyuka bebelak membala ni.
1: Nyu ujung-ujung jam mengkanyu bisik ngenguap.
0: Maka tua tu.

0: Okey, angka bisa sikut dua lagi meh neh Mel. Orang ke dekat bercerita nyandi tua lagi nganti sidak ke dekat nusi cerita. Berdau ngujung ke awak kita.
1: Bagi bisa 17 minit lagi sem neh. Hantu kita yang tadi gulai. Ya, au.
0: Sawat ajak meh. Seraya ke ngukup ke jam kita. Halo.
2: Halo.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Siapa tu oi?
2: Kakak Ibi tu tahun ni sebab bisik kau telefon untuk telefon baru ke?
1: Bisik cerita ni.
2: Ya. Jadi cerita tu cerita tahun 70-an sebab. Maya maya lagi biak lihat
1: mutuang.
2: Mutuang. Kau kami mutuang bi orang buat nangkal ke?
0: Sama.
2: Jauh tempatnya lah mutuang cuma lalau keliak dari rumah kami kampung Rakainya. Nemu maga orang berjalan harinya nyengka aku lebih sejam bisi berjalan kira pukul 6 makanya bisi nurun terus berdau pukul 6 makanya datai dadian kurang lebih ke 7 ke 7 lalu makanya datai ke kebun getah datai diannya. Jadi aku nya hari rumahnya hari kampungnya mai ukui mai ukui berlama-lama nanti nadai berap ukui nya mereka rumah panjangnya ya kau tanya kan nikah berap aku ukui nya setiap pagi berap hari ukui nya ngagai namanya aku mai kami tindas barang dahnya leka aku dia sumpah tindas barang nikah lu ukui nya udah nyanya ngai aku ngelekak ada dia punya sebaran mu magang kami serumah
0: ya.
2: Baik ku sampai kian ngegai kumai kami tindih bertelu kedian nyu jauh ginya baru aku ngelekak ini tiah bari ukuenya udah nyak ngai ku gini ngelekak ya gi udah baru tu udah tindih sebarang tu ku kami udah tindih bertelu nyin baru aku ngelekak ya mai ukuai bare hari aku takut kena diri aja ne kita gi biak lihat takut nadi seorang ngau namanya menjalaikin kampung puang ke diri aja setiap pagi mutuang kin tetai dedian mutuang aku dah biar mutuang dulu kurang lebih aku 10 kenya pagi dulu dah ada pemirit ni letak dulu dia dengar aku kutai kutainya memuni nama tengah ketika dia takut aku ketika dia diri aja dulu di kampung puang dia jauh sama mamanya memungi tanya aku tanya munginya ini nama tanya ketika dia halo nyau ke dalam ke munyi tanya pedah aku mayah ngam sem-sem sayanya akai aku takut
0: mayas ne
2: kaya akan makai buah mau jauh terdampir pemiriatnya mau jauh ke kami nyak tekak pakai dia kudanya dampir ke dampir kia dan mau kue kunya tadi lalu nyalak
0: okay.
2: Nyalak kuenya nyalak lalu degagai kuenya bapak dia lalu lari lari jauh ada yang banyak cerita aku nyak aja dia memangat takut memamai kita kena diri nak dia lagi biak kelihatan tahun 70-an ya dengiranya kira bapak dah tahun kita umur aku lebihnya
0: aman
2: kayak takut memamai udahnya dah salah ukurnya lalu jauh lalu nada lagi ya makanya aja cerita aku malah kanya aja
1: terima kasih ya
2: jauh mamai aduh diri aja berjalan
0: ini mayasnya
2: nanti ya aduh kita ini kita nanti ya nurun ke bawah mata mata ke dan kayu ya mata ke lengan kita
1: ya
0: aman oke kakak Ibi terima kasih ya
1: oke ya selamat malam
0: cerita
1: aman saya nanti kita mendak TV pada telefon dan ke YouTube deh kita berarti ke maya atau kriang maya tanya ini pun sebut deh tua bunyi ko ya tadi deh temu ngutanya belah babas kediri gage aku nak temu aku nak bapai nak bindai lari sem
0: gagai lari laju ku tanya
1: katanya
0: yang ruya kebuah rian ya
1: sekali singkang tua katanya 20 singkang tua kadang nak sesingkang ya deh. Mana?
0: Au nau lia sekali nya ne.
1: Ya, au. Jadi ya terima kasih ngagai ya malam ninga tu aga. Habis udah bertelepon malam tu cukup mayu sem ne. Au bisa bapa ikau ke udah nyala terima kasih ya. Sukuang kita buat program kita ke malam tu. Bertemu baru bawa ke buka.
0: Ya, cerita apa mana-mana ne. Okey, harap ke boleh bertemu apa minggu baru nya ne lah peninga ya. Jadi ninga kita ngau lagu hari Jimmy nyayang tu Sunyi Nadainuan. Selamat malam, selamat belalak semua. Okay, bye-bye.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Berenggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: Safa, kedekat Pai Kulai, trofi pemadut bilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Pai Kulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut bilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Pai Kulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Lan, Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ketika ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara.

Kesembilan renggat final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SDSJ ke-9 renggat final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SDSJ. Aram sampal datai, SDSJ ke-9 renggat final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk nadai membayar.

0: YFM, segulai sejalai.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, bak acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

Sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kama boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, campat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban.

0: Safa ke dekat Pai Kulai trofi pemadu terbilang Pak Anugerah Carta Safa juara ACSK ke-9 hari 12 finalis ACSK ke-9 Safa ke dekat Pai Kulai trofi finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang kau ke popular hari 12 titik lagu ni bagi lagu ke dekat Pai Kulai trofi lagu ACSK ke-9 pemandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemandu terbilang dan kategori lagu ACSK ke-9 pemandu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Ya saja kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industry.

0: Sapa ke dekat Maikulai Trofi Pemadu Terbilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat Maikulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Maikulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Biasai ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industry.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: dekat merincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 berenggan final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Robles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau Ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal

9, Robles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Pagi Rewind.
1: Penung ringat, penung pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama. Kini, ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Lagi. Amat ke nyari kita ke besawut. Kadangnya, meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dina sedar.
2: Ngenang ke gibit sebuah desem. Hati inai ngasuh, ngai kerja pengonjari. Kita yang ringat ke diri. Ringat. Tama ke pilih pamit pangkiang na dehnya dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu kan dua
1: ti aku ungkah ke muah pintunya ti ke panua oh kelapa
2: mana mentah senting kamu pintu
1: nah awak ke nyium baunya deh nawa ya pansuan baik baru ke dapur
3: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Maya hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta

0: Ya.
1: Dengarkan Pengelak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai.
2: Selamat pagi, salam Malaysia, Madani, Ngopi, Moga salam Sarawak. Saya Unga Guys, Lampur Peninga di Sarawak, Tanah Kenyalang pagi tu. Bukan baru kita bawa Pengerak Pagi YFM. Pagi tu, pagi, hari 4. 24 hari bulan 9 tahun 2026. Tentu ya, awak nur kami yang muka kedai ba pagi hari 4 kita ke satu Pengerak Pagi. Sedau manu angkuku dia kami udah angkuku dulu. Ngergas ke mata kita ba pagi hari kita ke sari tu. Terima kasih ya ngaga kita semua lawan dah milih ya YFM jadi ke stesen pemerintah kita. Lalu pihak mega dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi. Dia tidur malam kita udah ditimang di asuh kami jenak agi ba awak timang kerbak tawas. Di segulai sejalai ngau kita berengkah hari pukul 12 tengah malam tu tadi. Jadi ngarap ke boleh kenyap ya ke mana meh ba tidur malam kita. Jadi dia tu agreement udah berbalik wai. Kami nada agi ngasuh mata kita lelanua tang bawa Pengerak Pagi kita ikut sari tu. Kami endang ya datai ngasuh mata kita yang tadi regas agi. Okey, jadi ya bakal selama megak ya sebelum kita ya nyingkang ke muagi ba awak Pengerak Pagi YFM kita ke sari tu. Mana dulu kita beri terima kasih ya ngagai petara hati udah nampu ang seput kita ba dunia injau bakal ke sari tu. Lalu pihak mega minta berkat ngawa minta ambiang ya bab ngawa ia ke dekat di kerja kita semenjai hari tu ngarap kenya tadi mujur megang di pejalai ke. Lalu bawa Pengerak Pagi YFM kita pagi tu aram kita ya di awal jenuh nama belabes sampai dalam hati diri di ulu keraban Kristian Ariah Gereja Seven Day Adventist ba sampai pagi YFM pagi hari 4.

Selamat pagi pula pendengar. Bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi. Bakal pagi tu dia keluar dari gereja Seventh Adventist. Jadi pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Chantin Loy. Lalu kita berdekat bersampi. Allah Ta'ala apa di surga, kami berterima kasih dengan no Tuhan. Kami boleh dani pagi tu. Lalu kami dekat dengan jakut no Tuhan. Irik kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Jesus kami semiang. Amin. Bala pendengar bertemu baru kita lalu pelajar pagi tu. Dia ambil kita dari buku Luke bagi satu. Ayat ke-6 yang kemudah punya tu. Seduaya sama lurus di mua Allah Ta'ala ngasih ke semua pesan ngau ada Tuhan. Jadi aku sekali lagi magi ngau bala kita bala peningah kenang kena disebut aku bak sampai pagi kita ke dulu hari tu. Jadi orang ke kumai seduaya ba ayat tu pagi tu tadi ngenang kenya meh Zekariah seduaya Elizabeth. Tang baka pagi tu tiga-tiga perkara kena tahu nak disebut aku pasal Elizabeth ianya inai John Pembaptisa. Elizabeth tu siku induk.

bakas kena orang Indo yang kena bidik benar menyukai ketujuh. Penusah Ati Elizabeth, yang majak semajak berlubah-lubah umur yang majak tuai. Sigi nadai pengadang mimit tau besi tubuh, tau ke besi anak, tau ke oleh kandung. Tang penusah Elizabeth, nak oleh dia dalai ke hari ini Allah Ta'ala. Nyadinya kebuah pelajar kita sehari itu, ngenang ke tanggungjawab sebagai siku indai. Maya Allah Ta'ala udah datai ke alai nganjung melikat ya mai berita mana, ianya ngagai Elizabeth dekat tubuh besi. Cerita pasal Elizabeth nunjuk ke pemerat tanggung pengawak ke nyadi siku indai. Jadi keterubah tiketnya medak bala peningah. Lepas ngintu hari ini baru beberapa hari dalam bulan Mei kempai lama ke dintu kita. Nanti kita medak di tu. Pengawak siku inai, nang pengawak inai ngelindung rayung anak ia ada sungkak dunia. Sungkak Elizabeth nyadi ke terabai ke John, kena nyaga ia ada penghidup orang di dunia ke pura-pura. Ulah ke kamar, nadai lurus atur ngau pengawak ke makan suap. Kedua, pengawak tau ke tanggungjawab inai tu terik besai. Ianya inai ngemuan penguntung ke nyelai, kalai ia bisik peluang ngelatih bala anak ia. Amat pan bakal ke dia tu, mayuh benar utai ke nyadi. Benung nagang selu-ilu ke diri serta sunyi nada orang ngobranau. Ajar ngau sungka ia bisik bisa benar dalam penghidup John. Maya ia agik miat, diajar nelap, tau ke alus jaku, ngau sinu, ngau kasih kurang. Elizabeth menang ke ngagai John, batang atur kena nyawab penghidup ia, betapi ngau penghidup ke bersemekia. Lalu ketiga, utai ke daripada kita sebagai tanggungjawab inai. Inai oleh nampak perangai ngau nakak pemanah bak bala anak ya. Aria kengayan ke penglurus dalam penghidup. Nyak ku ayat kita pagi tu tadi, nyebut Zikaraya sedua Elizabeth sama lurus di muah Tuhan, lalu nada penyalah. Nang patut meh Allah Ta'ala milih Elizabeth nyadi ke inai pengerandang jalai ke Yesus Kristus, inai John ke nyadi bagi bisik nyikap ya dalam mengerja penguat tu. Jadi badia kita mendak bela peningah, ianya kita kini lebuh buat timpuh ke dia tu. Bila kita kini, bila kita kindu, ke bisik mendiang ke program sampai pagi buka kesar itu. Kita nak tahu nak guna ke uliah ngelindung bela anak kita. Ada sungkak dunia ke ngelingik kita. Di pedak baka mata kasar kita merening, baka kena ngawak. Tang nanti diteju, tau benar mak penusah ngupeng rusak ngegi bala anak kita kebisi. Jadi kedua, tekulah dipelajar kita hari itu, kita keinai, bayak ke kita gawak tau kena. Kita untung benar bala peningah. Laban kita besai benar peluang. Kalau kita ulang ngelatih bala anak kita, bisa sekedar kita keinai tunggal, ukar hati tengok pengawaknya, nak boleh dikerja kita, anang nak lihat hati ngajar anak kita. Ayan ke batang penemu, ngau atur ke tau nyawup bala anak kita betapi ngau penghidup ke cukup bersemekiah. Kita menjadi keteladan, nanti kita lihat hati. Anak kita megak lihat hati. Nanti kita mentas, nelap, sinu, siruk kurang, sidak megak nunda. Nanti kita hidup nangangi ngasih ke Tuhan, sidak megak dekat nunda. Nanti kita ngayan ke penglurus, sidak megak dekat hidup lurus. Nanti kita jahit, ni bila peningat, mangah, serta nak ngasih ke Tuhan, sidak megak dekat nunda. Jadi ketiga untuk kuliah di pelajar kita hari pengawal Elizabeth, ianya Elizabeth inai bakal ke kitab megak. Nanti ia boleh nampak perangai John ngau cukup mana kita megak uliah nampak perangai anak kita lebih minta sahup dari Tuhan. Kita boleh ngerja semua teko badas bakal ke disebut tadi ungkup anak kita empu. Nanti kita hidup lurus serta ngasih nangi ke Tuhan bakal Elizabeth semuanya kenyadi Elizabeth oleh nyadi bagi kita. Nanti kawal kita dengan Tuhan cukup tegap. Anak sesekali ngumai diri rumau nyadi inai. Nanti sekedar anak kita nak mujur dalam penghidup. Kangau ke Tuhan lalu minta sahup dari Tuhan. Ngambil ke tetap nak ngasak ke kita ngapa. Belajar bertuai kia lalu ngasih kadat ya dalam semua teknik kerja kita. Bersampai kita bila peningah. Tuhan Allah Ta'ala apa di surga terima kasih Tuhan. Puji serta terima kasih yang genuan. Aku dah mengajar kami pagi itu. Hari teladan buat penghidup siku orang kebenaran Elizabeth. Kami bersampai minta Tuhan nyawup semua bala inai ke dunia itu. Kelebih lagi ke di Sarawak. Nyangka masih tak nak lihat hati ngajar anak. Beri sedak penglihat hati Tuhan. Engkau sedaknya terisuntuk penemu. Beri sedak ya pemintar. Engkau sedaknya Tuhan mesti kurang ada saya ke perangai. Irik dengan Roh Kudus Tuhan ngambil ke oleh ngubah, oleh nyawup sedak hidup menyana. Nuan ajak meh
nur kami mangai, nuan nanya menemu penusah ngau penanggul kami, kelebih ki balai inai. Sekali ka sida inai tunggal tokukai, saup sida ngana kuasa nuan Tuhan. Ngambil ke penghidup sidak di dunia tu penuh laban berkat dari nuan dia tu nyentuk ngege pengunjung gila dalam nama Yesus kami bersampi. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung. Hijau burung kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita besai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu ngintai kae mimpi nunu ga bawem manah anang belat api kita ngiga pamakai ila abis mati sungai ti panyai jalai degaga titi. Ulu dulu seluap nanganya dudi nyak sengawa ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajak megai api cerita getah perah gawak galantang hati gawak gendak lama asa minak seketah hari. Boleh ke duit mimit, kena beli roti. Bekal gawak nugal lelaki. Kena ke beli lawak, manuak ke ngau babi. Tik ke bisi lebih, pakai dudi hari.
3: Suka jaku perangsang kesar itu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asi bepingai pantusah ke degiga. Anang betukut berkunci ke misi kita ngau orang ti seranta. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang neju ke cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, bah ruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai, bedau untuk temu dekat dipalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, ngak terbayar, tau kena ulian malas manah kita. Anak kita kelu betukut dia orang. Engkau orang ndak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nada ngau. Dan ibu kita bergendang ke pengawal kita nya. Tuhan nama. Lalu yang ngupah orang di umpuan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang adat tidak terletak taro ke kita minsia. Segitu sah nyadi orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia itu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil keria air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesari itu boleh mai pangkok bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasih kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita.

0: kanam biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak biak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengok panzik dak ngenak perayis, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta termeka uling merang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama bala nepan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
0: Topik 2 pagi Y ke pagi tu nama perkara tinggal so kita endak sabar nurun bersekolah baru.
2: The first thing yang memang kak bertemu ngobala kabar bercerita kaya bakal zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nak kat kunci ngobala kabar nah bukannya ya betul lah pangan
0: yang sebulan lebih
2: nanti sebulan lebih nu lengau ya kata mau kita subak nada telefon
0: non kena tangkap cikgu no nyala
2: Nak
0: kalau tak kau merti. Dan tadi Dennis buat panjai macam-macam style.
2: Buat panjai. Nanti masalah sikit tiket belum datang. Ya agak zaman subak. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjai, sepiak pandak ya. Hanya ya kalau main style.
0: Tangkap sigo.
3: Kan subak zaman ku subak ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan.
2: Yang mesti kalau ngau putih aja.
3: Kami biru. Jadi merah sikit dan ambil sigo ya.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Jadi bawa para pagi YFM bakal selama megah ya. Mari kita berhati ke sekedar berita yang kebisi di Ayan ke Facebook berita RTM Sarawak ke pagi tu. Kalau sekedar berita yang kebisi di pedaku Facebook berita RTM berita ke pagi tu. Berkenang ke pelilih menua Serian ke Alaya Berindia Ari Ikas pengamah gaya angin datai ba 211 pukul 8 lemai kemari lalu Berindia Arinya ngujuang ke semua skul bagi pelilih menua Serian ditutup sarito. Okey, jadi pengamah nutup nalama sekolah tu tadi yang pau semuanya mesti 108 buah sekolah ditutup lalu ditiak ke penerang ke dikeluar ke bah Facebook Jabatan Perikanan Negeri Sarawak berpelasar ke bah IPU ia ke cukup anak mana bah menuanya ianya ngelui area 201 lalu nembia sarito naya perengkah ngadu sesi persekolahan takut belajar ari rumah lalu berita berkawal ngau maya sekolah terdekat dibuka baru dekat di padah nangkan ketu ilahnya tadi berita yang kebisi di pada aku bah Facebook berita RTM Sarawak lalu berkenang ke bah IPU yang kediri kuat ke bah pagi pelilih menua kita pukul 8 lemai kemari Serian pemadu tinggi ianya datai bah ikas yang kecukup dan menah bah pengeraih ianya 211 ditangkan ke ngawa kuciang 188 dan menah ke pengeraih yang bergabar Sabrahan 184 Seri Aman 174 Seri Kai rekod ke 164 Sibu 165 Mukah 160 Bintulu 175 Samarajau 164 Miri 160 Limbang 152 Ngau Kapit 125 semuanya tadi nak mana ke pengerai magang lalu berita yang ke bukai magang TBC dia keluar ke bak Facebook berita RTM Sarawak tu ngenang ke bak penyalah nyimpan disil ngau endak beli sian ke alaya siku laki dia menua kunci yang tu udah diukum RM20,000 bak penyalah yang tadi nyimpan barang kawalan ngau endak beli sian jadi Mahkamah Sesen kunci yang udah merintah bak hasil jual minyak disil tiap punya poyak 650 liter di pelabak ke penyampau datai ban RM2,509 tu dijadikan jadi hasil perintah menua. Okey, jadi penerang ke dikeluar ke pengarah KPDN Sarawak Matthew Dominic Barian madah ke barang kes tu udah dilucut ke hak lalu deka dilupus ke sidak pihak pendawa. Lalu pagi kemari dia KPDN Sarawak udah ngagak Siti Dawang resiko lelaki Mahkamah Seksyen 4 Kuching lalu tuduh tu tadi dibaca bak Muhakim Rashida Abdul Halim titiah ke penyalah bak peraturan 3-1 peraturan kawalan bekalan 1974 dibaca bergulai dengan Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Jadi lelaki itu tadi ditemu salah udah menyimpan minyak diesel bahawa nur nyimpan optiris 4.0 bes

ngelewe ari berapa dram teh ke disimpan di rumah atau ke disimpan kena ke dekat diguna dan pun nya panas siti penyalah anti kita tu tadi nyimpannya ngau nadai belisir. Lalu berita ya ke bukai mega tu ngenang ke perusahaan ya ke bisi nyadi pagi kemari bak peliliah menua asap belaga dian ke alainya tadi empat api

Okey, jadi Nitya Kenderang Ari Pusat Gerakan Operasi PGO Bomba Sarawak Madaya sidang menerima Kangau urungnya pukul 9.05 pagi kemarin lalu 10 Raban Pemadam Api Ngaupiak Megah sebuah jentera Ari Balai Bomba Pengawal Penyelamat Belaga udah dianjuang dur ngesah alai penusah tu di penyawahnya 90 km area balai tu lalu berpasar ke hari berita ya ke diterima hari raman bomba skrela sungai asap madah ke api tadi udah dia padam ke ngujuang ke jari nak nyerarai ke bukai lalu bak penyawah dua tu kelimpah hari jalai ya ke miat nyari ke pedanggul dua raman bomba tu datai bak lokasi tu. Okey, yang tadi sekedar berita yang kebisi di ayan ke bak berita RTM Sarawak. Lalu anak-anak ingat ujung minggu atau ila 25 hari bulan 9 bak auditorium P. Ramli Kuching dia malam kebuncak bintang kecil dekat diatur. Kalaya BC 6 iku finalis terkebala anak kita itu berebut berdua siapa nak jadi champion bak bintang kecil ke tahun-tahun. Ianya Sofia Adilia, Christina, Reza, Melissa Rose, Arina Ngapiamga, Aryan. 6 ikut saya tu. Udah dekat mantai ke pengelandia sida ngur narit ati bala juri atau kebala hakim mainnya ilah. Jadi program tu boleh di pedak kita live pak TV2 Ngapiamga RTM klik lalu kelimpah arenya mega. Agak dikucing itu nada salah kita boleh terus datai pak auditorium meri sukuang ngagai finalis di adik kerindu ke kita. Okey, jadi udah tu lagi kami dikang ngatai ke kesemberat yang ke bisi diterima kami ba email YFM Iban Ngopiak Mega ba nombor WhatsApp akunti kita intang sebenarnya sekali lagi berperinang kita hingga siko dagi penyanyi Indo ia ke Evergreen pagi tu Joseph.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi pesan kita ke terubah bawa pengarah pagi YFM natai ke pesan pemati ke dikiro mamun anak mersat ke pagi tu nyari pesan tu tadi nuju kapal pelayan ya ke dia bandang pawun lubuk lampu penuam senunua ngopi mega kapal pelayan ya ke dia badanau nanga buang sepuna juku ana samu kerangan pinggai kapal pelayan ke dia batanjung asal ngat tanjung baru Sungai Pelandua Beduru Pelawa Putus Teberu Kepelayan ia ke Diaba Munggu Gernias Bukit Kemantan Nanga Bangkit Doba Rumah Bangkit Rembai Baru Bangkit Rembai Lama Bangkit Ijau Engkerbai Lempawang Udu Lingit Kepelayan ia ke Diaba Nanam Nanga Jitu Sungai Rian Gaus Kepelayan ke Diaba Bulu Hantu Gerajik Atas Gerajik Baru Pakuah Lawing Melayu Ilik Ngau Melayu Lu Layar Majah Sungai Kabang Padiah Begumbang Pedanum Bengkang Jungkal Kepelayan Kedia Baslula Pasak Atas Pasak Baruah Luban Ulu Batu Lintang Layar Mupuh Atas Ngemupuh Baruah Penyelanih Kanan Penyelanih Kibak Lubau Lama Lubau Baru Jaluah Semumuk Baruah Seruai Ngau Piak Mega Pitadatu Kedia Ba Taman Melihah Kucing Ngau Staf Lembaga Ladam Malaysia Staf Kepelayan Ia Kenalah Dia Rintai Kerita Kedia Di Kucing Semana Betuang 100,000 miri ti ngelala Lucy anak ambau. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Lucy anak ambau. Lucy anak ambau tau ke bini ni yang meresat udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9 lalu ni yang Lucy anak ambau. Yang Lucy anak ambau tu dekat di Sengai Balamayu Barumah Anyi Matop Pakus Pawah kena malam pergila malam 5 25 hari bulan 9 Sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 telah 26 hari 19 ke 6 Batu Ancau. Kebelayan ke dipesan di datai ngesah Nusara Batu lalu kanemu sile lagi tahu bertanya ngagai Mahmud Mersat apa nombor 013-8122-523. Nanu baru isi pesan pemati ke di kirum Mahmud anak Mersat ke pagi tu pesan madah kindaya ianya Lucy anak ambau. Lucy anak ambau tau ke bini ni yang meresat udah nadai kemari hari 3 23 hari 19 lalu ni yang Lucy anak ambau ni yang Lucy anak ambau tau ke bini ni yang meresat tau dekat disegai Balamayuh Barumah Anyi Matup Pakus Pawah kena malam pergilap malam 5 25 hari 19 sebelah Kedianjung pagi hari 6 tu ialah 26 hari 19 ke Pendam Batu Ancau kebelayan ke depesan cinta datai ngesah Nusara Batu lalu ketikkan mu sile lagi tahu tanya ngagi anak niang tu ianya Mamut Meresat bernombor 013-8122-2523 lalu pesan kita ia ti kedua pagi tu istimewa pesan pemati jadi pesan tu tadi nuju kabam belayan ia ke diaubah rumah guana sungai Paku Mujuang rumah nisena sungai Paku Mujuang sungai tiau bala ke diaubah ulu Mujuang nanga bawai baliah rumah aluang nanga majau kabelayan ia ke diaubah Kalimantan Barat Indonesia bala ke diaubah pasar kapit ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Markus Anak Bujang jadi pesan tu tadi mereka Markus Anak Bujang Markus Anak Bujang tahu ke apa kiri udah nadai kena 20 hari bulan 9 ni nyari minggu atau tadi lalu ni yang Markus Anak Bujang ni yang Markus Anak Bujang tahu ke apa kiri tahu dekat rintu Balamayu malam pergila malam 5 25 hari bulan 9 baru mah satu Malaysia kapit sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu ilak 26 hari bulan 9 kita akan mu sile lagi berkawal ngau Nusara Batu tahu bertanya ngagai Kili anak asuh bernombor 014-868-5251. Nanda baru pesan pemati ke dikirum Kili anak asuh ke pagi tu pesan madah ke Markus Anak Bujang. Markus Anak Bujang tahu ke apa Kili. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang Markus Anak Bujang ni Markus Anak Bujang tahu dekat di itu balam mayuh malam pergila malam 5 25 hari bulan 9 baru mah satu Malaysia kapit sebedau ke Dianjung pagi hari 6 tu ialah 26 hari bulan 9 kita akan musik lagi kawal dengan Nusara Batu tau bertanya ngagai kili anasua ba nomor 0148685251. Jadi pesan kita ya ke Siti Tau Setiap Muka pesan pemati ke dikirim terma Josephine anak Jonathan Man ngari ke Indaya yang tadi canam anak calat nyari pesan tu nuju ke Bablayan ya ke dia Batamian Igu Setapang Ulu ya tanyir tajam pelugau Balingian ngopi muka kebelayan ya ke dia Bayan Tasia ngau kebelayan ya kenalah di harintai ke ditu magang tinggal Petrus anak Jonathan mana tau ke Yus tau ke anak yang man jadi pesan tau madah ke Petrus anak Jonathan man Petrus anak Jonathan man tau ke Yus tau ke anak yang man udah nadai kena hari 2 tu tadi 22 hari bulan 9 lalu niang Petrus anak Jonathan man niang Petrus anak Jonathan man tau dekat di Sengai baru mah Jusepin anak Jonathan Man Tamien landai batu 36 Tamien inya kena malam atau lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagila pagi hari 5 25 hari bulan 9 kita akan muasih lagi berkawan ngau penusah batu tahu bertanya ngagai terumah Jusepin tepu bernombor kusuang 19 88 88 997. Tau ke ngege Angelica No bernombor 019-5489-509. Dan baru pesan pemati ke dikirum tuan rumah Jespin anak Jonathan Man ke pagi tau nyari pesan madah kemenyadi ya yanya Petrus anak Jonathan Man Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus tau ke anak Neman udah nadai kenari dua tu tadi 22 hari 9 lalu niang Petrus anak Jonathan Man yang Petrus anak Jonathan Man tahu ke Yus tahu ke anak yang mantau deka di Sengai bala mayuah baru mah Josephine anak Jonathan Man Tamien landai batu 36 Tamien malam tu lagi malam hari 4 24 hari 9 sebelah ke di Anjuang pagilah pagi hari 5 25 hari 9 kita akan nemu hasil lagi kawal ngap nusara batu tahu bertanya ngagai tu rumah Josephine tepuk bernombor 019-5888-997 tahu ke ngagai Angelica No bat nombor 019-5489-509. Lalu pesan ya ke Siti Tau ianya pesan ke dikirim Edward anak Ancap tau ke Duat dia pesan tu nuju kabar pelayan ya ke dia rumah nyalang lubu empit ulu awik seratua pihak muka nuju bala ke dia menengah tu seratua sungai keruang ulu awik nang risau sungai lelabi ya kerap tinjar kabelayan ke diau ba rumah Richard Pai bakas piamga bala kelbiagi Rubian cambai semnyadi Margaret cambai toke Inaya Kandau Frank Sayang Lita Adam Jonathan berdindang piamga pulu abau nawing pengajar bendet ngau kabelayan ya ke diau di kuci yang betuang seratu sibu bintulu miri ngau ya kenalah dia rintai keritu ti ngelala lancap anak guna jadi pesan tu tadi madah ke lancap anak guna dan adai kena hari 2 tu tadi 22 hari 9 ba spital lah Miri lalu yang lancap anak guna nya lancap anak guna tu dekat di Sengai Balam Mayuah malam pergi lah malam 5 25 hari 9 balut 352 Jalan Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu lah 26 hari 9 ke Pendam Anglika Lambir. Okey, jadi kita akan nemu sila lagi kawal ngau penasara batu tahu bertanya ngagai Edward Lancap tak kebenyan sawit menombor 0128892997 tahu ke ngagai Gilbert Beji dua beli nama mau ban umur 0138074325 dan baru pesan pemati ke Ricky Rom Edward Ana Lancap tahu ke dua beli nama dua tahu ke punya sawir pagi tu jadi pesan pada kapaya hanya lancap Ana Guna lancap Ana Guna tahu ke kapaya dua tahu ke Aki Brandon udah ngadai kenari dua tu tadi 22 hari bulan 9 hospital Miri lalu niang lancap Ana Guna yang lancap anak guna tau dekat dia Sengai Balam Mayuah lemai pergi lah lemai 5 25 hari bulan 9 balut 352 Jalan Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tau ila 26 hari bulan 9 ke pendam Anglika Lambir. Kita akan nemu sila lagi kawal ngapun sarabato tau bertanya ngege Edward Lancap tau kebijak sawit bernombor 0128892997 tau ke ngege Gilbert Beji dia balik nama mau bernombor 0138074325. Lalu pesan kita ia kelima ianya pesan ke dikirim Jimbu anak nuyang tau ke apa ya derman yang dipesan tu nuju bala ke dia bawah rumah Liman Entalau rumah Velia Sungai Pinang rumah Unya Jambu Lalang bala ke dia bawah rumah Tebang Belaya rumah Jelani Darai rumah Mulu Kujuh rumah Karina Murad rumah Billy Mejuang bala ke dia bawah rumah Peter Iguah Mujan rumah Jack Payes rumah Padi yang Bono rumah Kunsil Pulau ngopi mega kabelayan ke dia bawah rumah Cawong Pulau rumah Manai Pulau rumah Tawi Belawan rumah Sawi yang Merutiah rumah Mani Pelepua rumah Nyalau Muman Spa kabelayan ia ke dia bawah Bungkang Enteban Ubu Ulu Tanjung Sekerang Meriung Keliling Gopi Mega Baloya ke Diau Balimbang Suai Niah Geluang Nibuang Bunuh Begiang Titu Dua Berumah Ngopi Kenalah di Rintai ke Ditu Magang jadi pesan tu madah ke Nuyang Anak Nyalu Nuyang Anak Nyalu udah nadai hari dua tu tadi 22 hari bulan 9 lalu Nuyang Anak Nyalu Niang Nuyang Anak Nyalu tu deka di Senggai Bala Mayuah malam tu lagi malam 24 hari bulan 9 ba nanga tebat lalu angge kita ya kakak nemu sili agi bekawal ngap nu sarabato tau bertanya ngege jani ba nombor 0135691814 tau ke ngege Jerman ba nombor 0199794957 nah nu baru isi pesan pemati ke datai ari Jimbu Ananu yang tau ke apa Jerman ke pagi tu nyadi pesan madah kapai ya ianya tadi anu yang anaknya lau nu yang anaknya lau udah nadai kena hari dua tu tadi 22 hari bulan 9 lalu niang nu yang anaknya lau niang nu yang anaknya lau tu deka di Segai Bala Maiwah malam tu lagi malam 24 hari bulan 9 ba nanga tebat lalu kita ke kat nemu sili lagi kawal ngap nu sarabat tu tau bertanya ngagai jani bernombor 0135691816 tau ke ngagai Jerman bernombor 0199794957 lalu pesan kita ya ke enam pagi tu mesti mega pesan pemati ke dikirim Niki Ana Joseph ngari ke sila sepilih lalu pesan tu nuju kapal pelayan ya ke Diaba Sungai Liam tiga buah rumah Seluai dua buah rumah Satap tiga buah rumah Pian Mega Balau ke Diaba Malang Bakuang Selepian tiga buah rumah Sungai Nipa Bakuang Bakas Bakuang Seruas Bakuang Balau ke Diaba Tapiang Tinjar Kuap Sebuti Kelintang Sebuti Temam Bakuang Balau ke Diaba Macan Kenawit Betuang Penasu Sibu Rasau Niah Balingan Muka Selangau Miriah Kapit Ngau Yak Nalah di Rintai ke Ditu Ti Ngelala Uban Anak Lamir jadi pesan tadi madah ke Uban Anak Lamir Uban Anak Lamir udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9 lalu niang Uban Anak Lamir niang Uban Anak Lamir tau deka di Senggai Bala Mayuh Barumah Justin Manai Sungai Tulang Bakuang Blok A nombor 15 kena malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 sebedau ke di Aguang Pegila pagi hari 5 2 hari bulan 9 kabar belayan ia ke dipesan diminta sampal dari Ngesah Nusa Rabatu Nanda Baru isi pesan pemati ke dikirim Niki Anak Joseph ngari kelas pilih pagi tu pesan madah ke Uban Anak Lamit Uban Anak Lamit tau ke Inai Haniang Lidam Anak Kasin udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9 lalu niang Uban Anak Lamir niang Uban Anak Lamir tu dekat di Senggai Bala Mayuah Barumah Justin Manai Sungai Tulang Bakuang Blok A nombor 15 kena malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagi pagi pagi hari 5 25 hari bulan 9 ke Penam Dayak Lambir. Okey, jadi mencakap layani yang akan dipesan sampalah data yang sah nusah rabatau. Lalu ketujuh setiap pesan pemati ke dikirim enjan anak rabuat jadi pesan tu nuju kabar layani yang ke dia obas manjai sungai Yuang, rumah merapuah suau baliah kebelayan dia sungai suat, sungai gad anak ramuang dengan ngemah kenawit piam balaba sungai pakau mujuang ulu bawai ngawiak nalah dia rintai ke ditu ti ngelala rabut adua beli nama abut anak munsang. Jadi pesan mudah ke rabut dua beli nama abut anak munsang udah nadai area dua tu tadi 22 hari bulan 9 lalu deka dintu bala maiwah ba rumah menua mancala sungai Yuang Kapit malam pagila malam hari 5 25 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tila 26 hari bulan 9 kita akan musil lagi kawal ngau penusara batu tahu bertanya ngagai enjan anak rabuat aban berkusuang 19 46 7 22 7 kusuang lalu baru pesan pemati ke kirim enjan anak rabuat.

hari dua atau tadi 22 hari 29 lalu yang rabut tau ke dobre nama abot anak munsang yang rabut tau ke dobre nama abot anak munsang tau dekat dintau ba mayuah malam pergilah malam hari 5 25 hari 29 ba rumah mano mancal sungai yuang kapiat asbeda di anjung pagi hari 6 tau ila 26 hari bulan 9 kita akan mesti lagi kawal ngapul sarap batu tau bertanya ngagi enjan anak rabut ba nombor 0194672277 aku suang lalu pesan ya ke Siti tu, Siti moga pesan pemati ke dikirim Teresa anak berawah, lalu pesan tu nuju bala ya ke diaoba rumah seliwang nangan cermin, rumah puso nangan cermin, bala ke diaoba rumah ukau nangan bawai, rumah minggat nangan bawai, rumah tuan rumah pilimun bawai, pia moga bala ya ke diaoba nangan stulik batarajang, sekayu aib baliah, sekayu batarajang, ngau semua kebelayan, ia kenalah dia rintai ke ditu tinggallah suma anak ranggau pesan tu tadi madah ke suma anak ranggau udah nadai ba hospital Kelang Selangor kena hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang suma anak ranggau tu deka di sengai ba rumah ukau nanga bawai baliah kapiat malam tau lagi inya malam hari 4 26 hari bulan 9 sebelau ke di anjuang pagila pagi hari 5 25 hari bulan 9 kita ke kak nemu silih lagi kawal ngak penusaha rabat tau tau bertanya ngagi Rosin Ranggau ban nombor 0194384027 tau ke ngagi Lingga Ranggau ban nombor 0138206547 dan baru pesan pemati ke dikirim Teresa anak berawah ke pagi tu ngari ke Ranggau anak lubang yang dipesan madah ke suma anak ranggau dah nadai bawah hospital Kelang Selangor kena hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang suma anak ranggau tu dekat di sengai baru rumah ukau nangga bawai balih kapit malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 sebelah ke di anjung pagi ya pergila pagi hari 5 25 hari bulan 9 sila lagi kawal ngau penusah rabatau kita tahu bertanya ngai Roslin Ranggau bernombor 0194384027 tahu ke ngagai Lingga Ranggau bernombor 0138206547 pesan kita ia ke 9 pagi tu ngetai ke pesan pemati ke dikirum dieng anak lamawah ke pagi tu jadi pesan tu nuju bala kebablayan ia ke dia bas kayu sungai mujuang sungai gat pemga bala di kayu sungai majau kayu sungai paku kayu sungai baliah ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala lamau anak jua jadi pesan tu madah ke lamau anak jua lamau anak jua tu tadi udah nadai kena 21 hari bulan 9 lalu niang lamau anak jua niang lamau anak jua tu deka diintu bala mayuah kena malam pergila malam hari 5 25 hari bulan 9 balot 27C rumah luwet genturuang pelajau sebedau ke di anjung pagi hari 6 atau ila 26 hari bulan 9 sila lagi kawal ngau penusah rabato kita tahu tanya ngagai dia yang anak lamau tumpu ba nombor 0145832408 tahu ke ngagai Emily Sebi anak lamau ba nombor 0102339798 dan baru pesan pemati ke dikirim dia yang anak lamau ke pagi tu pesan marah kapaya ianya lamau anak jual lamau anak jua udah nadai kena satu tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang lamau anak jua niang lamau anak jua tu deka di sengai bala mayuah malam pergila malam hari 5 balut 27C rumah luit genturuang pelajau sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tau ila 26 hari bulan 9 sila lagi berkawal dengan penuh sarabat tau tau terus bertanya ngagai dia yang anak lamau bernombor 0145832408 tau ke ngagai Emily Sebi anak lamau bernombor 0102339789
Lalu pesan ya ke 10 setiap pesan.

mati ke Dikirum Ginsat Anak Laja atau ke Indaya Lias yang dipesan tu tadi. Nuju semua staf sekolah kebangsaan Nanga Lawiah pihak muka staf klinik kesihatan Nanga Mujau kebelayan ia ke dia bos menjai Batang Spa, Batang Layar, Batang Padiah, Batang Sekerang, ngau balau ke dia bandang Masjid Ulu Kenawi Julau, Rini tau ke ima anak patan ke dia barumah Ribau Tagap Niah, Seman anak Ungun ke dia barumah Gelisah Suai, Ulu anak dakun ke dia badijah muka ngau kebelayan ia kenalah di harintai ke ditu. Jadi pesan madah ke rugai anak dakun, rugai anak dakun tau ke apa Elias udah nadai kemari hari 3/23 hari bulan 9 hospital Sri Aman. Lalu niang rugai anak dakun, niang rugai anak dakun tau ke apa Elias tu deka dintu balam ayuh malam pagila malam hari 5/25 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang kena pagi hari 6 tau ila 26 hari bulan 9 kabar belayan ya ke dipesan dipita data yang sahab nusah rabah tau ngagai rumah isup nanga mujau spa betuang lalu sile lagi tau bertanya ngagai Lias anak rungai banumur kusung 19768212 tau ke ngagai daduam anak rungai banumur kusung 19 9 kusung 5 9 4 7 3. Nando baru pesan pemati ke Dikirum Ginsat anak laja atau ke Inelias ke pagi tau nyari pesan madah kelaki ya yanya rungai anak dakun, rungai anak dakun tau ke Pelias udah nadai kemari hari 3/23 hari bulan 9 hospital Sri Aman. Lalu niang rungai anak dakun, niang rungai anak dakun tau ke paya Lias tau deka dintu balam ayuh malam pergila malam hari 5/25 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang kena pagi hari 6 tau ila 26 hari bulan 9 kabar lain ke di persana di pita datai ngesah penuh sarabat tau ngagai rumah isu penanga mujau sebab bertuang. Lalu kita kak nemu sili lagi tau bertanya ngagai Lias anak rungai bernombor kusung 19 7682 1 3 kusung tau ke ngagai daduam anak rungai bernombor kusung 19 9 kusung 5 9 4 7 3. Lalu pesan ya ke 11 pagi tu ngatai ke pesan ngetas ulit lalu ngelumbuang ke Dikirum peninggal kita nuju kabar belayan ya ke diawa sungai Sibau Kapit, sungai Angau Kapit, pemga balau ke dia bas kayu ai mujuang, entau au Bali ya, kayu ai merirai, kayu ai Bali ya, kayu batang rajang suang sibu kenawit bintulu ngau ya kenalah dia rintai ke ditu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat keniang munjau tau ke dua balik nama bunyau anak belayuang, niang munjau tau ke dua balik nama bunyau anak belayuang deka diatur kena hari 6 minggu baru nyenila 3 hari bulan 10 ba rumah satu Malaysia Kapit jam 8:30 pagi. Lalu muak ke lemai pengawal menjadi ke lumbuang kabelayan ia ke dipesan diminta datai nguluk pengawal tau lalu kan nemu sile lagi kita tau bertanya ngagai Roland Belayuang penombor kusung 111 400 7178 tau ke ngagai Ensuna Munjau bernombor kusung 112 99 22 5 kusung. Lalu baru isi pesan ngetah sulit lalu ngelumbuang ke Dikirum peninggal kita madah ke pengawak ngetah sulit lalu menjadi ke lumbuang niang munjau tau ke dobali nama bunyau anak belayuang deka diatur kena hari 6 minggu baru nyenila 3 hari bulan 10 bak rumah 1 Malaysia Kapiet. Jadi pengawak tahu lihat deka diatur jam 8:30 pagi lalu muak kelemai dalam ruang pukul 6 makanya pengawak menjadi ke lumbuang. Kita akan mengusir lagi berkawal dengan pengawak tu lah tau bertanya ngagai Roland Belayuang bernombor kusung 111 400 7178 tau ke ngagai Ensuna Munjau bernombor kusung 112 99 22 55 kusung. Pesan kita ia ke situ ngatai ke pesan ia ke Dikirum Linda. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau di Kuching Miri Bintulu piam gabala baklabit bakuang bakas bakuang liam bakuang tulang sebubut temam pemega sungai Nipa satap berkenu tiris berkenu mamus putih seluis putih bala bersuai
Nia Ngawia kenala di rintai kerito tinggal bilau anak jawi yang di pesan tu madah ke bilau anak jawi, bilau anak jawi tau ke inai ingai ya udah nadai kemari hari 3/23 hari bulan 9 laluan yang bilau anak jawi, yang bilau anak jawi tau ke inai ingai tau deka di senggai malam tu lagi malam hari 4/24 hari bulan 9 berumah igang sungai selepian baruah bakung sebedau ke di anjung pagila pagi hari 5/25 hari bulan 9 kami melayani ya kedipesan di bila datai lalu kademu sili lagi tahu bertanya ngegay Linda bernombor kusung 13499-1256 tahu ke ngegay Boniface bernombor kusung 19887847 nando baru jaga pesan ke dikirim Linda ke pagi tu pesan madah kindaya yang tadi bilau anak jawi, bilau anak jawi tau ke inai ingai udah nadai kemari hari 3/23 hari bulan 9 lalu niang bilau anak jawi, niang bilau anak jawi tau ke inai ingai tau deka di senggai balamayuah malam tu lagi malam hari 4/24 hari bulan 9 barumah igang sungai selepian baruah bak kuang sebelau ke di anjuang pagila pagi area 5/25 hari bulan 9 kabar belayan ya ke di pesan di pita sampal datang sah nusara batu lalu kan musih lagi kita tahu bertanya ngegai Linda bernombor kusuang 13499-1256 tahu ke ngegai Boniface bernombor kusuang 19887847 lalu nguya ngegai pesan ya ke 13 pagi tahu inya pesan ke dikirim gawan anak melebarnya dia pesan tu nuju bala kabar belayan ya ke dia baru masuli rumah Ani, rumah Petrus, rumah Andi Insul, rumah Amba, rumah Mandau, piam gak bala ke dia berumah muda, rumah Kinsiang, rumah Budiana, rumah Migi, rumah Norlina Lansi, rumah Ngawen, rumah Jantiang, rumah Minggu, rumah Rimong, rumah Subiang, rumah Stevenson, rumah Lindang, rumah Unduam, rumah Sudua, rumah Nyawai, rumah Shibadini, rumah Bunsian, rumah Liana, rumah Go, kebelian berumah atau rumah Jandang, rumah Lanyau, rumah Mandau, rumah Alat, rumah Joni, rumah Jali, rumah Luni, rumah Ngalu, rumah Semali, simpang Bakuan, piang Megabala Batu Duang Gau, Jenuri, kedia Barumah Awal Batu, 17 Jalai Bintulu, Miri, piang Megabala menuju Kabupaten ia kedia Bas Manjai Jalai, Bawang Balengian, Sungai Anus, Semelajau, Seratua Bajau, Selambuang Gau, yaknalah dia rintai keritu, tinggalah Christopher Layang, anak melebar tau ke Najiang jadi pesan tau madah ke Christopher Layang anak melebar, Christopher Layang anak melebar tau ke Najiang udah nadai kemari hari 3/23 hari bulan 9 lalu niang Christopher Layang anak melebar, niang Christopher Layang anak melebar tau deka rintu balamayuah malam tu lagi malam hari 4/24 hari bulan 9 sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 5/25 hari bulan 9 kabar belayan ia ke di pesan di pita datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah panjang pulau kijang jalai selanyau muka sili lagi kita tahu bertanya ngagai gawan anam lebar bernombor 0169924076 tahu ke ngagai bunyi anam lebar bernombor 0137894521 nah baru isi pesan ke dikirim gawan anam lebar ke pagi tahu jadi pesan madakam jadi ya Christopher Layang anak melebar, Christopher Layang anak melebar tahu ke Najiang udah nadai kemari hari 3/23 hari bulan 9 lalu niang Christopher Layang anak melebar, niang Christopher Layang anak melebar tahu deka rintu balamayuah malam tu lagi malam hari 4/24 hari bulan 9 sebelah ke di Anjung pagilah pagi area 5/25 hari bulan 9 kabar layan ke dipesan di pesan sampal ngesah nusara batu gagai rumah panjang pulau kijang jalai selanyau muka lalu sili lagi tahu bertanya ngagai gawan anak melebar tempu bernombor 0139794521 tahu ke ngagai bunyi anak melebar bernombor 0169924076 lalu pesan ya ke penudi sempat dikenatai ke kami ianya pesan yang ngintu suatu sari ke datai Ari Alvina Kurai anak Julius jadi pesan tu nuju bala ya ke dia
104 buah rumah, Jerua Sungai Pinang, Sungai Segak, Ngopimga Balak, Kedia Basimpang Pundak, Sebangkui, Mawang, Kesindu, Ruan Cangkul, Ruan Seru, Ruan Suria, Kebelayan Kedia Basen Kujang, Sepawah, Semelatuang, Batu Pengasah, Semunjan, Pemga Rapak, Seratua, Sungai Mirah, Lempawang, Betuang, Sebang, Abiat, Tanah Mawang, Kerangan, Merbuai, Batu Kudi, Ngawi, Yaknaladi, Rintai, Kedito, Tinggalan yang Julius anak gendau tahu ke 25 ngandan jadi pesan tadi madah ke pengawak ngintu 100 hari ngau moin terbalu ke Heniang Julius anak gendau tahu ke 25 ngandan dekat di atur ba rumah idi telagus baru kena 27 hari bulan 9 tu inya hari Minggu tu ila jam 9 pagi. Khabar belayan ia ke ngelala diminta datai nguluk pengawak tu ilak. Nandu baru pesan ia ke dikirim Alvina Kurai Ana Julius ke pagi tu yang dipesan madah ke pengawak itu satu sari kena yang apa ya ngomain terbalu ni yang Julius anak gendau dua beli nama gandan ni yang Julius anak gendau tau ke dua beli nama gandan dekat diatur kena hari Minggu tu ilak 27 hari bulan 9 ba rumah idimang telagus baru semunyan lalu pengawal tu dekat berengkah diatur jam 11 pagi minta kabar belayan ya kengelala tu dipesan sampal datai ngulu pengawal tu ilak jadi nyana kami datai ke pusat berat bawa pengarap pagi YFM pagi hari 4 kita ke Sarito.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
2: Amat, tu mana nak? Now, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu terkumai aku bisik visi. Ya, bisertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagi kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngatai ke penghidup. Ia nak ngatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuah ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiarila. Lalu tadi mengaku nyebut peranan ia, okay, seminat ketua ia jak tik bisik-bisik. Peranan ia megak tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mai yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Nama uti kena bisik bak ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopangan diri megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih lagi lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matang kan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
3: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke suku penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Selamat pagi, bergulai dengan aku Ken Michael. Kemudian ke berita pagi hari 24 dari bulan 9 2026. Lalu terubah tu batang berita. Kerjasama RTM Media Sarawak degap ke pengawak ngenatai ke Penerang. Latihan pengelandian orang Indo lebih 14,000 ikut mujur boleh penatai pemisi. Ngembuan barang ke dijaga perintah ngau nadai lisin. Siku lelaki kena hukum RM20,000. Nyabatan berita pagi tu. Lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Radio Television Malaysia RTM dekat negap kagi kerjasama ngau agensi media ke dimpu perintah Sarawak. Kepala Direktur UPS Penabur Dato' Ashwat Ismail badah tiap agensi oleh bersilih pengelandian diri dari perspektif berita ngau perkara kenyadi serta gulih ke isi berita ngau ngatur program bak pala nalai ngatur sekali ke genak cara fizikal tau ke digital. Kerjasama tu begat negap kagi pengawak ngenatai ke Penerang ngangai bersia mayu. Yang maksud ke jaku tu ngangai pemberita penggunah nemuai merik basah ngangai Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg. Perintah menua dengan unit komunikasi awam Sarawak UKAS dekat negap kerjasama dengan Radio Television Malaysia RTM. Sabit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol madah ketuk kelebih lagi kena mengangkat ke pemanah pengawak ngenatai ke Penerang dengan rakyat di menua tu. Kerjasama tu megak bungkur pengawak berkongsi ke bahan arkib RTM di Angkasa Puri yang kaum koleksi sejarah dengan gambar lama Sarawak gambar diperkongsi ke baru dengan Raban Nembia. Yang maksud kejaku tu bahawa media berkulai dengan Kepala Direktur UPS Penabur Dato' Ashwat Ismail mengudah nemuai meribasa kakai Premier Sarawak di Kuching. Ngenang perkara bukai, UKAS dekat ngatur kerja jurai berkulai dengan Raban Media bahas kedak zon di Sarawak kena nyedia kediri napik pengawal pilih menua PRN. Dato' Abdullah madah tu dikena ngemudah kebala reporter gulih ke pun Penerang yang kaum sitak dun palan alai gundi penyampau pengundi latar demografi serta rekod pemutus sebedau tu. Kerja jurai tu megak dekat berundian ke pemar tadi tapik bala media lebuh ngelawak sitik-sitik tempat. Hari bulan dur ngatur PRN lagi bedau ditebu. Tang pengawak nyedia kediri hari sukut ngenatai ke Penerang ngagai media benung di pejalai ke. Lebih 14,000 ikut mujur nambah ke penatai pemisi ngenak latih tidi uli hari program latih pengelandia orang Indo WST kenyari tahun 2022. Menteri Pemansang Orang Indo Nembiamit dengan pengelantang Raban Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke 40,808 ikut orang udah dengan masuk WST kenyari hati ditumbuh ke tahun 2015 subak. Kedia tu WST bisinya dia ke latih 4 batang pengawak ianya berjahit, pengantak, kulinari serta spa dengan urut. Kuas ke dipilih, belalau ke pengelandian tiulia maksud ke hasil serta nyadi pun pengawak dagang ngau penatai pemisi. Yang maksud kerja kutu maya pengerami graduasi latihan kemahiran vokasional wanita ke diatur di Kuching. Kita lihat tu benda-benda yang ke berita pagi ke ditabur terus RUYFM. Siku lelaki peranak menua di Kuching kena hukum RM20,000 ketegal ngembuan barang ke dijaga perintah ngau nadai lisin. Mahkamah Session Kuching megak ngasuh hasil nyual minyak diesel 650 liter ia ke berga RM2,509 pulai ngagai hasil perintah. Direktur UPS Menteri Dagang dalam menua ngau kos penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin madah ke barang kes kebukai diamik sidak pendakwa. KPDN Sarawak ngenatai kedawa ngagai lelakinya bak Mahkamah Session 4 Kuching. Jaku tuduh debaca bak muhakim Murshida Abdul Halim nitih ke penyalah peraturan 3-1 peraturan-peraturan kawalan bekalan 1974 ke dibaca bergulai dengan Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Lelaki itu ditemu mai minyak dieselnya maya obstiris 4 poin kusung bersepadu ke dijalai ke kena 16 hari bulan 3 tu kemari. Projek ngagak baru Dewan Kampung Sagu Sebuyau ngaungkus RM214,242
Sudah tembok digagak kena 30 hari bulan 5 tahun 2023 serta sudah diserah sebagai peranak menuanya. Adun Sebuyau Datuk Seri Julaihi Narawi madah ke projek Hari Baru Program Transformasi Benua Pesisir RTP-nya berengkah di berjalan kena 13 hari bulan 1 tahun 2023. Dewannya jadi palantik berguna benar alai ngatur pengawak ramah Raban Bangsa ngau program sidak bak menua tu. Sama dah tembuk ianya projek ngagak baru Padang Futsal Kampung Sago ngau ungkus RM199,091. Projek tu berengkah di berjalan kena 5 hari bulan 6 tu tadi serta dah tembuk kena 18 hari bulan 9. Padang Futsalnya bisi nyedia kepalan alai belelak kelantang agi ngagai bensia mayuh kelebih agi Raban Nebia. University Teknologi Sarawak UTS menung merambu pengawak ngangkat ke pemanah servis ngau proses kerja universiti. Aritik ngemerat ke pemintar tiru tau ke AI. Vice Chancellor UTS, Profesor Dr. Muhammad Syahril Osman madah ke UTS bega merambu dekat nyedia ke program akademik kebaru yang kawam program perubat. Pansi berkawal ngau pemanah langgur nyedia ke program perubatnya udah tembuk kena bulan 7 tu tadi. Serta sudah dibantai ngagai lembaga pengarah UTS kena 17 hari bulan 9 ngambil berjalan ke atur nangkan kenya. UTS diatuk bisik kira 5,700 pelajar. Perkaranya dipansut ke yang maya nemuai meribasa ngagai Premier Sarawak di Kuching. Merik bantu baju pelindung panas ngau hujan ngagai Raban Media di Bintulu. Ketanda terima kasih ngagai pengawak Raban Pengarah Berita keseluruhan ngenatai ke berita atau ke report ngau ndak ngira gayari. Bajunya diberi adun Tanjung Batu Johnny Pang. Ia badah ke pengarah berita patut berjalan ke tangkup pengawak ngulih ke penerang serta ngenatai ke berita ngagai bensia mayuh. Bajunya megak bisik elemen pengelala media. Kena ngemudah ke bensia mayuh ngelala pengarah berita maya sidak berjalan ke pengawak. Kena hujung ke berita pagi tu untuk batang berita baru. Kerjasama RTM Media Sarawak negap ke pengawak ngenatai ke penerang. Latih pengelandia orang Indo lebih 14,000 ikut mujur boleh penatai pemisi. Ngembuan barang ke dijaga perintah ngau nanai lisin. Sikut lelaki kena hukum RM20,000. Sudahkah kami nak ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Nur Akilah Arvain, Syazari Zalian, Aileen Naswil. Hari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ariwai FM.
6: Statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ariulah diteriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuah teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Rebis ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
7: Lagu-lagu bangsa kita, ini bisik Nur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Begulai sejalai.

0: Tung dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betuang. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy Ann ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9, 2026. Dekat diatur, Fun Run 5 km. Kita ke datai megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Enti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, taukan ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.
1: SVSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SVSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
2: Recap Minggu Tu. 10.

Minggu tu. Recap minggu tu. Carta, sampai juara. Nintin hari 5, pukul 1 ngale hari.